Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita goyang lagi bareng-bareng bagi kali ini keluarga semuanya. Selamat menikmati akhir pekan hari ini. Kita kembali bergoyang asik-asik seperti biasa dari jam 7 sampai dengan jam 8. Kasih terus yang enak-enak bareng sama pasukan goyang. Di Madu Jelly, main kerjanya sekali. Come on.

Datang gratis loh ya di Inovasi Radio Lampung, kamu boleh datang. Nanti mulainya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore barengan sama Nini Sari ya. Luar biasa juga untuk terus menjaga kesehatannya. Luar biasa juga untuk tetap niat mengkonsumsi susu kambing Etawanya keluarga semuanya. Karena manfaat daripada susu kambing Etawa ini banyak banget. Selain bisa menjaga kesehatan tulang dan juga gigi, ini ternyata juga ramah bagi pencernaan. Kemudian juga bisa mendukung sistem imun tubuh kamu biar makin maksimal ya. Kemudian juga ternyata susu kambing Etawa ini mempunyai kadar laktosa yang lebih rendah dan juga struktur protein yang berbeda. Ini membuat seringkali sudah menjadi penelitian dan sudah diteliti ini lebih aman bagi orang yang sensitif terhadap susu sapi. Jadi jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing Etawanya keluarga semuanya, dan kamu bisa mendapatkannya susu kambing Etawa sekarang juga. Ini sudah semuanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Kamu tinggal pilih kira-kira mana

kambing etawa, kemudian setelah mengkonsumsi susu kambing etawanya. Yang sudah rajin-rajin mengkonsumsi susu kambing etawa, yuk kasih tahu ke yang lain sekarang juga konsumsi secara rutin. Kita masih sampai dengan jam 8 pagi nanti keluarga semuanya, masih bareng sama yang enak di Madu Jelly. Come on.

Semakin asik, semakin juara keluarga semuanya. Kita masih terus bareng-bareng sampai dengan jam 8 pagi nanti, bareng sama pasukan goyang, tentunya di Madu Jelly tayang. Kasih terus yang enak-enak keluarga semuanya. Kasih terus juga yang sehat-sehat, seperti sisi kambing Etawa Premium yang sudah tersedia semuanya.

ini benar-benar menjadikan tubuh kamu akan lebih semangat juga untuk terus beraktivitas. Apalagi yang aktivitasnya harus menggunakan fisik yang kuat begitu ya. Karena kandungan kalsium yang banyak di dalam susu kambing Etawa ini bisa memberikan rasa semangat tersendiri ya. Jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing Etawanya keluarga semuanya. Yang pengen order di kesempatan hari ini silakan ketik format ordernya, kirimnya di 0831 760 600. Tapi yang mau ikutan gabung bareng Putra boleh, WhatsAppnya di 0812 9310. Masih sampai dengan jam 8 bareng sang pasukan goyang mania di Madu Jelly. Come on.

dipantengin sama keluarga semuanya. Masih bareng Putra juga dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi nanti. Kita juga masih terus bareng sama Susi Kambing Etawa. Terima kasih yang selalu panteng di seluruh jaringan Trirama FM Net pagi kali ini ya. Jangan lupa terus dikonsumsi Susi Kambing Etawanya keluarga semuanya. Dan yang sudah pada berwhatsapp, terima kasih sekali di 08 12 12 12 9310.

Ini ada cek kesehatan gratisnya di Inovasi Radio Lampung. Ditunggu nanti tanggal 13 Oktober 2026 alias hari Selasa. Nanti giliran keluarga semuanya yang ada di seputaran Tridatu dan sekitarnya. Dicatat tanggalnya, kalau boleh datang ke Radio Kanza Tridatu Lampung Timur, bisa ikutan cek kesehatan gratis juga ya. Hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 di Inovasi Radio, nanti hari Selasa 13 Oktober 2026 ada di Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Pokoknya tetap sehat keluarga semuanya, dan manfaatkan ketika ada cek kesehatan gratis kamu boleh datang ya, biar bisa diperiksa, dicek juga kesehatannya, biar sehat terus dan juga rezekinya ngalir terus. Yang angsu, yang angsu, yang angsu. Tolong, semangat hilang ibadah ngangsu pagi ini ya keluarga semuanya ya. Kita goyang dulu, kita goyang dulu. Yo, berhenti dulu istirahat yo. Pasti udah ngos-ngosan ini yang lagi pada ngangsu ya. Semoga cepat turun hujan, biar sumurnya kembali terisi. Mama Nesa, apa kabar Mama Nesa? Udah ngangsu belum Mama Nesa? Semoga belum ya, dari kawasan Waikanan. Ini mau digoyangin sama semua yang sudah pada panteng aja untuk Bu Muslimah juga ya. Pengen diputerinnya tatu katanya gitu. Pagi-pagi udah tatu aja nih Bunda Nesa. Makasih Bunda Nesa dari kawasan Waikanan. Ada Bapak Indri, apa kabar Bapak Indri? Bapak Indri dari kawasan Raman Utara. Pagi ini juga sudah panteng. Mau digoyang untuk semuanya, untuk Mbak penyiarnya. Iya. Bapak Indri panteng radio apa ini sebenarnya ini? Bu Muslimah, apa kabar Bu Muslimah? Iya, iya. Selamat pagi Mbak Vina. Tolong. Jam 7 Bu Muslimah, jam 7. Ada Mbak Supana, apa kabar? Salam sehat, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Terima kasih Mbak Supana, KNB Tulang Bawang. Kemudian ada Om Rizal Bekam dari kawasan Tanjung Kesuma. Digoyangin untuk warga Tanjung Kesuma satu aja, tetap semangat ya. Terima kasih Pak De Heri Pasing juga, selamat bergoyang pagi ini. Ada Ayu Laila Sari, apa kabar Ayu dari Raman Utara? Mau digoyangin untuk ayah handaku di rumah, Pak Di Abdul Aji sekeluarga di Taman Bogo, Tama F2 dan juga Era Adi Wardana di Taman Bogo. Terima kasih ya untuk Ayu. Mama Andre pilnya banyak banget dari kemarin, gak habis-habis ini perasaan pilnya. Hadir lagi bareng saya pasukan Goyang Mania. 11 semakin berkelas. Selamat berakhir pekan untuk semuanya. Jangan lupa sarapan sama pil nafsu makan. Gara-gara pil ini kolesterol naik, bes. Kolesterol naik tapi nagih, ya kan?

Goler aja terus. Gas, tugas berat hari ini di rumah sudah beres. Oh iya, semangat ya Bunda GG ya.

Dilanjutkan lagi keluarga semuanya, kita masih terus bergoyang asik-asik bareng sama Madu Jelly tentunya pagi ini masih sampai dengan jam 8 pagi nanti ya. Mbak Wartet, apa kabar pagi ini Mbak Wartet? Selamat bergoyang bareng lagi sama Madu Jelly, main Karina sekali, makasih Mbak Wartet. Ada Maya Adiba, apa kabar Yun? Kamu Yun pagi ini Yun, sehat ya Yun? Kasih ajeng masa, iya selamat masa aja ya Yun. Bunda Ulfa dari Sedampah Liwa juga selamat bergoyang Bunda Ulfa. Pagiku masih riwa Mas Putra dengan pekerjaan, semangat terus ya. Kemudian ada Mama Indra Hasana juga, apa kabar ini? Selamat bergoyang semuanya yang ada di kawasan Wonosari Candipuro, hadir sebelum berangkat rewang hari ini. Untuk Mas Putra penyiarku yang baik hati dan tidak sombong, sehat selalu. Makasih ya mamaku tayang ya. Selamat bergoyang pagi ini. Mama Rido dari kawasan Uyono Pesawaran, apa kabar Mama Rido? Selamat bergoyang, selamat bergoyang. Mas Putra biar tambah semangat, selalu ditemani sama Tri Rama FM. Sarapannya pakai endok ceplok. Semangat sarapan untuk Mama Rido. Kang Fatan, apa kabar Kang Fatan? Sudah masuk dalam barisan goyang pagi ini bareng sama pasukan goyang yang lain ya. Terima kasih sekali Mama Rehan dari Banding. Selamat bergoyang Dedek Luna, belum mandi. Lagi mainan apa ini Dedek Luna? Selamat bergoyang Mama Rehan, semua yang ada di kawasan Banding dan sekitarnya ya. Terus jaga kesehatannya keluarga semuanya. Susu kambing Etawa yang masih promo, beli 3 hanya Rp200.000 itu Etawasi ya, bisa didapatkan semuanya di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Dilanjutkan lagi kita goyangnya, dilanjutkan lagi juga aktivitasnya. Masih bareng sama pasukan goyang di Madu Jelly. Come on.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 706 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
2: Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Trirama FMNet. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Bukti Samila, bukti.
4: Jinji, ente nopo Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
4: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
4: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak. ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zico Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zico Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
5: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zico Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Adit, sudah main HP-nya?
7: Tapi Bu, aku mau main game ini.
6: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
7: Tapi aku nggak mau.
6: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
7: Oh, Ibu.
6: Adit.
8: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
6: Oh, Ibu Rina.
8: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
9: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
8: Oh, iya, Bu.
9: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
8: Oh, iya, Bu Rina.
9: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
8: Oh.
9: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
8: Oh,
9: bahkan
8: juga bisa
9: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
8: Serius nih, Bu Rina?
9: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
8: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
9: Iya, Bu. Sama-sama.
8: Saya segera coba jamu tetes baking.
1: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
10: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
11: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
10: Memangnya apa yang bikin beda?
11: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
10: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
11: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
10: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
11: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
12: Money. Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
13: Mainkan DJ-nya.
12: Enak sekali.
14: Kita goyang lagi, bro.
15: Kita masih terus bergoyang asik-asik pagi kali ini, keluarga semuanya masih bareng sama Putra dan juga pasukan goyang di Madu Jelly tentunya. Untuk digelaran akhir pekan masuk di tanggal 10 Oktober 2026, kita juga masih terus bareng sama Susu Kambing Etawa. Jangan lupa terus dikonsumsi Susu Kambing Etawanya. Dan yang pengen diantarin hari ini boleh, silahkan proses hari ini maka akan diantar juga hari ini ya. Silakan pesan di 0831 760 600.

Asoy tayang, asoy tayang. Selesai meeting kita goyang ngos-ngosan, asik. Bayuan bagi-bagi meeting apa? Meeting ngebahas apa ini? Meeting ngebahas Ramadan. Katanya aku capek abis ngangsu. Iya, semangat ya Mbak Yuan ya. Mbak Yuan kalau ngangsu di mana ngangsunya ini? Di sebelah ya, di kantor KUA atau di mana? Di puskesmas. Semangat ya Mbak Yuan ya, yang ada di kawasan.

0: Putra, aku sudah kembali ke habitatnya.
1: Mas Gendut sendiri nih lo yang ngomong lo ya. Aku cuman bacain doang lo ya. Aku sudah kembali ke habitatku lagi, Mas Putra, di Lampung Barat. Iya, Mas Gendut mah memang cocoknya di Lampung Barat ya. Takut kepanasan nanti kalau di luar Lampung Barat. Om Yusuf lagi main tempatnya Pak Lurah Sumber Rejeki Mataram Jaya Blok Si Lampung Tengah. Musyawarah apa, Om Yusuf? Musyawarah apa tempat Pak Lurah? Salam ya untuk Pak Lurah ya. Kang Alan Mebel, apa kabar? RB3 Rumbia hadir, Mas Putra digoyang untuk semuanya sudah pada panteng aja. Bunda Oleng, good morning tayang, good morning tayang. Makasih ya Bunda Oleng ya. Kemudian ada Bunda Elang, apa kabar Bunda Elang dari kawasan Sumber Jaya Lampung Barat. Cuacanya sudah cetar membahana seperti suara penyiar kaporitku ya, sama Radio Trirema FM juga. Digoyang untuk semua yang sudah pada panteng aja. Makasih Bunda Elang, sehat selalu. Ada Mbak Siti Aisyah juga dari Lampung Barat, terima kasih.

aja nanti ya. Kalau nggak masuk di sini nanti di pasar goyang ya Mbak Elmi. Soalnya kalau madu jelly, denangnya sudah disiapin semua sama musik direkturnya ya. Kemudian selamat paginya putra untuk Mbak Italiana Nasution, hadir aja dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Selamat berakhir pekan untuk semua pasukan goyang mania tanpa terkecuali. Sepergoyangnya untuk Bang Putra aja, sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Terima kasih sekali Mbak Kotayang. Doa yang sama juga untuk Mbak Italiana Nasution. Bunda Maura dari RQ Raman Utara, hadir Kang Putra. Mau digoyangin untuk semua yang sudah pada menikmati akhir pekannya aja. Thank you Bunda Maura. Bunda Maura libur juga nih kayaknya ini hari ini ya. Ibu Saiman, ini dari kawasan RQ juga. Semua yang lagi pada panteng di RQ, banyak soalnya lagi pada panteng ya. Selamat bergoyang Bu Saiman. Kemudian lagi apa kabarnya putra untuk Bunda Widuri Asoy. Makasih Bunda Widuri. Kemudian lagi apa kabar untuk Gufron. Selamat pagi Gufron dari kawasan Magetan, Jawa Timur. Pagi ini sudah panteng juga bareng sama pasukan goyang. Kemudian apa kabar untuk owner kita? Oktober O-nya apa owner? Oktober O-nya owner orang duwe banyu. Mumet dah sih. Iya bingung ya yang aktivitasnya menggunakan air. Agak bingung ya. Kesini aja kesini. Kesini Mbak Indri, kesini Mbak Indri. Nanti aku kasih air ya. Air jahat. Mama Anissa, apa kabar Mama Anissa? Mas Putraku semakin menyala, semakin baik, makin ramah dan welcome sama pendengarnya. Oh, makasih ya Mama Anissa ya, sudah bergoyang pagi ini. Mama Andre, Masya Allah, gimana gak banyak pil nafsu makannya ya. Semuanya diborong sama Mama Andre. Borong baru metik borong 20 gak bakal habis Mas Put, karena lagi panen 3 pohon. Mantap. Hati-hati loh, jangan banyak-banyak Mama Andre ya. Sekali makan 3 keris. Mabok. Pak Daryati, apa kabar Pak Daryati? Aduh, aku semalam sampai 1:30 upreknya. Wow, amazing Mas

Ini apa kabar Mama Zahra? Absen aja mau digoyang untuk semua yang sudah pada banteng aja bareng sama Madu Jelly. Mbak Mary Cucanti, apa kabar juga Mbak Mary? Veteran mania selalu bergoyang. Oktober O-nya apa? Ora Madu Jelly, ora semangat. Sikatin lagi juga apa kabar untuk Bu Muslimah. Katanya Nini Sari Bu Muslimah Alzheimer, katanya gitu. Sambil makaryo, sambil panteng sama Madu Jelly bareng sama pasukan goyang veteran. Makasih ya Bu. Mbak Rini, apa kabar Mbak Rini? Absen mau digoyang untuk semuanya saja Bapak. Siap. Makasih Mbak Rini. Kemudian apa kabar Cak Nur Ali? Oh iya Mas Putra, jangan lupa absen, lagi nusuk-nusuk katanya Cak Nur. Lagi nusukin apa Cak Nur pagi ini? Semangatnya lagi pada nusuk-nusuk ya. Kemudian ada Mbak Botok, thank you Mbak Botok. Sudah ikutan bergoyang juga bareng sama pasukan goyang mania. Atun Dukalara, terima kasih sekali. Mbak Neri Cucanti, bukan Mbak Neri Cucanti ini mah. Mbak Neri Kendak-Kendu. Selamat bergoyang ya, Grandpa juga terima kasih Grandpa. Semua pasukan goyang mania, selamat menikmati akhir pekan hari ini. Semoga menyenangkan untuk semuanya ya. Jangan lupa terus dikonsumsi produk-produk herbal yang ada di seluruh jaringan Trirama FM Net. Putranya pamit tayangku. Jangan lupa datang ke Inovasi Radio Lampung hari ini biar bisa ikutan cek kesehatan. Panteng radio, panteng Trirama dan jaringan yang wena-wena denangnya. Putra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari Antara Lampung, seorang nelayan di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Hamdani, 40 tahun, menjadikan matahari tidak hanya sebagai kompas, namun juga menjadikannya sebagai sumber energi listrik. Di atas atap kapal laut Hamdani, terpasang panel surya berbentuk persegi panjang dengan panjang 60 cm, lebar 40 cm. Permukaan panel surya tersebut berbentuk datar berlapiskan kaca berbingkai-bingkai persegi. Letaknya menghadap ke atas langit agar dapat menyerap maksimal panas sinar matahari. Kaca panel surya berfungsi menyerap panas sinar matahari. Panas matahari yang terserap akan mengalir melalui kabel-kabel yang menjalar menyambung ke ACU. ACU menyimpannya menjadi daya listrik. Berkat energi listrik dari matahari, Hamdani kini tidak lagi mengeluarkan biaya operasional tambahan. Di kapal Hamdani yang berukuran 3 GT, terpasang sebanyak 6 buah bohlam lampu listrik, yang mana lampu-lampu tersebut menjadi penerang saat berlayar di malam hari. 2 buah bohlam 50 watt terpasang di haluan, berfungsi sebagai penerang jalan berlayar malam hari. 1 buah bohlam berwarna merah di lambung kiri, 1 bohlam berwarna hijau di lambung kanan, 1 bohlam di buritan, dan 1 bohlam 3 watt di dalam kabin. Ia mengatakan listrik yang dihasilkan dari sinar matahari bisa digunakan sampai 1 minggu tanpa harus melakukan pengecasan lagi. Senada Soandi, 44 tahun, nelayan asal Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, juga menggunakan matahari sebagai sumber energi listrik di kapalnya. Selain sebagai penerang malam, lampu-lampu dari energi listrik digunakan Soandi untuk menerangi kegiatan menangkap ikan di malam hari. Hamdani dan Soandi adalah nelayan yang membuktikan memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi yang murah dan berkelanjutan untuk mengatasi defisit dan mahalnya energi fosil. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
1: Jumpa lagi ya bareng sama dua miau.
0: Iya, pagi hari ini ditemenin lagi di si tanggal kembar 10/10/26 Jan.
1: Cantik banget tanggalnya.
0: Oh, makasih.
1: Tanggal.
0: Oh, jadi aku enggak.
1: Ya cantik, tapi aku bilang tanggal.
0: Oke, baiklah ya. Emang cantik banget tanggal hari ini ya, Besti ya. 10/10 tanggal kembar ya. Jangan lupa hari ini ada cek kesehatan gratis di Inovasi Radio Lampung Tengah.
1: Iya, benar. Nanti jam 9-an kurang lebihnya atau sekarang udah mulai malahan.
0: Jam 9 lah, mungkin lagi OTW nih di sarinya.
1: Jam 9 sampai jam 4 sore kamu datang ya, Besti?
0: Iya dong. Pokoknya kamu harus banget dapetin produk-produk promonya.
1: Yes.
0: Plus juga kamu dicek secara gratis.
1: Ihir. Dan juga dua minggu nemenin kamu sampai jam 10.
0: Iya dong, di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus. Miau.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
0: Panteng radio, panteng pirama. Enak-enak dendangnya.

0: Besti, lanjut lagi ya barengan sama Duo Miau. Pagi hari ini masih semangat kan kamu, Bes?
1: Ya semangat banget dong, Besti. Masa enggak sih? Kita mah selalu setiap hari, setiap pagi, siang, sore, malam selalu semangat.
0: Iya dong, Besti gimana? Udah semangat banget belum? Mbak Mary Susanti udah semangat. Terus juga Besti-Besti semuanya udah semangat pagi hari ini dihibur sama Duo Miau.
1: Ih, kita kan masih baru mulai.
0: Iya, iya makanya harus semangat. Kita bakal hiburnya sampai nanti jam 10.
1: Ih, iya dong, selalu setiap hari, setiap Senin sampai Senin lagi, pokoknya dari jam 8 sampai jam 10.
0: Iya dong, Besti siap-siap gabungan bareng sama Duo Miau ya, bisa gabung di TikToknya Radio Trirama FM. Atau juga kamu bisa gabung di Wawanya Radio Trirama.
1: Ih, benar. Tuh ada di 08 12 12 12 9 3 1 0.
0: Ya, boleh gabung di sini ya Bestia. Atau juga kamu mau tanya-tanya seputar produk herbalnya yang ada di Trirama Jaringan, juga bisa banget Besti. Kamu konsul aja langsung, tanya-tanya aja juga boleh.
1: Iya dong. Dan juga nih kamu, kalau pengen dapetin promo-promo, tenang, kita juga punya banyak spesial. Ini untuk kesehatan kamu ya Besti. Pokoknya kita harus saling
0: apa ya? Saling mengingatkan ya.
1: Iya sih, memang kita memang harus saling mengingatkan. Kita itu saling tolong menolong. Besti ada keluhan kesehatan, kita bantu dengan produk herbal yang banyak pilihannya dan banyak manfaatnya.
0: Betul.
1: Dan banyak variannya, Besti.
0: Betul banget, Besti. Jadi harus saling
1: melengkapi.
0: Yo.
1: Besti punya Besti itu punya keinginan, kita punya solusinya.
0: Nah,
1: Besti punya keluhan kesehatan, kita ada solusinya.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bakal kasih banyak solusi-solusi untuk kesehatan tubuhnya Besti.
0: Yes, benar banget nih Besti. Jadi kalau Besti nih ya pagi ini lagi ngerasain kayak keluhan-keluhan yang memang gak kunjung sembuh gitu ya Chan ya. Atau memang baru beberapa hari kemarin nih ngerasain sesuatu yang janggal ya Chan.
1: Iya, yang janggal ya,
0: yang kayak kok sakitnya di situ-situ mulu nih Trican. Kok sakitnya enggak sembuh-sembuh udah beberapa hari. Nah, ini deh. Jadi kamu bisa sharing-sharing ke kita atau juga kamu bisa tanya-tanya langsung ke call center kita, Besti.
1: Oh, benar.
0: Untuk dapetin produk-produk herbal yang cocok untuk keluhan kesehatan kamu.
1: Oh, betul sekali di 08317606600 ya. Dan kita tungguin juga untuk kebersamaan kamu hari ini di Radio Inovasi untuk bisa datang cek kesehatan gratis, dapetin promo-promo spesialnya juga. Tuh, ini Besti tak rekomendasiin produk yang sangat-sangat-sangat banyak banget peminatnya. Ada Zigo Magnesium Cream untuk yang punya keluhan kaculinu, nyeri-nyeri di persendian. Terus juga ada benjolan-benjolan. Ya kan? Yang benjolan baik itu sakit ataupun juga tidak sakit. Ya. Terus juga Besti, apa kalau punya gatal-gatal, nah, bisa segera dapatkan Zigo Magnesium Cream Zigma. Ini produk penggunaannya luar ya, dioles Besti.
0: Betul banget Besti. Ini masih menjadi salah satu produk primadona Besti-Besti semua ya Chan ya. Jadi memang banyak banget, walaupun ini produk baru ya Besti ya, tapi ini udah nyata banget khasiatnya. Udah banyak banget yang memang menggunakan produk ini. Jadi ini penggunaan luar ya Chan ya.
1: Iya betul, ini penggunaan luar. Jadi nanti kamu bisa minum herbal agarilus yang lain, kayak drop drink, salte, morinda ada madu-madu dan masih banyak lagi lainnya, itu penggunaan dalam karena diminum. Nah, nanti dimaksimalkan lagi dengan penggunaan luarnya pakai Zigma ini. Jadi dalamnya dapat, luarnya dapat juga.
0: Wih, mantul. Berarti benar-benar kita ngatasin dari luar dan juga dari dalam gitu ya, Chan ya.
1: Iya, buruan deh Besti. Segera nanti bisa tanya aja di sana. Nanti tanya sama Kakak Dian, nanti bisa tanya sama Kakak Dayat, bisa tanya sama Kakak Nini.
0: Kakak Nini gak tuh ya. Nini Sari aja lah. Nini kakak-kakak. Jangan kakak-kakak Nini.
1: Atau Ibu Nini.
0: Atau Mbak Nini.
1: Mbak Nini. Ya nanti tanya aja ya Besti. Nanti bisa dilanjut juga di hari Selasanya tanggal 13 ya. Itu juga nanti ada cek kesehatan gratis di Radio Kanza.
0: Nah kalau itu juga ya jangan kelewat dong. Setiap hari Minggu di Trirama juga ada cek.
1: Iya benar. Nah besok berarti datang juga ke Radio Trirama, karena besok sama cek kesehatan gratis juga.
0: Betul banget. Ih Chandra ki pieto katanya.
1: Iya pieto.
0: Pieto ya Allah. Kepeteran ya. Kepeteran tenang aja, nanti ada jadwalnya ya Chan ya.
1: Oh benar. Sabar-sabar dulu.
0: Iya sabar-sabar dulu sayang-sayangku ya. Kita sudah mendapatkan beberapa list ya. Selain di Kota Gajah, nanti juga kita bakal ada di Rumbia.
1: Oh.
0: Mungkin juga ke Seputi Banyak.
1: Oh.
0: Iya kan? Terus mungkin juga nanti ke Veteran.
1: Oh.
0: Atau di mana lagi ya, nanti deh info selanjutnya ya.
1: Oh, di mana-mana pokoknya siap. Kita bakal mendatangi kamu. Kalau Besti emang enggak sempat datang, kita yang mendatangi Besti.
0: Betul banget. Nah, kayaknya cukup segitu dulu cop-cop kita di segmen ini, Chan.
1: Oh, kirain udahan.
0: Enggak, masih panjang waktunya sampai jam 10, Chan.
1: Ya udah kalau gitu enggak usah kemana-mana ya, Besti.
0: Iya, doang tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus.
1: Mia.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Sehat. Apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Besti lanjut lagi ya Besti. Pagi hari ini masih barengan sama Duo Mia.
2: Yes Besti, kita juga sudah live di TikTok, di Radio Trirama FM. Bisa kamu segera meluncur datang.
1: Datang
2: merapat
1: lagi.
2: Saja ya.
1: Iya kan, kalau di TikTok kamu boleh merapat. Ya boleh, nanti kamu tinggalkan komentar. Sapa-sapaan kita.
2: Iya Besti, kita sapa-sapaan nanti di belakang layar ya. Kalau kamu mau gabungan sama kita, kalau kamu mau disenggol sama kita pas kita lagi on air, jadi kamu tinggalin aja ya tapingan. Kamu mau salam-salam buat siapa, kamu alamatnya di mana, gitu ya sayang.
1: Yes, dan juga kalau kamu mau datang ke radio, bisa ke seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Ini terbuka untuk umum, siapapun boleh datang untuk bisa dapatkan produk spesial ya kan, produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
2: Betul Besti. Jadi kalau kamu nih semisal ya Bestia, kamu lewat gitu ya, dari mungkin dari mana terus lewatin lintas timur Sumatera gitu ya, terus juga ini kayaknya udah masuk wilayah Waibungur nih gitu ya, kamu boleh cari aja studio Radio Trirama FM, kamu mampir ke sini ya, terus kamu bisa tanya-tanya seputar produk herbal. Atau juga nih Bestia, lewatin radio jaringan kita Chan.
1: Oh bener ya kan, nih kalau misalnya kamu mau datang ke Radio Kanza, kamu bisa kalau lewat lintas timur Sumatera itu di daerah Tridatu.
2: Yes, betul.
1: Nah, kalau dari arahnya Sri Bawono berarti kamu sebelum pasar Tridatu.
2: Betul.
1: Nah, di belakang ini kantor MWCNU di Talangsari 1 Tridatu Lampung Timur, itu dia lokasinya Besti.
2: Betul Besti. Kalaupun juga Besti lewat sini tapi mau menuju arah metro gitu ya. Ya udah Besti bisa aja mampir ke Radio Duta Paramita Kota Metro.
1: Ih, betul. Ada di Gama Gelangan, itu di Ganjar Asri. Iya.
2: Atau juga Besti mau kemana kira-kira ya? Udah kamu tanya aja. Aku ini mau arah kesana Trican. Aku posisi lagi di sini. Kira-kira studio mana yang deket ya sama aku sekarang posisinya? Kamu tanya aja, nanti kita bakal arahin kamu ke studio radio yang paling dekat dengan posisi kamu sekarang.
1: Ih betul ya. Itu bisa kamu hubunginnya ke call center di 08317606000.
2: Betul banget Bestiku. Yang sudah ikut gabung bareng sama kita juga kayak ini udah rame ya Chan ya.
1: Masa?
2: Coba dicek dulu ya. Ada Mas Adi Hidayat juga, selamat pagi.
1: Pagi. Kayanya,
2: kok jadi berwarna kantor kalian? Hey, tiap hari juga berwarna, cuman kamu kan liatnya pas di dalam yang biru-biru itu kan.
1: Emang selama ini tidak berwarna, gelap ya. Emang biasanya.
2: Iya, emang selama ini tidak ada warnanya sama sekali kan.
1: Tuh kan, ini bukan berwarna, cuma beda suasana, beda vibe saja.
2: Iya, ini kayak lebih temanya tuh lebih apa ya, lebih
1: vintage.
2: Lebih enak dipandang gitu ya. Lebih bersih dan lebih clean gitu loh. Iya gitu loh Chan, iya.
1: Oke.
2: Iya.
1: Agak-agak kepiur gitu loh. Kepiur gimana tau maksudnya Ki?
2: Kepiur apa sih? Kepiur apa sih?
1: Hujan kali ya, kepiur. Mas Ade, ih kamu.
2: Terus siapa lagi yang sudah ikut gabung di bawah?
1: Ada Om Rizal Bekam. Ini menyatu dari Tanjung Kesuma. Gak nyangka banget.
2: Kenapa?
1: Gak nyangka
2: aku tuh.
1: Gak nyangka banget kemarau tahun ini tembus sampai ke dompet.
2: Sama ya.
1: Kering, lihat suket aja warnanya coklat. Ya kan? Suket coklat semua. Tuh buat Agus Pawit bengkel mau nonton MotoGP Mandalika.
2: Oke.
1: Ujuk-ujuk kenapa jadi mau nonton MotoGP Mandalika?
2: Kenapa tuh Om Rizal kok ujuk-ujuk?
1: Ya toh. Tetap semangat lah Pak Ijo, orang kerja, orang jajan.
2: Oke, thank you.
1: Ini Om Rizal Bekam.
2: Gak ngerti lagi.
1: Pieto om.
2: Pieto om, cariki om.
1: Ada om Yusuf lagi main tempatnya Pak Lurah, sumber rezeki Mataram.
2: Oke.
1: Oh gitu ya, baguslah ya kalau lagi musyawarah.
2: Iya baguslah ya. Selamat pagi juga buat Kak Ning, sudah menyatu. Ada Zelo juga, selamat pagi.
1: Yes. Waalaikumsalam Andon. Ini buat Mbah Nur, ada Mbah Selamat, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Mas Danu, ada Mbak Esri, Aneka Printing, Simang Kampus, Semangat Gaspol loh Bes.
2: Oke, thank you Besti. Terus ada siapa lagi? Coba, aduh aku belum cek lagi ya di TikToknya Radio Trirama FM.
1: Tuh, ada juga nih Mulyana dari Blue Roar, request lagunya Kopi Endangdut.
2: Endangdut, Endangdut.
1: Eh, ini salam-salamnya untuk Bole-Bole Proyek ya. Ada Pak Jat Miko, Bang Soniman, ada Mbah Parno, Marno, Marno ya. Ada Juadi, ada Juragan Soro.
2: Hah?
1: Juragan Soro?
2: Jangan yang Soro-Soro ya, harus Juragan Bahagia no.
1: Rondiah Jeporo. Spesial buat My Bojo. Ada juga ini panteng lah Besti.
2: Oke, siapa yang lagi panteng?
1: Panteng radio, panteng TikTok. Wes jan mantul pokoknya.
2: Wes jan mantul.
1: Nyambi makarya Bes, paijan orang kerja orang mangan. Jadi Mbak Mary Susanti loh.
2: Mbak Mary, paijan orang kerja orang mangan.
1: Ya Allah.
2: Ya Allah, ya Allah. Kenapa Isak? Oh ada Isak from Brazil katanya.
1: Oke.
2: Gimana jawabnya? Aku pun tidak tahu. I don't speaking apa ya. Itulah pokoknya udah.
1: Aku Jawa aku.
2: Aku Jawa mas.
1: Wah ini gisting Mbak Warta, selamat pagi.
2: Selamat pagi
1: Mbak Dela Yuanda, semakin hari semakin pusing.
2: Kenapa?
1: Baru pulang dari pasar, percabean naik terus,
2: naik ke puncak gunung.
1: Udah di rumah airnya habis, ndak ada ngungsi.
2: Ya ampun.
1: Apa-apa larang.
2: Apa-apa larang.
1: Iya ya mbak ngene ki. Apa jalan-jalan yang pantai wae ya, ben gak mumet. Yo, wes kek gas.
2: Wes gas, mending giling gue deh. Udah mikir ke harga cabai mahal ya.
1: Sana, ke pantai Ranau.
2: Ya, bukan danau, itu danau. Danau Ranau, Chan Danau.
1: Katanya warga sana tadi pantai Danau Ranau.
2: Gimana sih kamu ini, ya Allah.
1: Kita memang sebenarnya ada pantai, kita aja yang gak tahu kali.
2: Oh iya, mungkin kita aja yang jalannya kurang jauh, Chandra.
1: Iya, kita kan belum pernah kesana.
2: Oh iya, bener banget. Kayaknya bener dia deh, Chan, daripada kita. Kita ya.
1: Dia warga sana loh.
2: Iya, kita cuma mendefinisikan aja namanya kan Danau Ranau ya. Berarti kan danau gitu ya.
1: Iya kan?
2: Kalau namanya Pantai Ranau kan berarti pantai gitu ya.
1: Iya kan? Kalau Danau Ranau airnya tawar kan?
2: Iya.
1: Kalau pantai asin kan?
2: Asin.
1: Coba dong warga Danau Ranau itu air Danau Ranau itu asin atau tawar atau payau kira-kira?
2: Iya. Gimana kira-kira? Tolong dong pencerahannya daripada kita buta arah nih.
1: Buta arah segala sih. Buta rasa, kita kan ngomongin rasa, rasa air.
2: Buta rasa nih. Mati rasa aja gak sih? Kok jadi buta rasa?
1: Mati rasa, berarti kita itu mati, tidak punya perasaan.
2: Iya, mati aku.
1: Kan ini kita ngomongin rasa air.
2: Oh iya, berarti mati rasa. Berarti apa tadi? Buta rasa aja deh.
1: Jadi apa kira-kira bias itu yang paling tepat kata-katanya?
2: Apa yo?
1: Alan Mebel RB3 Rumbia hadir dong.
2: Oke, selamat pagi.
1: Ada Nur Hadi, pagi sayang penggemar Trirama, salam sehat semuanya ya.
2: Salam sehat Besti.
1: Lah yo wes lah Bes.
2: Sudah cukup ya Besti ya. Nanti yang mau disapa lagi boleh ya. Kamu bisa gabung di TikToknya Radio Trirama FM atau juga di Wawanya Radio Trirama 08 12 12 12 9310.
1: Ya,
2: juga selamat pagi yang baru bergabung, ada Bang Angga ya, terus juga semua-muanya. Nanti kita sapa lagi ya.
1: Yes, gak usah kemana-mana ya Besti.
2: Iya dong, tetap di sini barengan sama Duo Miau
1: di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Agar Ilus. Goyang terus Miau.

0: Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM-Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Lampung kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, menduga masih terdapat celah dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, termasuk dugaan penggunaan beberapa barcode untuk satu kendaraan. Fauzan mengaku menemukan dugaan penggunaan lebih dari satu barcode oleh kendaraan yang sama dengan modus mengganti nomor polisi. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasaran dan berpotensi memperpanjang antrean masyarakat di SPBU. Menurutnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memperketat pengawasan adalah mencocokkan barcode pembelian BBM subsidi dengan STNK asli kendaraan. Dengan begitu, petugas tidak hanya memastikan barcode dapat dipindai, namun juga memeriksa kesesuaian identitas kendaraan yang melakukan pengisian. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI Perwakilan Provinsi Lampung menemukan pengerjaan proyek gedung dan bangunan di Pemkab Lampung Tengah tak wajar sebesar Rp78,1 miliar. Selain itu, BPK juga menemukan pengerjaan proyek jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp72,20 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut diungkap BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025. Balai Konservasi Sumber Daya Alam menegur 34 akun media sosial dan pelaku usaha wisata yang masih mempromosikan kawasan cagar alam gugus Pulau Anak Krakatau sebagai destinasi wisata. BKSDA mengingatkan kawasan tersebut bukan tempat wisata yang dimasuki secara bebas. Teguran tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 7 Oktober 2026. Surat tersebut ditujukan kepada pihak yang kedapatan menawarkan hingga mempromosikan perjalanan wisata ke kawasan Anak Krakatau. Kepala Seksi KSDA Wilayah 3 Lampung BKSDA Bengkulu, Itno Itoyo, mengatakan pihaknya telah beberapa kali menyosialisasikan status Anak Krakatau sebagai kawasan konservasi. Namun promosi wisata ke kawasan tersebut masih ditemukan. BKSDA kemudian meminta para pelaku usaha tidak lagi menjadikan Anak Krakatau sebagai bagian dari paket wisata. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM-Net.
4: Keluarga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu siapa?
6: Nama Ibu Bu Sri Wanita.
5: Bu Sri Wanita. Alamat
6: rumahnya di Pukonaji.
5: Pukonaji.
6: SP4.
5: Ini Ibu minum Agarilus. Pertama keluhannya

0: lagi. Nah, ini saya minta obat lambung. Nah, udah makan lambung ini enggak pernah lagi mau makan terus.
1: Jadi makan enggak berhenti ya, Bu. Maunya lapar terus gitu.
0: Rasanya pedih lapar terus, baru udah makan aman dia gitu.
1: Tapi sebentar makan lagi.
0: Kan udah di rumah makan lagi nih.
1: Makan lagi.
0: Kata saya, gimana ini? Ya biar kata Bapak, abis berah masak lagi.
1: Tapi setelah minum agar-agar sendiri gimana Ibu perkembangannya?
0: Ya enggak ada lagi rasa-rasa. Bening-bening enggak ada. Nah terus itu rasa-rasa mumet-mumet enggak ada. Rasa-rasa apa namanya, kayak dulu dengkul-dengkul sakit enggak ada lagi. Sudah senang lah, keringat ini kayak mandi terus.
1: Tapi setelah minum agar-agar juga makanya sekarang udah berkurang Ibu ya. Udah sehat yang dirasain ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Ya.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
5: Bode Samila, bode.
6: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
5: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
6: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
5: Oh, nggih.
6: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
5: Saya temenan nggih.
6: Zigo Cream pancen pas.
5: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
6: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
5: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, kita mau goyang-goyangin Besti nih ya. Saatnya goyangin Besti yang udah dapetin produk herbal di Radio Trinama dan juga jaringan.
3: Eh, siap dong, ada siapa ini yang sudah pada punya herbalnya? Sebentar ya.
2: Sebentar, kita cek dulu ya Besti. Selamat paginya Duo Mio buat Uti Purwati dari Pekalongan. Wah, udah datang ke Inovasi Radio ikut cek kesehatan gratis dari Pekalongan. Wah, udah datang ke Inovasi Radio ikut cek kesehatan gratis ya.

0: Ini beliin buat cucungnya kelas 1 SMP. Oh gitu. Terus juga buat Pak Kolit setruk ringan. Ini minumnya ada madu pahit, ada baking dan juga madu pala.
1: Yes, ini beliin untuk Pak Yunus dari Pajar Isuk ya. Untuk jaga kesehatan, dulu udah pernah konsumsi, ini mau minum lagi, minum drop.
0: Oke, sehat-sehat. Terus juga ada lagi titipannya Ibu Sukmiati dari Gading Rejo Chan. Udah pembelian kedua kalinya, ini ada Agarilus drop.
1: Yes. Terus juga ada Pak Sugiman dari Rombong 6. Ini perutnya dan kaki bengkak, baru pertama kali banget ini mau konsumsi, ada herbal premium.
0: Iya dong. Terus ada Mas Devri dari Pakuan Aji, buat ibunya keluhan setruk. Ini minumnya Agarilus drop Chan. Sehat-sehat ya Bu ya.
1: Yes. Terus juga ini selamat pagi ada Mak Lin dari Labuan Ratu. Ya, kemarin datang ke radio Kanza cari herbal premium.
0: Oke, terus juga dilanjut ya, di belakangnya lagi ada Mbah Kamis dari Sendang Agung. Udah sering banget konsumsi untuk kesehatan, minumnya herbal premium loh.
1: Yes, ada juga nih Pak Harswanto dari Sanyir Lamong Barat ya. Ini untuk jaga kesehatan dan selalu langganan banget. Ini minumnya itu ada drop, ada morinda, sama ada bright.
0: Oke, terus juga ada Ibu Sumiati dari Gudang Areng Gedung Aji Baru. Keluhannya saraf di mata ya akibat komplikasi darah tinggi. Ini mah pelanggan setia banget Chan. Ini langsung beli 4 botol ya Agarilus bright.
1: Wow, ada juga Pak Margono dari Blue Row, udah langganan banget. Ini minumnya susu kambing Etawa.
0: Oke, ada Bapak Sukandi dari Tambah Luhur Pesundan. Ini baru pertama kali ya mau minum herbal premium untuk sakit pinggang. Kayaknya udah semua ya Chan ya.
1: Oh benar ya, Basti. Basti, jangan lupa loh cek kesehatannya udah dimulai ini di Radio Inovasi. Silakan untuk segera datang ke sana ya.
0: Yes, benar banget, ditungguin Basti hari ini aja. Besok hari Minggu ada cek kesehatan gratis juga di Radio Trirama. Dan juga dilanjut hari Selasa di Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur.
1: Yay, segera untuk Besti OTW aja dan bisa luangkan waktu karena cuma satu hari aja untuk cek kesehatannya ya.
0: Betul banget, gaskan kamu meluncur dan juga besok kita senggolin kamu lagi ya Besti.
1: Iya, pantau terus, kamu jangan kemana-mana ya Besti.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Anda penderita asma atau sesak nafas? Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk, batuk, dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk, batuk, dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
6: Pak, cepet toh, gantian.
7: Iya Bu, sebentar.
3: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
3: Sabar, Pak. Coba minum ini.
6: Apa ini?

0: Bu.
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak, biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Hey Besti, jam 9 lewatnya 28 menit nih udahan.
1: Berarti itu tandanya Besti, kita tinggal setengah jam lagi.
0: Wow, tinggal setengah jam lagi nih Besti. Jadi kamu yang mau ikut gabung bareng sama kita boleh, yang mau tanya-tanya boleh, yang mau apapun juga boleh.
1: Kira-kira kalau Besti mau tanya, tanya apa sama kita?
0: Ya tanya-tanya, terserah apapun juga boleh.
1: Kira-kira kalau Besti mau menghubungi kita, mau menghubungi dalam rangka apa coba?
0: Dalam rangka memesan produk herbal yang ada di Radio Trirema Jaringan.
1: Kirain dalam rangka merayakan.
0: Merayakan apa?
1: Merayakan 10-10 lah.
0: Oh iya benar banget, tapi tenang aja Besti, gak cuma tanggal kembar kok, kita punya banyak banget promo-promonya ya. Setiap hari, setiap tanggal ya Besti ya, gak cuma 10-10 doang.
1: Itu Besti, setiap saat kita selalu ada buat kamu. Yes. Tapi yang gak bisa setiap saat itu kalau gabungan telepon. Kita buka telepon, sekarang bisa buka gak? Atau besok hari Minggu kita buka teleponnya?
0: Kan kita udah janji seminggu sekali, setiap hari Minggu doang.
1: Oke, okay, ya. Sabar ya Atun. Nduka lara merana sepanjang hara. Sabar ya Atun ya.
0: Sabar ya Atun ya, sabar ya guys. Hari Minggu besok ya, besok loh ya, besok ya.
1: Buruan Mas Ade.
0: Apa?
1: Ayo Mas Ade cepetan.
0: Cepet Mas Ade cepet ya. Pokoknya Mas Ade harus banget ya stok produk herbal di rumah. Karena Mas Ade ini kan orangnya seneng goes Chan ya. Kan biar sehat ya. Minum agar dulu setiap hari biar makin sehat.
1: Bener. Biar goes ya semakin gacor.
0: Iya bener banget Besti.
1: Kalau
0: yang tiap hari olahraga juga tetap butuh ya produk herbalnya gitu loh.
1: Iya.
0: Apalagi yang gak pernah olahraga.
1: Tuh Besti, kalau biasanya Mas Ade goes sampai ujung metro, nanti bisa sampai ujung Bandar Lampung.
0: Wih mantap ya, saking semangatnya
1: ya kan?
0: Saking sehatnya.
1: Gue sama kalian ya, aku mau.
0: Aku mau dibonceng.
1: Siapa yang mau gue isin kamu?
0: Ya kalau gak ada berarti aku gak ikut.
1: Iya toh. Iki loh ya ampun. Coba.
0: Apa toh?
1: Sebentar.
0: Oh iya sebentar Besti yang sudah ikut bergabung ya. Sabar ya sayang ya, sabar ya.
1: Tuh Atun, besok ya Atun.
0: Besok ya teleponnya Besti ya. Besok teleponnya. Oh iya Chandra.
1: Apa?
0: Nih aku mau ingetin sama Besti nih. Tapi aku sebenarnya tadi udah keinget, tapi sekarang aku lupa.
1: Apa emang kamu ingetin?
0: Ingetin sama Besti kalau promo-promo kita masih banyak.
1: Tuh kan. Tuh, itu yang mau kamu omongin tadi.
0: Iya. Kamu tuh seharusnya tahu apa yang harus aku omongin loh, Chan.
1: Ya dikira saya Cenayang kali bisa membaca isi pikiranmu.
0: Promo-promo kita masih banyak, Besti. Mulai dari herbal agar ilus drop, agar ilus healthy, agar ilus drink, morinda, baking, KJ. Terus juga ada susu kambing etawa, ada madu-madunya yang bonus susu kambing etawa.
1: Iya kan?
0: Masih ada loh, Be.
1: Tuh, itu masih tersedia banget. Pokoknya untuk demi kesehatan kamu, kita selalu akan sediakan produk-produk spesial, produk kesehatan herbal-herbal premium.
0: Yes, bener banget Besti. Jadi jangan sampai kamu kehabisan karena ini promonya terbatas ya Besti ya. Gak banyak loh promonya. Kamu tinggal calling-calling aja, nanti dianterin sampai rumah kamu.
1: Yes, Upa. Semangat juga loh Upa. Kamu semangat sehat juga ya Upa.
0: Upa.
1: Yes. Isak juga. Yes, Isak. Yes, no, yes, no.
0: Yes, yes, no, no. Yes, no, yes, no.
1: Take me out.
0: Take me out. Emang kamu mau banget di take me out?
1: No, no, no take me.
0: No, no, no.
1: Salam renang Telaga Putri. Selamat pagi juga ini Pak Anton.
0: Yes, selamat pagi Pak Anton. Ada juga ini Mbak Gogon ya.
1: Yes,
0: sehat-sehat ya Trican.
1: Tuh, terus juga ini Mbak Marini. Sayang sayang aku, salam sehat ya. Salam buat Mas Bayu, Om Eko, Mbak Nur, Mas Dwi, Mas Dian, Mas Andon, Pak Udin CS, Pak Bambang, Pak Wardi, Pak Catur, dan semuanya aja.
0: Oke, terus dari siapa lagi?
1: Ada Pak Parno menyatu juga, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita mah sehat banget ya kan.
0: Iyalah.
1: Mau Duda Araban.
0: Oh iya, Duda Araban.
1: Oke,
0: kasih Duda Araban ya. Suka banget sama Duda Araban ya.
1: Oh, Ripsun lagi.
0: Hei, itu cerukan yang pang.
1: Duda Araban mainkan Trian.
0: Biasa aja lo, jangan digeplak. Aku jangan digeplak.
1: Mainkan Trian, Duda Araban Trian.
0: Siap ya.
1: Goyang spesial buat siapa?
0: Siapa?
1: Oh, buat semuanya aja dari Parno.
0: Oke, selamat pagi Parno.
1: Ada Bunda Rosana dari Pekanbaru, mantengin Tri Rama dan jaringannya selalu setia nemenin Tri Chan kesayangku semuanya yang lagi bertugas.
0: Oke, terima kasih. Seketika tuh aku ingat liriknya ya, tuh kan ada liriknya ya. Tapi seketika liriknya ini aku nyanyinya itu tadi nada juragan Evan gara-gara kamu.
1: Lagi rabi durung tekan.
0: Bukan gitu.
1: Lagi rabi.
0: Bukan.
1: Oh, ini toh suara imut yang sering didengar bapak mertua aku.
0: Wow. Salam buat bapak mertua kamu ya.
1: Iya, Rahayu. Salamin buat semuanya yang lagi pantau ya, Rahayu.
0: Iya, Rahayu. Salam buat bapak, mama, adik, kakak, mbah, kakung, semuanya yang lagi pantengin kita ya.
1: Pokoknya semuanya yang seneng, yang tidak seneng, yang mendengar secara sukarela atau terpaksa mendengar karena suara radionya besar, salamin semuanya. Barangkali tetangga sebenarnya tuh nggak mau dengar, cuma kedengeran gitu suara radionya bapak mertua kamu besar soalnya.
0: Jadi mau nggak mau terpaksa tetap harus dengerin suara dua miau.
1: Salamin ya Rahayu.
0: Salam ya Rahayu ya, salam ya.
1: Hai Mbak Eka, hai. Selamat bergabung. Yuhuru hara pagi hari ini.
0: Iya, selamat pagi. Ada lagi?
1: Mertua aku sering banget dengerin radio saluran mbaknya. Iya, salamin dari dua miau gitu ya Rahayu. Iya,
0: jangan lupa lo awas gak disalamin lo ya.
1: Enggak mbak, waalaikumsalam kata bapak mertuaku.
0: Oke.
1: Langsung pokoknya ya.
0: Langsung ini pak, dapat salam dari dua miau pak. Gitu ya.
1: Pak ini penampakannya pak.
0: Ya pak, ini penampakan orangnya pak yang sering bapak dengerin suaranya di radio pak.
1: Iya besti, di radio Tri Rama FM itu nama TikToknya kita juga sama begitu besti.
0: Iya benar banget ya, jangan lupa di follow-follow ya sayangku ya.
1: Gayeng
0: iya no ora gayeng masuk piye
1: tuh lo iya kan. Asolatu dua miu makin oke serius
0: ih cius
1: ah masa sih
0: 2000 can 2000 can
1: masa sih
0: can 2000 can
1: nggak bawa kantong aku.
0: Iya sama, aku juga nggak punya kantong nih Pak Anton.
1: Nggak ada Pak Anton,
0: mau aku kasih 2000 loh Pak Anton.
1: Buat apa Pak Anton 2000 dari kamu?
0: Gak apa-apa, saweran karena Anda bilang kita makin oke.
1: Pak, kirimin ini Pak, barcode-nya keris ya Pak.
0: Iya Pak, 2000 Pak. Udahlah Chandra ya, udah banyak banget juga yang minta di sapa-sapa, ngobrol-ngobrol. Nanti di belakang kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Iya, sekali lagi tuh Besti, kamu gak usah kemana-mana dong.
0: Iya dong, tetap bareng sama Duo Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agia Rilus.
1: Goyang terus Miau.

0: Okey, Samila. Okey.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
6: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
7: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
8: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh Pak.
9: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
8: Morinda? Siapa lagi Morinda?
9: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
8: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
9: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
8: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
7: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
10: Ada Pak Ujang.
11: Pak Joko.
10: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
11: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
10: Oh, lagi gak enak badan.
11: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
10: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
11: Itu susu apa Pak?
10: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
11: Terus manfaatnya apa aja Pak?
10: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan Anda, menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
9: Oh, gitu.
10: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
9: Wah, ini tadi kasih?
10: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
9: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawa Zigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
7: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawa Zigo 26.
0: Keluarga sehat Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
12: Lampah gempon laptop pena sikil kula gempon lati sekeco muji menten ngarsane pun Allah kersane mantun gara-gara nggih niku Kak Garilus mawon.

0: Ruselte kali sekualen, monggo sareng-sareng.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: terasa waktunya udah di menit 55 ya. Jadi 2 jam aja kita temenin kamu, Bes.
1: Yes, abis, sudah abis untuk kebersamaan kita hari ini. Jangan lupa hari ini cek kesehatannya di Radio Inovasi.
0: Betul.
1: Segera untuk kamu datang karena cek kesehatannya sudah dimulai.
0: Ya, Besti. Ini hari Sabtu, jadi selamat bermalam minggu nanti ya, Besti ya.
1: Oh, waktu kunjung pacar.
0: Waktu kunjung pacar.
1: Wakuncar, cari lagi pacar.
0: Cari lagi, satu mana cukup?
1: Lima
0: dong, kalau bisa 7.
1: Dijamin Anda pusing. Ya udah ya, Besti ya. Yang setia-setia aja ya.
0: Yes, benar banget, Besti. Ya udahlah, kalau gitu kita mau pamit, Chandra.
1: Yes, langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio

0: Duta Kota Metro Lampung. Pedagang cabai di Kota Metro memilih membatasi stok dagangan karena khawatir cabai membusuk dan tidak menentu. Cabai yang tidak habis terjual beresiko mengalami penurunan kualitas hingga membusuk. Akibatnya pedagang dapat mengalami kerugian karena modal yang sudah dikeluarkan tidak kembali sepenuhnya. Dengan membatasi jumlah stok, pedagang berupaya menyesuaikan pasokan dengan kebutuhan pembeli sekaligus mengurangi resiko kerugian. Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi pedagang dalam menjaga keberlangsungan usaha di tengah perubahan permintaan pasar. Para pedagang berharap penjualan kembali stabil sehingga stok dagangan dapat terserap dengan baik dan perputaran modal tetap terjaga. Demikian lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Irama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Irama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeay. Selamat pagi besi-besi semuanya. Apa kabar hari ini, Bes?
0: Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di hari Sabtu ini tanggal 10 bulan 10 2026.
1: Iya, Besi, kita bakal temenin kamu pastinya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus kita berdua di Bandar Dangdut BOC
0: bersama
1: Duo Bandar.

0: sih kita seru-seruan bareng ya pastinya di suasana hari ini.
1: Iya, ada 1001 macam spesial untuk besti-besti aku. Iya, bermacam-macam pekerjaan
0: iya
1: yang sedang dilakoni sama besti-besti. Iya, yang penting mah halal ya.
0: Amin.
1: Duitnya ya, mudah-mudahan semuanya dikasih kelancaran besti. Terus juga untuk yang lagi menunggu panggilan atau mungkin lagi nyari kerjaan ya, belum dapat-dapat, mudah-mudahan hari ini ada kabar gembira ya.
0: Betul.
1: Ada kabar baik, kalian diterima kerja atau mungkin dapat panggilan kerja. Amin amin amin ya rabbal
0: alamin. Iya besti ya. Dan pastinya juga kita selalu jaga terus kondisi kesehatan tubuh kita ya. Kan kita mau aktivitasnya lancar
1: ya,
0: jadi
1: dong,
0: jaga terus kondisi kesehatan tubuhnya biar kita bisa semangat. Terus kita juga apa ya, gak ada hambatan deh kalau kita melanjutkan aktivitasnya gitu loh.
1: Iya Bet, jangan lupa dikonsumsi dulu biosisi haganya ya, seperti biasa pagi, siang, sama nanti mungkin malam sebelum tidur ya. Sekarang dikonsumsi dulu dengan dosis 5-7 tetes besti-besti aku.
0: Iya.
1: Terus juga mungkin hari ini mau COD,
0: boleh,
1: boleh. Atau mungkin mau dikirim aja lewat ekspedisi biosisi haga dan produk herbal lainnya, langsung calling-calling aja sayang ke call center ya.
0: Iya sayang, langsung kamu bisa hubungi di 0831 760 600.
1: Iya.
0: Jangan lupa besok kan hari Minggu, seperti biasanya dong, kalau hari Minggu selalu ada cek kesehatan gratis di Tri Rama FM.
1: Nah betul,
0: jangan lupa ya Zeyeng.
1: Iya besti-besti yang mungkin juga udah lama ternyata belum cek lagi nih tensi darahnya, peredaran darahnya gimana.
0: Iya,
1: bisa luncuran besok ya, seperti biasa dari jam 9 sampai jam 4 sore besti ya.
0: Betul besti, pokoknya jangan sampai lupa ya. Yuk luncur-luncur, merapat-merapat, borong biosisi haganya. Masih ada kupon berhadiah juga, karena nanti di tanggal 15 kita bakal pengundian kedua.
1: Wow, pastinya masih ada uang tunai 1 juta rupiah untuk 5 orang
0: dong
1: pemenang. Seng-seng aku, jangan sampai kalian gak ikutan ya. Masih ada waktu beberapa hari ke depan ya, mungkin kupon undiannya belum dikumpulkan, dikumpulkan dari sekarang seng-seng aku.
0: Iya dong.
1: Diisi dengan identitas diri kamu yang lengkap ya.
0: Iya, nama, alamat, nomor identitas ya, dan nomor handphone yang aktif.
1: Betul sayang, semoga nanti nama kamu yang beruntung yang keluar dapat hadiahnya ya.
0: Iya dong. Ya udahlah, nanti kita bakalan kasih kamu apa ya, challenge sama tebak-tebakan ya.
1: Iya, nanti Vina kasih challenge atau tebakan buat kamu di segmen selanjutnya. Yang mau ikutan gabung, mau request, mau sapa-sapa mungkin ya, boleh di 0851 266 6931. Jadi jangan kemana-mana sayang.
0: Iya sayang, aku pantengin terus barengan kita di Bandar Dangdut Piosi
1: sama
0: Duo Bandar.

0: pagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin,

0: 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Duta Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Pak, sini cobain ini.
2: Apaan, Bu?
1: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
2: Susu kambing? Bau kambing nggak?
1: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
2: Ternyata enak juga.
1: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
2: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
1: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantastic dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai kelewatan.

0: cerita.
1: Cerita apa,
0: cerita,
1: Dek?
0: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Gimana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh, ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: masih bersama kita berdua di Bandar Bandar Bandar Dangdut BOC.
1: Selamat siang besi-besi kesayangan kita semuanya.
0: Iya.
1: Yang sudah pada menyatu dan sudah pada aur-auran.
0: Aduh.
1: Ya udah aur-auran di TikToknya Tri Rama FM.
0: Iya, makasih
1: ya.
0: Banget loh sayang ya, lagi dengerin kita melalui radio FM,
1: iya.
0: Dengerin kita melalui streaming.
1: Betul.
0: Dan juga lagi nontonin kita siaran di TikTok Radio Tri Rama FM. Thank you banget yang belum follow boleh di-follow dulu ya.
1: Iya, sayang.
0: Atau
1: aduh.
0: Mungkin, apa?
1: Ada yang minta senggol.
0: Senggol dong, slebeo. Orang udah terkenal masih aja minta disenggol,
1: iya.
0: Mulu, heran deh. Itu hari-hari disenggolin mulu noh, tiap pagi.
1: Mbak Mary cu cantik. Wecena.
0: Mbak Mary Bu Esena, Mbak Mary Bu Esena. Udah
1: yeah.
0: Terkenal udah enggak usah minta disenggolin. Heran gua made. Ada juga ini yang dari Liwa Lampung Barat nih. Selamat pagi menjelang siang untuk Mas Ryan ya.
1: Iya, terima kasih Mas Ryan.
0: Terus
1: gimana
0: juga,
1: cuaca di sana?
0: Cuacanya dingin. Cuaca kok dingin, suhu nih gue ya. Cuaca tetap panas tapi adem ngono ya.
1: Iya.
0: Ada Tian ya yang suka bikin onar.
1: Betul.
0: Iya kan, yang selalu mengatai aku neneknya, ngenenek banget katanya. Gara-gara gue sarapan burjo. Emang burjo cuma buat nenek-nenek?
1: Enggak juga lah.
0: Ya aku lebih ada yang lebih ngenenek lagi. Itu bubur sumsum.
1: Iya
0: ya.
1: Biar enggak dikunyah.
0: Enggak perlu mengunyah, enggak ada gigi pun langsung.
1: Langsung ser.
0: Jadi tidak perlu effort untuk ngunyah.
1: Betul.
0: Ya. Ini kalau burjo masih ada harus mengunyahnya.
1: Iya.
0: Bisa-bisanya dia ngatain gini.
1: Terus juga ini ada Kamsahrul Juragan Madu.
0: Oh,
1: ya.
0: Kamsahamida.
1: Iya. Kamsahamida dia.
0: Wika Salim baik. Wikanya kagak ada, Salimnya doang yang bisa ya.
1: Itu ada Rodin tadi yang request pantun cinta.
0: Oh iya, nanti di play ya.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Selamat pagi menjelang siang untuk Besti yang mungkin hari ini nih udah merencanakan sesuatu. Karena nanti malam adalah
1: Malam minggu. Iya Bes, yang penting jangan kemalaman aja sih.
0: Ya jangan, ini kan masih siang. Jangan iya. Kemalaman gimana maksudnya?
1: Iya maksudnya nanti malam mingguannya tuh jangan malam-malam banget pulangnya.
0: Iya jangan, nanti dimarahin mak bapak kamu. Apalagi
1: iya.
0: Kamu punya orang tua strict parents ya. Biasanya gak boleh keluar. Apalagi
1: betul.
0: Sampai malam banget.
1: Apalagi kalau bawa anak orang.
0: Eis.
1: Iya kan, gak boleh iya. Malam-malam jam 9 harus dibawa pulang.
0: Bener banget, yang mau iya. Apel ya jam 9 harus udah balik.
1: Iya, jangan sampai kamu diem-diem bae belum diusir ya.
0: Jangan
1: kan?
0: Malah jam 9 lu baru dateng. Cing sadar ya, tangis beting.
1: Sehiling.
0: Itu waktunya pulang, bukan waktunya lu bertamu di rumah orang.
1: Betul.
0: Aduh, gue kalau jadi emaknya nih ya, misalnya anak gue cewek nih ya, diapelin gitu sama si Tian misalnya
1: iya.
0: Ya.
1: Alah,
0: katanya. Gini, ding tong gitu kan. Mas juga, selamat malam Bu. Pinanya ada.
1: Wah, langsung sih.
0: Enggak perlu
1: ya.
0: Ada kata-kata, gue cuman plero aja, meleroin.
1: Meleroin langsung kabur kayaknya.
0: Siapa
1: ya.
0: Siapa sih anak ini masa pakai baju jaring laba-laba?
1: Aduh, itu latihan ya kalau mengapel.
0: Request lagu Mbak apa, Ryan?
1: Boleh, boleh. What's itu pacaran?
0: Hah?
1: Apa? Kamsarul? Tiba-tiba banget loh ya kan.
0: Ada Mbak Supana, selamat siang juga.
1: Iya, ada Mas Andan juga. Iya, salamnya
0: wow.
1: Buat Mas Slamet. Ada yeah. Juga Mbah Dul. Semangat gaspol. Ada Om Rizal.
0: Hai.
1: Butam juga dari Tanjung Kesuma. Sudah menyatu barengan kita buat pasukan Rewang Beres Krim. Hah? Rewang Beres Krim gak tuh? Bagian kirim-kirim tapi tetap semangat.
0: Oke okay.
1: Ya. Buat yang nonton Motor GP Mandalika, ayo nobar dukung Vega Pratama ya. Paijo
0: okay.
1: Paijan ora kerja ora jajan.
0: Untuk kata Mbak Mary ya.
1: Apa?
0: Kan gue tadi mempraktekan ketika gue kalau punya anak gadis diapel gintian. Kan gue cuma melerok aja. Katanya
1: alah.
0: Untung gak punya anak gadis ya. Takut yang mau ngapel.
1: Iya loh.
0: Emaknya plerak-plerok.
1: Bukan ini aja yang ngapel aja ya. Kayaknya temen-temennya anaknya juga begitu nanti ya. Udah aja kemana?
0: Seleksinya ketat banget kayak kalau gue.
1: Gua, iya kan.
0: Gua tahu isi kepala lo.
1: Kebayang kalau ya aku yang ngapel betapa amannya wanita itu mau sampai pagi pun.
0: Oh, betapa aman. Terlalu gak tertarik. Yang ada lo saingan, pasti lo mainnya make up-an kan, Tia?
1: Ih, Tian gak boleh gitu tau.
0: Ih, malah tukar-tukaran lipstick, males banget.
1: Iya,
0: malah rebutan nanti bisa-bisa
1: malah
0: ya.
1: Malah bedak-bedakan lo.
0: Jangan
1: ya.
0: Dong, gak boleh. Yang mau dibedakin lo sehatin aja bedakin.
1: Kebalikannya kalau ini.
0: Aduh,
1: ya
0: emang dunia semakin liar kayaknya Maya, Beb.
1: Iya, Tian jangan kamu jangan seperti itu.
0: Jangan.
1: Ya, insaf. Tian insaf. Siling.
0: Besti, selamat siang yang lagi pada kerja di siang hari ini.
1: Iya.
0: Meskipun weekend enggak ada libur, sama kita juga ya.
1: Betul dong. Ini masih hari Sabtu. Besok hari Minggu pun kita enggak libur, jadi tetap selalu nemenin kamu dari Senin ke Senin lagi,
0: Zain. Betul, Zain. Ya. Untuk besti-besti makanya yang masih aktivitas juga semangat-semangat terus ya.
1: Iya.
0: Walaupun memang cuacanya luar biasa panas banget.
1: Hadang.
0: Iya, dan memang anak gunung Krakatau kembali erupsi.
1: Betul.
0: Sayang ya. Update terbarunya ya. Sampai juga di hari ini juga masih erupsi. Mudah-mudahan enggak erupsi lagi lah ya. Kalau misalnya pas kita ngerasain panas banget ya, haridang banget tuh biasanya begitu. Oh, ternyata anak Gunung Krakatau tuh erupsi lagi, sayang ya.
1: Iya, besti.
0: Oke, semoga kondusif lagi lah ya keadaannya. Mudah-mudahan gak erupsi lagi, anak Krakatau-nya anteng lagi sayang ya.
1: Iya, dan kita juga tetap stay safe, tetap jaga terus ya, kemana-mana pakai masker, tetap ya kacamata. Kalau misalkan kita memang terpantul dengan cahaya matahari, biar tetap terjaga juga kesehatan mata kita gitu, gak langsung kena mataharinya, sinarnya gitu ya.
0: Oke, untuk besti-besti yang lagi kerjanya di luar ruangan ya, di jalan nih, lagi perbaikan jalan, luar biasa debunya juga besti ya. Harus benar-benar pandai menjaga imun tubuh supaya kalian tetap fit, nggak gampang sakit.
1: Betul.
0: Konsumsi terus biosisi haganya 3 kali sehari, 5-7 tetes.
1: Iya, Zayeng, bisa dikombinasi juga loh dengan madu shi pahit ya, madu shi lambung. Atau juga besti bisa minum susu kambing etawasi buat persendian yang rasa linu-linu gitu kan. Pokoknya ini produk herbal yang sangat luar biasa banget ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam.
0: Iya, besti-besti aku. Ya udah, nanti kita goyangin lagi besti-besti semuanya. Yang mau ikutan gabung boleh langsung aja ke Wawa ya, 085-1266-6931. Atau mungkin kalian mau ikutannya di TikTok, nanti kita bacain ya.
1: Iya, Zayeng.
0: Kalau pas kebaca wenya.
1: Iya.
0: Soalnya kadang kan matanya banyak ini fokusnya ya, kesana kesini kesono. Kalau misalnya typingnya ini banyak, biasanya cepet naiknya ya, jadi gak kebaca besti.
1: Oke.
0: Oke, jangan kemana-mana ya, kita duet dulu yuk.
1: Sama siapa?
0: Ini ada duet romantis. Tadi ada yang minta pantun cinta, kita berpantun-pantun ria aja lah.
1: Oke lah kalau begitu. Jadi jangan kemana-mana sih ya. Pantang terus kita berdua aja ya. Di Bandar Dangdut Piasi.
0: Bersama
1: Dua Bandar.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Keluarga Sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe BOC kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggar badan enggak penak tuku BOC, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. BOC.
0: Keluarga Sehat BOC, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah setelah itu aku ngonsumsi herbal BOC DHG. Nah setelah aku mengonsumsi herbal BOC itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum BOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Sihaga. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. BOC.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali,
5: Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang.

0: segmen Goyang Konsumen.
1: Iya,
0: ya,
1: Bes, kita mau goyang-goyangin besti kita yang sudah dapetin Biosi Siaga dan selalu setia konsumsi Biosi dan produk herbalnya.
0: Oke deh, ada Ibu Sri ya dari Sumber Rezeki Blok C, keluhannya syaraf kejepit. Ini sudah ngeborong. Oh ya, hari ini ada cek kesehatan di Inovasi Radio besti aku ya.
1: Iya.
0: Terima kasih, lanjut lagi.
1: Ada juga Bu Surati ya dari Sri Agung, sudah mendapatkan madu silambungnya, terima kasih.
0: Oke, ada Pak Tamsir dari seputaran KNPI juga, terima kasih banyak sudah membeli produk herbal ya.
1: Ada Bu Dekasri dari Jati Datar juga, sudah langganan banget dengan Biosi Siaga loh.
0: Oke, ada Ibu Wakijem RB2 juga sudah berlangganan ngeborongin ya Biosi Siaga, madu si pahit dan juga produk herbal lainnya.
1: Ada juga ini Bapak Sutiono ya dari Sragen Terbanggi Mulia, sakitnya asam urat, sudah mendapatkan Biosi Siaga dan juga madu cipahi.
0: Oke, terima kasih Pak Mulyadi dari Sendang Agung, pertama kali beli ya produk herbal dan hari ini sudah meluncur ke Inovasi Radio, thank you ya.
1: Iya, ada juga ini Ibu Warsih dari Pulau ya di Lampung Barat, untuk menjaga kesehatannya sudah mendapatkan produk herbal.
0: Oke, terima kasih untuk Mbak Siswanto ya dari seputaran Subing Karya, udah sering banget konsumsi produk herbal dari Triram FM dan jaringan.
1: Ada Bapak Sobri dari Sinar Waikubuliku ya Jaya Lampung Barat, ini sudah mendapatkan Biosi produk Biosi Siaga dan juga madu cipahit, madu cilambung juga dan produk herbal lainnya.
0: Wow, terima kasih udah ngeborong ya. Lanjut lagi ada Pak Tabun dari Rombong 3. Iya, ini sudah membeli Biosi Siaga dan juga produk herbal lainnya. Biasanya malah ke Gistara ini ya kalau pas di Lampung Barat. Sekarang lagi meluncur ke Inovasi. Terima kasih Bapak ya.
1: Iya, ada Mbak Ririn dari KNPI juga, terima kasih sudah mendapatkan produk herbalnya.
0: Oke, thank you juga untuk Mbak Fitri dari seputaran Raja Wali ya. Beliin untuk ayahanda tercinta untuk menjaga kesehatan dan sudah sering konsumsi ya.
1: Pak Rumadio dari Sendang Agung juga udah COD-an sama Mas Dayat, udah mendapatkan Biosi Siaga juga.
0: Oke, udah 5 kali ini pembeliannya, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Ada Uti Purwati dari seputaran Pekalongan juga sudah berlangganan dan sudah ngaborong ini ya. Ada lagi, mana nih tadi nama lah, macam mana.
1: Ada Mbak Yani dari Labuhan Ratu ya. Satu ini juga keluarnya katarak, sudah 2 kali konsumsi, semoga semakin baik dengan konsumsi produk herbalnya ya.
0: Oke, okay, thank you untuk Ibu Mas Likah dari seputaran Margo Toto ya. Ini sudah membeli madu sipahit dan produk herbal lainnya. Thank you ya besi-besi aku semua yang sudah selalu berlangganan untuk mengonsumsi Biosi Siaga dan juga produk herbal lainnya yang bisa dikombinasikan ya besi-besi aku sesuai dengan keluhan Anda. Untuk yang mau beli langsung aja luncuran ke studio radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Wai Bungur Lampung Timur, dan tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Yang mau cari pesan antar boleh, mau dikirim lewat ekspedisi juga boleh, langsung aja calling call center
1: di 0831 760 600.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen. Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyateng kulit tumbas meleh sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
6: Aduh, ya Allah.
7: Hey, Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok.

0: untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
0: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya, Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: itu kan. Buaya buntung kok hitung-hitung. Gitu loh, kan ada kan nyanyiannya.
1: Oh ada, kayak mana coba?
0: Buaya buntung. Kayak mana itu ya? Sek lali bes. Sumpah lali.
1: Itu kan beda, itu punyanya Inul Daratista.
0: Oh iya, oh, iya. Pacaran kok hitung-hitung tuh. Oh. Gitu kan. Tung dangdut, tung dangdut. Ngana jadi nih.
1: Enak gue lagu nih. Yeah. Tapi tak bisa di acara ini, acara acaramu nanti sore.
0: Okay,
1: ya.
0: Oke, nanti kita putar buaya buntung ya besti ya.
1: Perbuayaan hari ini ya. Ini spesial buat Tompel ya.
0: Oh, Tompel buaya toh dia.
1: Tompel dia. Tapi spesial buat Tommy aja karena tadi dia bisa menjawab ya.
0: Oh, betul sekali.
1: Dia kita nobatkan menjadi duta tebakan.
0: Mm-mm, karena selalu menjawab dengan benar,
1: luar
0: dengan
1: biasa,
0: tepat.
1: Bang.
0: Walaupun awal-awal agak emosi dia ya.
1: Iya, tapi dia bisa.
0: Luar biasa loh. Hmm. Kita kasih apresiasi ya untuk Tommy Tompel yaitu buaya.
1: Malah sama dia ditolak mentah-mentah. Mendingan gua enggak jawab aja deh daripada kasih lagu buaya. Oke, besi aku ya, selamat siang aja. Udah hari Sabtu, mudah-mudahan juga Sabtunya menyenangkan ya. Amin. Dengan berbagai planning-planning mungkin ya nanti malam. Biasanya Sabtu sampai Senin sampai Jumat itu biasanya pada sibuk sendiri-sendiri.
0: Betul.
1: Dengan aktivitas yang padat, yang sekolah lah, yang kerja lah, yang kuliah lah, yang kemana weh lah gitunya. Nah biasanya di akhir pekan itu dimanfaatkan untuk ngumpul ya kan, sama keluarga kalian, sama pasangan kalian.
0: Betul.
1: Sama mungkin pokoknya orang-orang terdekat lah ya. Punya planning untuk ngumpul, mungkin makan-makan botram.
0: Wow.
1: Tuh Mbak Yuan, kapan
0: Mbak Yuan,
1: kita kemana?
0: Mbak Yuan tiba-tiba nanya.
1: Masa takut nyasar sih? Mbak Yuan sampai salah-salah mau tadi ngetiknya ya. Aku berapa? Apa kayak mana tadi ngetiknya? Bingung ya. Mau bertapa jadi berapa?
0: Lah,
1: emang Mbak Yuan berapa?
0: Takut banget loh tiba-tiba. Ada yang
1: takut. Wani piro.
0: Aduh, besti ayo wae. Oke lah besti, pokoknya selamat siang aja untuk besti-besti semuanya masih pantau kita ya, baik melalui streaming atau juga melalui radio FM dan juga memantau melalui TikToknya Trirama FM ya.
1: Iya, thank you banget ya seng-seng aku ya. Mm-hmm. Besti aku.
0: Iya.
1: Ini khusus untuk besti-besti yang sudah berusia ya. Mm-hmm. 30 ke atas ya, 30, okay. 35, 40-an tuh ya. Mm-hmm. Biasanya akan merasa bahwa cepet banget gemuk walaupun makan itu sedikit. Kenapa itu Naya ya?
0: Kenapa bisa seperti
1: ya
0: itu?
1: Kan? Biasanya akan dialami di usia-usia 30-an, 35 tahun ke atas ya. Mm-hmm. Karena memang metabolismenya itu semakin melambat besti ya. Di usia 35 tahun ke atas. Mm-hmm. Ini metabolisme tubuh semakin melambat, akhirnya biasanya di umur segitu rentan banget yang namanya BB atau berat badan itu naik secara drastis besti. Okay. Ya, walaupun mungkin kamu merasa bahwa kayaknya makannya dikit doang deh. Hmm. Gitu ya, tapi kenapa kok cepet banget gemuk gitu kan. Hmm. Karena memang faktor usia ya besti, ini juga berpengaruh banget pada melambatnya metabolisme di dalam tubuh kita.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi pertambahan usia, iya kan? Terus juga ini menjadi salah satu faktor kenapa metabolisme jadi lambat gitu ya. Jadi massa otot alami berkurang, terus juga perubahan hormonal ini terjadi sehingga pembakaran kalorinya juga jadi lebih lambat besti dibandingkan ketika kamu usianya masih di bawah 35 tahun ya. Pembakaran kalori biasanya akan lebih cepat. Jadi walaupun mungkin kamu makannya agak banyak, gak cepat gemuk, tapi ketika kamu usia 35 tahun ke atas makan dikit aja
0: gemuk,
1: cepat banget gemuk. Karena memang pembakaran kalorinya melambat. Bayangin kalau misalnya kamu makannya tetap sama porsinya dengan ketika kamu umurnya di bawah 35 tahun. Wow, cepat banget nanti ya endut jadinya ya. Terus ada juga nih faktor lain penyebab metabolisme kita menjadi lambat selain faktor usia,
0: iya,
1: adalah faktor genetik, Besti.
0: Oh,
1: ya.
0: Keturunan.
1: Jadi, iya betul. Kecepatan metabolisme dasar atau BMR seseorang sebagian besar diturunkan dari faktor genetik juga, gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga ternyata jenis kelamin berpengaruh juga pada metabolisme tubuh kita, ya. Gitu. Jadi pria umumnya memiliki metabolisme yang lebih cepat, ya, daripada wanita karena rasio massa otot yang lebih tinggi, Besti. Itu kenapa biasanya yang lebih cepat gemuk tuh para cewek-cewek,
0: iya,
1: para wanita-wanita.
0: Iya, betul.
1: Karena itu berpengaruh juga gendernya atau jenis kelamin pada metabolisme di dalam tubuh, okay, Besti, ya. Selain itu, penyebab metabolisme melambat, ya, selain karena faktor usia, Besti, ya, genetik dan juga jenis kelamin, yaitu faktor gaya hidup dan kebiasaan, Besti, ya. Jadi kalau misalnya kamu kurang gerak, ya, kurang aktivitas fisik, ya kan, atau mungkin kamu males gerak, orangnya mageran gitu, ya, ini membuat otot kurang bekerja sehingga pembakaran energi kamu menurun.
0: Okay.
1: Iya dong, kan, kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain, ayo, jadi kalorinya nggak terbakar, ya, tidak dijadikan energi, ya, akhirnya begitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus juga bestie aku, kurang tidur juga bisa bikin metabolisme di dalam tubuh kita menjadi melambat, ya. Kurang atau buruknya kualitas tidur mengacaukan hormon pengatur rasa lapar dan menurunkan efisiensi pembakaran kalori di dalam tubuh kamu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Selain itu juga yang bikin metabolisme kita semakin melambat yaitu dehidrasi kronis, ya. Untuk kalian makanya minum air putih yang cukup. Karena ketika kita kurang minum air putih, ini bisa menghambat proses reaksi kimia dalam sel yang dibutuhkan untuk metabolisme itu. Bayangin kan, butuh asupan air yang cukup untuk metabolismenya lancar, tapi kamu kurang minum, semakin aja lambat, ya kan, gitu. Terus juga bisa jadi karena kamu kurang asupan protein, Besti, ya, sehingga metabolisme kamu semakin melambat, ya. Jadi kekurangan protein bisa membuat tubuh kita gagal mempertahankan massa otot yang penting untuk pembakaran kalori.
0: Gitu. Seperti
1: itu, Bes. Ya, yang terakhir, ya, kenapa metabolisme kita itu semakin melambat? Mungkin bisa jadi karena kamu mengalami stres yang sangat kronis, ya. Jadi meningkatan hormon kortisol dalam jangka waktu yang panjang dapat mengacaukan metabolisme dan memicu penyimpanan lemak. Begitu,
0: gitu.
1: Besti, ya, akhirnya karena metabolisme kita itu lambat, akhirnya makan sedikit jadi cepet banget gemoy,
0: iya,
1: gemuk. Ditambah lagi dengan faktor usia, di mana 35 tahun ke atas itu memang akan menurun, Besti, ya. Terus juga dibarengin sama aktivitas. Biasanya kalau misalnya umurnya masih muda banget itu aktivitasnya masih wow gitu, ya,
0: ya, gesit,
1: olahraga,
0: ya,
1: juga masih yang semangat banget. Tapi kalau udah usianya udah semakin lanjut, biasanya kan akan menurun itu, Besti. Makanya harus dijaga dari sekarang kesehatan tubuhnya, supaya metabolisme tubuh juga tetap bagus, ya, tetap lancar, pencernaan juga bagus, jadi kalian terhindar dari yang namanya obesitas. Untuk besti-besti khususnya yang sudah berusia 35 tahun ke atas, ya.
0: Betul sekali. Tapi gak ada salahnya juga, ya, Neng, kalau kita menjaganya juga dari sekarang,
1: iya,
0: dari
1: dong,
0: usia muda.
1: Betul, makanya
0: itu untuk investasi masa tua, Bes.
1: Iya, besti-besti aku, ya, untuk memperlancar metabolisme di dalam tubuh kamu, ya, melancarkan pencernaan juga supaya berat badan kamu tetap ideal, ya kan. Kalian bisa juga dibarengi dengan mengonsumsi biosisi haga besti-besti aku, ya, setiap hari 5-7 tetes, ya. Karena ini bagus banget untuk kesehatan tubuh, kesehatan organ-organ di dalam tubuh kamu secara keseluruhan.
0: Betul,
1: ya,
0: banget, Besti. Dan kamu juga bisa mendapatkannya langsung ke Radio Trirama FM, ya. Kebetulan besok kita juga ada cek kesehatan gratis, jadi kamu bisa konsultasikan keluhannya apa, ya. Kita bisa juga cek kira-kira apa sih yang terjadi pada tubuh kita. Kita sebenarnya gak merasakan apa-apa, tapi gak tahu kan kalau setelah dicek, oh ternyata ada keluhan ini loh, gitu.
1: Iya, besok ditunggu, ya, Besti, ya, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore hanya di Radio Trirama FM.
0: Iya, Besti-Besti semuanya.
1: Oke, okay, deh, nanti dilanjut lagi, Besti, ya, kebersamaan kita masih di Bandar Dangdut Biosi bersama
0: Duo Bandar.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Nana.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Oke, Besti, aku waktunya sudah habis ya. Sudah saatnya kita berdua harus pamit undur diri dari ruang dengar Besti-Besti semua.
2: Iya, Besti. Tapi tenang, besok masih terus akan dilanjutkan kembali kebersamaan kita seperti biasa dari jam 10 sampai jam 12 siang.
1: Oke deh, kalau gitu kita berdua pamit. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bye-bye, Tayang.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bestie? Aduh, senangnya Akak Chandra Dewi ni hadir lagi menemani suasana siang. Akhir pekan, nak ke mana ke bestie? Nak ada acara kah? Hati-hati di jalan. Sampai nanti jam 2 ditemani Akak Chandra Dewi di dataran deretan dendang tanah jiran. Persembahan spesial dari bubuk, batuk dan asma agar yelo.

Assalamualaikum. Boleh. Nak menyatu bersama akak? Boleh. Nak request dendang? Boleh. Di 0812-12-12-9310. Nak ikut live di TikTok? Boleh. Sesaat lagi ya Besti di Radio Tri Rama FM. Nah, itu dia alamatnya untuk kita bisa bersapa-sapa secara langsung nanti Besti. Ya, ya, tak usah kemana-mana, istirahat siang atau Besti nak OTW kemana ke? Hati-hati di jalan ya. Jangan pindah-pindah, menyatu di sini aja lah ya bersama Kak Chandra Dewi di dataran deretan dendang tanah jiran.

kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

0: Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Tri Rama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Atas nama sinten Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB 1 Sleng.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun Bu?
2: Niki mulai kalau minum, kalau wingin niku pun mulai enteng, mulane niki kula kasus.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sadurunge minum Biosi sing dirausne teng awak pripun Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten asam lambung niku sing dirausne pripun?
2: Sakit.
1: Sakit nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Terus sing dirausne malih teng awak sadurunge minum Biosi?
2: Kecul-kecul.
1: Kecul-kecul. Mpun telas pinten botol Bu minum Biosi?
2: Setengah botol ya.
1: Asih setengah botol. Berarti sak niki teng griya tasih.
2: Tasih niki 400 malih.
1: 400 malih. Setelah minum Biosi sing dirausne pripun Bu?
2: Enteng niki gatel nggih sudane kata. Maem nggih seneng sak niki. Dosa nggih kolesterol nggih rada
1: enteng
2: normal nggih. Niki mau kadose pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus dataran. Panteng terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.
5: Bestie, nak ikut kamu bersama akak boleh loh. Ya, akak sudah live di TikTok di Radio Tri Rama FM. Jom ikut menyatu aja lah ya. Nak request dendang Malaysia pun akak tunggu. Ya, karena memang hari ini spesial. Hari Sabtu ingat, akhir pekan kita berdendang dengan dendang-dendang Malaysia. Okay? Ada juga siapa? Padahal saya nak apa? Nak datang ke radio? Oh, nak apa? Ayuh ke? Ada Kurnia pun sudah ikut bergabung juga. Ya ke? Itu Malaysia bagian barat. Ah masa. Tak ada. Dendangnya tak masuk. Itu bukan Malaysia. Itu dendang Jawa Barat, Kurnia ya. Bukan dendang Malaysia. Terus juga nih Besti, siang hari ini jangan lupa dari cek kesehatan ya. Masih cek kesehatan juga di Radio Inovasi. Nak datang ke sana boleh sampai nanti jam 4 ya kan, ada di sekitaran Pasar Mandala di Lampung Tengah tu, tapi bukan di pasar, bukan. Besti nanti bisa maju sikit. Nah, dah tu sebelum tandus nanti ada kiri jalan tu ada plang. Plang Radio Inovasi. Nah, itulah masuk terus jom masuk di situ paling ujung. Nah, lokasi Radio Inovasi di situ, Bes. Cek kesehatan bersama Nini Sari. Nah, Nini Sari ada di sana sampai nanti jam 4 sore, ya kan? Dah tu, Besti, ikut gabung juga boleh. Kenapa? Tak percaya kah, Dina? Saya bisa lah sikit-sikit ya bahasa Malaysia ni. Sudah bertahun-tahun saya ada siaran Malaysia, Dina. Tak percaya kah dirimu? Bagaimanalah Dinar ni? Ikut kamu makannya setiap hari. Yang belum follow, follow dulu dong Radio Tri Rama tu. Nanti bisa ikut masuk ketika siapa je ni penyiar-penyiar yang ternyata Besti suka ni dengan siarannya, atau Besti ternyata suka ni dengan programnya. Nah, Besti nanti bisa ikut menyatu juga bersama Aka, ya? Hai, kemarin aku, hai, kemarin saya juga, ya kan? Besti, jangan lupa kalau untuk program dataran kita ada di setiap hari Sabtu dari jam 12 sampai jam 2 saja. Nah, jangan lupa juga esok Ahad. Ya, esok Ahad kalau bahasa Malaysia nak Indonesia tu kita hari Minggu. Esok ada cek kesehatan juga di Radio Tri Rama. Ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Wai Bungur, Lampung Timur. Dan juga untuk Besti jangan lupa kalau sudah menyatu bersama Kak, selalu juga Kak ingatkan untuk rajin-rajin konsumsi jamu herba yang tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama. Ada banyak sangat. Nah, salah satunya ada nih bubuk batu asma. Ya kan? Ini produk herbal yang sangat-sangat-sangat bisa membantu untuk mengatasi keluhan kesehatan pernafasan. Ya, Besti kalau sesak nafas, batuk menahun, ya kan? Batuk kering tak kunjung sembuh. Apalagi sekarang musim panas, musim kemarau, musim kering, musim debu. Sesak nafasnya kambuh, asmanya kambuh. Akan Besti, apalagi kalau ternyata Besti ada di sekitaran daerah-daerah yang terdampak erupsi. Ternyata sekarang Krakatau erupsi lagi. Ada dampak-dampaknya tak? Ya. Apa debu vulkanik ada lagi tak? Mudah-mudahan tak ada lah ya. Nah, itu juga kan bisa meningkatkan ispa. Oh, bahaya sangat Besti. Jom segera aja cari bubuk batu asma tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Nah, itu nanti bisa untuk mengatasi keluhan pernafasan. Ya, cara seduhnya mudah. Itu diseduh Besti karena dia bentuknya bubuk, nanti bisa dicampur dengan air hangat. Nanti satu saset campur air hangat diaduk, jom diminum sebelum makan ya. Dan juga untuk kebersamaan siang hari ini, coba akan nak sapu-sapu boleh ya. Nak ikut gabung di Wawah juga boleh di 08 12 12 12 93 10. Akan tunggu juga untuk kebersamaan siang hari ini, jom ada sapu nih. Sebentar nih. Makcik, makcik, pakcik semua ikut bergabung sama akak. Akak tunggu sampai jam 2 aja ya. Singkat pandak perjumpaan kita ni. Ada Riza Bakam, selamat siang juga Tanjung Kesuma. Nak senggol untuk siapa ni? Igun di Taman Fajar lagi stay di cucian mobil. Ini sambil goyang menikmati kopi, senyum-senyum ditemani kipas angin yang muter sendiri. Adakah kipas angin mutar, diputarkan, dipusingkan, adakah? Tak ada nampaknya kan. Alangkah lelah sangat tangan tu kalau kita berkipas tapi kipasnya kita yang memutarkan ke kanan, ke kiri. Tak sanggup ya Besti. Semangat Pak Ijo, Pak Ijo, orang kerja, orang jajan. Oke, semangat juga ya Om Rizal. Dah tu makcik, Nak dendang apa Thomas Arya? Luka jadi cerita. Oh, nanti cobalah ya. Akak cek dulu ya, Pak Cik. Dah tu ada juga siapa ni Wahyu Wigi. Akak Chandra, nak dendang apa Dermaga Biru ke? Okey, nanti kita cek dulu lah masuk tak tu di playlist. Jom, nak ikut gabung telefon. Nak ikut gabung telefon boleh. Nombor sama ya. Tak berubah juga ni Besti. Ada siapa sobat? Aku nak cek dulu. Hai, Cik Malaysia. Selamat siang juga ya. Ini Bang Ibit. Ada Bang Limno. Saya ni Chandra. Chandra Dewi. Salah ya. Bang Lim ni salah ni. terima kasih Kurnia. Ternyata Kurnia sudah kirim-kirim saya kan. Ada Dinar siapa? Dinar, kamu baru tahu kemana aja lah Dinar ni selama ini. Dah tu Chandra Andrianti, di manalah posisi dirimu ni Chandra? Ada Bunda Gaiska, sedang apa kira-kira Bunda Gaiska ni? Sedang santap siang nampaknya. Jom ada siapa nih? Halo Dataran, selamat siang. Halo. Halo Dataran, selamat siang. Halo, tak bersuara lah makcik satu ni. Cobalah. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
5: Makcik Muslimah.
6: Iya, enggak kedengeran dari situ ya, Mak.
5: Sekarang sudah terdengar. Nih, makcik gak Muslimah. Ya.
6: Iya, kabarnya gimana? Ada Kak Chandra.
5: Baik lo, alhamdulillah. Makcik posisi di mana lah makcik nih?
6: Di rumah.
5: Di rumah? Tak ke inovasi ke?
6: Ada sesuatu.
5: Ada sesuatu. Oke, baiklah. Makcik. Ya, oke, kalau gitu nak dendang apa lah siang hari ini?
6: Dendangnya apa ya? Isabella ya?
5: Isabella nampaknya. Oh, sudah. Isabella sudah naik loh tadi, makcik.
6: Iya, udah naik. Terus apa dong?
5: Ikut saya aja ya.
6: Ya, ikutan Kak Chandra aja lah. Oh, salamnya buat makcik Sena ya. Selamat siang.
5: Aha.
6: Ada Kak CWG-nya juga selamat siang katanya di inovasi.
5: Dah tuh? Dah tuh? Siapa lagi?
6: Ya, pokoknya pas kemana-mana tanpa terkecuali ya, Kak Chandra.
5: Oke lah, makcik.
6: Salam sehat selalu, Kak Chandra ya.
5: Siap, terima kasih, makcik. Sudah kegabung juga bersama Kak ya.
6: Sama-sama.
5: Oke, thank you.
6: Iya, makasih.
5: Boleh lah, panteng radio.
6: Panteng Tri Rama dong, Kak Chandra. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih makcik sudah kegabung sama akak ni. Jom lah ke belakangnya. Siapa lagi? Jom berebut di 08-12-12-12-9310. Halo Dataran, selamat siang.
7: Selamat siang.
5: Siapa di mana ni?
7: Aku di Koga.
5: Di Koga? Makcik Neri ke?
7: Enggak.
5: Bukan?
7: Enggak salah.
5: Oke, baiklah makcik. Gimana lah kabar siang hari ini?
7: Kabarnya baik, sehat, waras-waras.
5: Alhamdulillah.
7: Kabarnya Kak Chandra gimana?
5: Luar biasanya. Baik. Tapi masih lah kita ini kerasa panasnya dunia. Sama ke? Di sini juga panas ke?
7: Sama juga. Kan yang rasain orang banyak. Kalau panasnya ada, kita yang rasain.
5: Nah, itu dia. Tak ada yang tahu kita panas ke? Sejuk ke hati kita? Tak ada yang tahu.
7: Ada yang tahu.
5: Ya sudah, tak apalah ya. Yang penting kita sehat. Sehat selalu. Ya, macam nak ada yang apa siang hari ini ke?
7: Dendangnya itu apa ya? Jangan cemburu, bisa enggak ya?
5: Jangan cemburu? Masuk tak siang hari ini? Coba Kak Cendol loh, jom. Nak ada goyang untuk siapa tuh?
7: Bisa yang buat tadi ya, Bu Unima ya. Selamat siang ya. Bu Sena ya, selamat siang.
5: Oke.
7: Buat siapa ya? Kewadirannya selamat siang.
5: Selamat siang juga.
7: Ada maklum sama Pak Warnanya selamat siang.
5: Selamat siang, Besti.
7: Keren Pak Marudi selamat siang. ada Ita ya, selamat siang.
5: Selamat siang.
7: Abah Toto, Nenek Dengkul, Mas Rustamnya, selamat siang. Buat semuanya aja lah ya.
5: Untuk semua aja lah. Denang tak masuk lah. Nak ikut kakak aja?
7: Iyalah, ikutan aja
5: okay,
7: ya.
5: Oke, baiklah. Thank you.
7: Spesialnya ni loh, ada spesial ya.
5: Ah, siapa tu spesial?
7: Spesialnya buat anak yatim piatu ya.
5: Oh, oke, baiklah.
7: Yang tiada ayah, tiada ibu, bahkan tidak berkelamin.
5: Oke.
7: Okay. Ya.
5: Oke, okay. Semoga mendapatkan kebahagiaan, rezeki dari manapun juga. Amin.
7: Amin.
5: Amin ya rabbal alamin. Ya, thank you Pantung Radio.
7: Terima kasih jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ikut gabung bersama aku. Nih, Jin Mania. Ada Febrina selamat siang juga ya. Siapa tadi? Tanya di mana kak ini? Ini di Lampung Timur, bestie. Yuk, di sana menanti, di sini menunggu. Oh salah, di sana menanti, di sini menunggu spesial untukmu. Jangan kemana-mana. Di sini aja ya, bestie.

0: Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
1: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
2: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
3: Aduh mas, dodok iki lho mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
2: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma Agarilus, ndang diminum endang mari.
3: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma Agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
2: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
3: Walah, mas Wira, mas Wira.
0: Bubuk asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
4: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trilama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.
6: Masih lah besti bersama Kak Chandra Dewi ya, spesial nih akhir pekan hari Sabtu dihadirkan dendang-dendang tanah jiran. Ya bareng sama Kak Chandra Dewi, kenapa jadi bareng gitu, bareng ya, bareng sama Kak Chandra Dewi. Selamat siang juga untuk Hartanto. Hey Hartanto, siang hari ini dirimu sedang PKL kah? Dapat salam dari NRA ya. Menyatu tak si Hartanto nih siang hari ini. Ada juga Pak Cimer Ganda sudah ikut gabung juga bersama Aka ya. Ada Pempek Syukran, selamat siang juga. Apa lagi, Sigit, selamat siang juga Sigit. Ada Eka, ruangan baru. Iya betul, suasana baru siang hari ini Besti, vibes terbaru ya kan. Mudah-mudahan juga jadi makin semangat Besti juga, yang nonton live juga makin semangat ya kan. Ada juga Sapu lagi nih sudah ikut gabung, Setiawan. Hai Setiawan, selamat siang juga ya, sudah ikut menyatu bersama Aka nih. Ngopi-ngopi biar tak ngantuk. Oh ya, kalau yang memang suka kopi, Jom, silahkan ya seduh kopi. Tapi kalau Besti tak suka kopi atau mulai mau mengurangkan kopi, boleh. Tak ada salahnya. Nah, bisa diganti dengan produk herbal siang hari ini. Nah, konsumsi susu kambing Etawa ke? Boleh. Karena Tridharma juga menyediakan banyak sangat susu kambing Etawa. Ada juga yang promo tuh 200 ribu aja dapat 3 kotak. Nah, itu nanti bisa jadi pengganti kopi di siang hari. Dia seduh dengan air hangat, boleh. Silakan. Sebelum makan aman, sesudah makan aman. Punya keluhan asam lambung aman. Ya, ini juga bagus sangat untuk kesehatan tulang kita. Ya, jadi Besti, apalagi kalau punya anak-anak usia sekolah, masih masa-masa berkembang, kasih susu kambing Etawa, karena ini rasanya enak sangat, ya kan? Ada banyak pilihannya. Kalau punya keluhan diabetes pun ada. Kalau memang Besti nak rasa-rasa pun ada. Ada rasa coklat, ada rasa strawberry, tersedia. Kalau Besti nak yang promo pun ada. Promo tuh 200 ribu dapat 3 kotak susu kambing Etawa. Cuma tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Dan juga jangan lupa ya, hari ini ada cek kesehatan di Radio Inovasi. Besti datang, Radio Inovasi tuh ada di Mandala, Lampung Tengah. Best. Esok juga ada cek kesehatan gratis di Radio Trirama. Jangan sampai salah lokasi dan salah jadwal. Karena cek kesehatannya satu tempat, satu hari saja, ya kan? Aisyah, selamat siang juga. Oh, Aisyah nak ngopi boleh. Ada Bang Ibit, nak request Isabella tadi akak sudah hadirkan. Ewit, ngopi lagi? Oh, bolehlah, silakan. Jom ngopi. Yang nak ngopi-ngopi, nak seduh, bobo asma pun sangat-sangat boleh, sangat direkomendasikan, ya. Jangan kemana-mana, pantau terus ya, Bestie.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNN Lampung Timur bersama berbagai komunitas menggelar kegiatan kolaborasi Harmoni Lampung Timur 2026 sebagai wujud sinergi lintas elemen dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di Lampung Timur. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah secara resmi membuka kegiatan yang berlangsung di halaman kantor BNNK Lampung Timur. Didampingi Kepala BNN Lampung Timur Maman Permana, hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur Marsan, KONI, komunitas mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Berbagai kegiatan kreatif dan edukatif mewarnai kolaborasi Harmoni Lampung Timur 2026. Di antaranya Hunting Story Under Afdeling Sukadana, Fun Battle Manual Brew, Dialog Terbuka, Kejuaraan Orado, Live Mural, Program Warna-Warni BNN, Pojok Baca, hingga peluncuran buku dan kopi khas Melinting. Kegiatan ditutup dengan deklarasi Indonesia Bersinar sebagai simbol komitmen bersama melawan narkoba. Dalam sambutannya, Bupati Ella Siti Nuryamah menegaskan bahwa permasalahan narkoba tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, namun semua harus terlibat, pemerintah, aparat, komunitas, dunia pendidikan, hingga keluarga. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

Masih bersama Kak Chandra Dewi New BST yang masih menyatu juga dari Radio Trirama. Terima kasih. Siang hari ini juga menyatu dari Radio Inovasi Lampung Tengah. Terima kasih ya BST. Ada juga yang menyatu dari Radio Gistara. Iya guys, menyatu. Nih loh kata Kakak Farid, Lampung Barat juga ikut menyatu guys. Wih, dah tuh radio mana lagi kira-kira New BST. Oh, Asrianda Pringsewu. Siang hari ini juga menyatu bersama Kak. Iya, selamat siang juga ya. Walaupun suasana siang kita nih masih harudang, kalau katanya Mak Cik Susanti, masih panas menyala, tak apalah. Memang lagi musimnya seperti ini ya. Besti, tapi memang harus lebih waspada lagi, karena musim panas, debu, dah tuh airnya mulai mengering, ya kan? Irit-irit air kita, jangan boros-boros air. Mana sudah banyak juga yang sudah mulai kalau bahasa kita nih mengungsi, ya kan? Mencari sumber-sumber air yang lebih banyak lagi untuk mandi ke, untuk cuci baju ke, untuk masak ke. Ah, ya sudahlah ya, jangan boros-boros di tengah cuaca yang sangat kering ini. Kita tahu di beberapa daerah ternyata malah sungai, laut ternyata, bukan laut, sungai-sungai, danau mulai mengering. Wah, bahaya juga ya, Besti. Kita tak boleh boros-boros air. Lampung Selatan hadir. Wah, jauh sekali Lampung Selatan. Ya, cuaca di Lampung Barat gerimis, guys. Karena dari tadi mendung. Sudah, ya. Yang bener aja, Kakak Farid. Kita nih dari Lampung Barat, dari Lampung Timur suruh ngungsi ke Lampung Barat. Itu bukan ngungsi, itu namanya migrasi kita ke sana ya Kakak Farid. Yang bener aja Kakak Farid, kering kerontang naga. Tapi ini enaknya kalau kita menjemur sesuatu. Ya kalau yang memang ada usaha, memang harus dijemur. Seperti kalau punya usaha kerupuk, dijemur sehari aja bisa kering. Ada lagi apa nih biasa dijemur Besti? Tiwul. Biasa bikin tiwul dijemur. Tiwul dijemur tak? Nanti jangan-jangan tiwul tak dijemur. Ya pokoknya apapun lah yang dijemur nih kan. Yang punya pabrik-pabrik apapun dan harus mengharuskan untuk menjemur semua bahan bakunya. Wah, berbahagialah karena memang disitulah ya kan untuk mempercepat proses produksi. Terus juga ada lagi juragan-juragan laundry. Ngirit air, mandi sehari sekali. Tergantung, kalau kita aktivitas banyak, banyak keringat, ya kita bisa mandi berkali-kali, ya kan? Ini juragan-juragan laundry juga bisa mandi. Mandi, kenapa juragan laundry mandi? Tapi memang juragan laundry tetap harus mandi ya, Besti. Bukan itu yang Kak maksud, Besti. Ini juragan laundry cuci baju kering sehari gitu maksud Kakak, kan? Kenapa jadi juragan laundry kita suruh mandi? Tak perlu disuruh pun juragan laundry pasti mandi, ya kan? Tak sanggup lagi saya nih, Besti. Ada juga di Malaysia ada tiwul. Nah, itu dia. Malaysia bagian mana? Malaysia bagian barat sikit lah ya. Ada tiwul di situ, Besti. Salam dari Lampung Barat. Oke, salam juga dari Lampung Timur ya, Bes. Jumlah naik ke kampung, nah request dendang juga boleh Kak tunggu untuk kebersamaan siang hari ini ya. Jangan lupa ada cek kesehatan gratis juga di Radio Inovasi sampai nanti jam 4 aja lah ya. Esok juga aneh nih, Ahad, hari Minggu di Radio Trirama. Besok cek kesehatan dari jam 8 sampai jam berapa besok? Oh, jam 4 juga ya, besok cek kesehatan ya, Besti. Memang ada acara hari ini banget. Pokoknya hati-hati aja lah di jalan nih, Besti. Sendiri ke, bersama Besti-Besti ke, dimanapun lokasinya, dekat ke, jauh ke, semua tetap harus hati-hati. Apalagi akhir pekan jalannya sangat ramai macet. Harus bersabar ya, Besti. Harus bersabar, tak boleh, ego tak boleh dibesar-besarkan. Mentang-mentang jalanan ramai, tin-tin-tin-tin, klakson, gas apa, motor digas-gas. Kenapa? Tak sabar mengantri. Nah, macet. Nah, kita harus memahami akhir pekan semua nak keluar, semua ingin berlibur, jalanan pasti ramai, ya kan? Datuk bahasa Malaysia tak ya? Tak ya. Mr. Hulek. Hulek atau Hulek ini saya bacanya, kan? Nah, request di Cinta Tasik Malaya.
Oh, nanti. Nampaknya tadi Kakak sudah hadirkan loh. Sudah, sahabat Rena ya. Coba request yang lain lagi. Jom deh kegabung telepon di 08-12-12-12-9310. Dibuka lagi untuk kebersamaan siang hari ini. Masih ada waktu ya, Besti. Coba akan nak cek dulu lah. Salam sehat. Oke, baiklah Wahyu Wigi. Salam sehat Neri, katanya Wahyu Wigi. Salam sehat juga Wahyu Wigi. Nah, ya sudahlah ya. Aku bantu untuk perpanjangan lidah saja ya. Ada lagi ini Pak C Aska. Selamat datang di Dendang Dangdut Tanah Jiran. Tumben Pak C Aska sudah pulang dari aktivitas ya kan, bergelut bersama Nanas. Mana Nanasnya? Nah, Denau surat undangan. Ya, salam untuk semua aja. Terima kasih. Oh, salam dari Lampung Barat. Salam juga dari Lampung Timur ya, Besti. Ada lagi Pak C. Nah, Pak C Rosid. Apalah Pak C ini? Hanya P apa gitu. Gadis manis Kalimantan itu Pak C. Selamat siang juga, Makci, Pakci, Pakci Ion. Alhamdulillah, ya saya sehatnya luar biasa. Luku jadi cerita dari Thomas. Oh, nanti coba akan cek dulu ya, Pak Tuban. Chan, kenapa? Di sumber hujan lebat, iya kah? Sumber mana? Sumber Lampung Barat kah? Iya kah, Lampung Barat hujan kah, Besti? Nah, Mama Mega, apa sudah kebengabung? Terima kasih ya. Oh, tiwul itu makanan apa, Makci? Tiwul itu makanan yang terbuat dari singkong digelundung-gelundung. Iya, betul kan ya? Makci Margono nih, segala tanya sama akak. Tiwul itu apa? Tiwul itu adalah makanan yang sangat enak kalau kita makan saat hangat dan bersama sambal dan kawan-kawannya. Iya kan? Betul kan? Tak salah saya tuh, Besti. Ada lagi siapa nih sudah ikut bergabung juga bersama Aka. Ah, thank you ya semuanya. Dihadirkan lagi nih spesial dendang untuk Besti. Ah. Sudah tahu? Sudah tahu? Sudah tahu? Kalau tahu nanti kita bernyanyi bersama-sama ya. Di sini aja lah ya. Program spesial di hari Sabtu jenis seminggu sekali kita ada di dataran deretan dendang tanah jiran. Persembahan spesial dari herbal bubuk dan batuk asma.

0: Masih kita bisa berjumpa, ini juga sudah takdirnya. Kita masih berjumpa, masih kita bisa saling berkirim sapa, ya kan, Besti? Banyak yang sudah request tapi tak aku hadirkan. Bukan berarti aku tak mau memberikan, tapi memang ternyata dendangnya tak masuk di playlist aku. Sorry ya, Besti. Bolehlah ya, lain waktu. Atau sekarang nak request-request dendang lain yang memang bisa masuk di playlist aku, boleh. Coba kita cek dulu siapa nih. Halo, dataran, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, okay, boleh fokus di handphone saja.
1: Siapa? Yeah.
0: Oke, okay, siapa di mana nih, Besti?
1: Mai dari Kepayang.
0: Dari siapa?
1: Mai dari Kepayang.
0: Dari Kepayang?
1: Tanggamus.
0: Oh, Tanggamus. Siapa tadi namanya?
1: Mai Karjan.
0: Karjan?
2: Siapa tadi namanya?
1: Rai.
0: Oh, Rai. Oke, okay, baiklah. Siang hari ini menyatu dari radio mana, Rai? Boleh fokus di handphone saja, jangan tunggu suara akak di radio.
1: Trirama.
0: Oh, menyatu dari radio Trirama. Oke, baiklah ya. Rai, nak dendang apa siang hari ini?
1: Yang asal sembuh lukamu.
0: Oh, asal sembuh lukamu. Coba nanti akak cedela ya. Jom nah. Goyang untuk siapa tuh? Goyang-goyang untuk siapa? Salam-salam.
1: Salam-salamnya buat pendengar radio Trirama.
0: Ah, terus udah gitu aja.
1: Spesialnya buat Bunda tersembuh.
0: Untuk Bunda? Spesial untuk Bunda? Oke, baiklah ya. Terima kasih, Rai. Thank you, Panteng Radio. Panteng Trirama dong. Oke, oke, oke. Oke, okay, thank you. Ada Rai dari Tanggamus, daerah Kepayang. Sudah ikut gabung juga ya. Tapi nampaknya sinyalnya agak kurang bersahabat sehingga suara putus-putus, tapi tak apalah ya. Kita bisa dengarkan bersama-sama tadi suara Besti kita dari daerah Kepayang, ya kan? Jom, boleh di belakangnya lagi nak ikut gabung bersama Aka nih. Masih dibuka. Pak Tuman, canda tak bisa hadirkan dendangnya, tak masuk playlist Aka loh. Bolehlah request lain aja lah. Pak Sumira, selamat siang juga Pak Cik. Posisi di mana nih Pak Cik? Yo, Mak Cik, Mak Cik Mary Susanti ikut bergabung kah? Jom, bolehlah telefon lagi ya. Kak tunggu di 08-12-12-12-9310. Chandra, masih bisa request? Bisa. Selagi memang dendang ada, siapa kak hadirkan juga untuk BSI. Ada Kiai Broto pun sudah ikut bergabung ya. Thank you dari RP2. Ada lagi siapa nih? Halo, dataran, selamat siang.
3: Siang, Bes.
0: Hai, Besti. Di mana ke posisi siang hari ini, Besti?
3: Info posisi di rumah, Bes. Makaryo. Paijo, Paijan.
0: Orang kerja.
3: Orang mangan.
0: Paijo, Paijan. Orang kerja. Orang jajan, ya.
3: Ayo,
0: sambil bekerja, biar semangat nak dendang apa nih. Mudah-mudahan bisa dihadirkan.
3: Tes mana tes lah, Bes.
0: Oke lah, Bes. Jom, digoyang untuk siapa tuh?
3: Digoyanginnya buat yang lagi diinovasi ya. Selamat siang. Semoga acaranya lancar sampai selesai.
0: Amin.
3: Buat semuanya aja lah, Bes. Selamat siang aja, selamat beristirahat. Okay. Buat kakakku Chandra, sehat selalu, panjang umur.
0: Yes.
3: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
3: Cepat dapat jodoh ya, Bes ya.
0: Amin, Bes. Thank you doanya ya, Bes.
3: Iya, Bes.
0: Panteng Radio.
3: Trirama sayangku, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, doanya sudah akak terima dengan lapang dada ya. Bolehlah sampai lagi nih. Halo, dataran, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Kenapa lah makcik satu ni tiba-tiba masuk langsung sumringa?
3: Lah enggak tahu lo kamu lo, aku tuh gangguin Mary Susanti mau angkat baik lo.
0: Lah bagaimana, memang anda ni pengganggu memang. Sudahlah, tak apa, sudah terlanjur masuk. Coba nak request apa?
4: Mbak Mary request apa emangnya?
0: Mbak Mary request ikut saja.
4: Oh, ikut saja. Goresan luka, guys.
0: Goresan luka. Kita cek dulu dia yang untuk siapa tuh.
4: Buat Mbak Mary, yo, wis jen lek makaryo iki jen ampun tenan iki. Gimana, oh, pengen dolan ngono lho.
0: Ah, sudah tidak ada lagi ya. Yang penting cuan, cuan, cuan, ya kan? Tidak ada dolan, dolan tidak.
4: Terus aku kur nanti kalau duitnya itu ditumpuk-tumpuk malah enggak laku. Iki terus kan bahasa cuan iki enggak kepake ngono lho, guys.
0: Lo tidak ada, cuan tidak ada, tidak kepake. Semua butuh cuan, cuan, cuan. Cuan, ya kan? Tidak ada, Anda kalah.
4: Heran ya. Aku.
0: Anda kalah.
4: Heran aku. Iya, kene pengen rono pengen rene lu kono nomah.
0: Lah ya masing-masing itu tak apa.
4: Oh, masing-masing ya.
0: Masing-masing.
4: Iyalah, iyalah. buat maklum ya, selamat siang. Mm-hmm. Terus juga di sini ada Sigit, ada Pak Taslim.
0: Oh.
4: Terus juga ada
0: ini, posisi, posisi di mana posisi sekarang?
4: Le inovasi toh, guys. Oh, aku inovasi toh.
0: Saya kira nih makcik sudah pulang.
4: Belum.
0: Ternyata posisi masih di inovasi. Oke, baiklah. Salam untuk semua yang di sana ya.
4: Iya, oke. Buat semuanya kalau gitu ya.
0: Oke. Sudah?
4: Sudah.
0: Oke, baiklah. Spesial untuk siapa? Untuk saya ya. Saya tahu lah. Terima kasih untuk kebersamaan. Ya. Terima kasih untuk kebersamaannya Panteng Radio.
4: Terima dong, terima kasih.
0: Thank you. Ada juga layout office, oh thank you juga ya. Nah, request di perjalanan, oh nanti coba saya cek dulu ya. Pede banget, harus hidup memang harus penuh dengan kepedean. Sudahlah, kita berdendang lagi saja ya. Jangan lupa cek kesehatan yang masih dibuka di Radio Inovasi sampai jam 4 sore ya, bestie.

0: Yuk, yuk dinam. Kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodok iki lho mas. Apot rasane. Nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk. Ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus. Ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi. Sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, mas Wira, mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
4: Iya Bu, itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
3: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
4: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
3: Terus itu minum apa?
4: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
3: Oh, yang madu hitam pahit itu.
4: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
3: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
4: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
5: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Bu ne, aku arep budal megawe sik bu.
8: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
7: Iya bu ne, sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho bu ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
2: Kini telah ada agarilus kualen. Agarilus kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
9: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
9: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
10: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

masuk nih kita di segmen terakhir, Besti. Jangan lupa ya, kalau Besti ada keluhan benjolan, sering terasa nyeri-nyeri di bagian sendi. Persendian ada banyak ya, ada sendi tangan, ada sendi kaki, ada jari-jari. Nah, Besti, jom segera cari Zigma, Zigma Magnesium Cream sebelum kehabisan. Karena kenapa kok akak bisa bilang seperti itu? Karena terlalu banyak sangat yang cari. Pagi, siang, sore, malam ada. Cari apa? Zigma. Cari apa lagi? Zigma, Zigma, Zigma, Zigma. Terus dicari, Besti. Jom sebelum Besti kehabisan, sebelum ready stok lagi. Nah, akak khawatirnya stoknya tinggal menipis, bestinya rebutan. Tapi diusahakan ya, stoknya untuk selalu ready. Tapi ya, jaga-jaga ya. Kenapa? Kalau ada juga anak COD, minta apa? Minta COD Zigma. Minta apa? Zigma, Zigma, Zigma. Oh, luar biasa. Jom segera untuk Besti dapatkan juga produknya sebelum kehabisan. Ya kan? Ya, meskipun nanti akan ada di restock lagi, tapi kan nanti bisa jadi lama nunggunya. Hah, kan? Jadi mumpung sekarang nih, aku infokan saja, info ordal, info orang dalam. Masih ready, masih tersedia, Besti segera dapatkan Zigma, Zigo Magnesium Cream ya. Dah tunjukkan nih Besti, selain ada Zigma, Besti juga bisa dapatkan promo spesial ya. Untuk promo bulan ini masih tersedia untuk pembelian drink, untuk pembelian selte, untuk pembelian morinda, beli satu gratis satu, masih ada. Datu, sesuka mengetawasi, beli 200 ribu aja nanti dikasih 3 kotak spesial untuk Besti. Ada juga untuk pembelian baking, ini herbal tetes juga. Ini memang direkomendasikan untuk yang punya keluhan kalau buah hati sudah usia-usia sama seperti anak-anak lain. Yang lain sudah pada bisa bercerita panjang kali lebar, tapi ternyata buah hati Besti terlambat berkata-kata, ya kan, speech delay. Nah, nanti bisa berikan herbal baking. Terlambat berjalan, bisa berikan herbal baking. Ini juga nutrisi otak, jadi sangat baik untuk dikonsumsi anak-anak usia sekolah. Juga sangat-sangat baik untuk merangsang ya, supaya otak ini semakin bekerja dengan maksimal. Dah tu juga ini sangat baik untuk pasien stroke, pasca stroke juga boleh untuk konsumsi baking. Mumpung promo masih tersedia, beli 2 dapat 3 nanti. Dah tu ada juga untuk pembelian drop, beli 1 gratis susu kambing etawa yang rasa jahe merah, masih tersedia tapi tak banyak ya untuk dropnya. Untuk Trirama KJ masih, beli 1 nanti dikasih 2. Masih kebagian promonya, segera bapak-bapak, ibu-ibu, supaya makin berbahagia ya. Hari ini Cek Kesehatannya masih berlangsung terus di Radio Inovasi. Jangan sampai tidak datang karena waktunya hanya sampai jam 4 sore. Nah, esok di Trirama pun ada Cek Kesehatan ya, sama jam 9 sampai jam 4 sore. Esok tapi itu di Trirama. Ya kan? Dan juga ini Besti, ternyata waktu kita tinggal 10 menit lagi. Tak disangka-sangka sudah hampir 2 jam akak menemani Besti. Sudahlah ya, mumpung masih ada waktu, kita masih bisa berdendang. Besti tak usahlah kemana-mana. Di akhir-akhir perjumpaan kita nih, jom kita bernyanyi-nyanyi lagi bersama dendang-dendang yang enak sangat. Jom.

Selamat siang hari ini Besti bersama Kak Chandra ya. Ternyata Just Gisting Tangga mau juga menyatu bersama Kak ya. Sehat-sehat semuanya. Jumpa lagi lain waktu ya. Waktunya habis. Sekarang Kak Chandra Dewi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Rama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Rama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare dulur-dulurku pada sehat dulur-dulur. Ya Allah ya Allah ya Allah. Enggane cuaca jan ketisuk kaya kiye, panas ora, udan ora. Tadi ngantuk. Yu Indri ngantuk, yu tulung wetenge warga ngantuk. Alhamdulillah. Dina kian nini nang radio inovasi dulur-dulur sing pada garap cek kesehatan ditunggu nang nini nene tekan jam 4 sore. Ih, kayak mang ocit ya nembe teka ayang ya. Mang ocit tes lulup ya mang ya. Nje, matur suwun sangat kanggo dulur-dulur sing sampun dugi cek kesehatan nje niki wau kata sangat dulur-dulur nje matur suwun sangat nje. Ketemu nang dina Sabtu dulur-dulur nje setune setuwage ya gue ya. Setuwage sesi Bademulu tanggal 10 Oktober 2016. Dugi jam sekawan ini nang rencangi panjenengan sami sumangga ampun supe jam piher bale dulur-dulur saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Kanggo maklum pintu sing selalu mengintili ini nih. Cek lalen ya, monggo. Hubungi HPCS dulur-dulur, mbok menawa panjenengan badhe konsultasi, mbok menawa panjenengan badhe pesen obat, mungkin saged ditukekna duging griya. Setiap radio wonten ojole dulur-dulur, nggih. Ngenjing dulur-dulur. Ngenjing dilajengaken. Cek kesehatane teng Radio Trirama dulur-dulur karo Nini Sarimaning, Nini Sarimaning. Moga-moga Rika ora bosen-bosen kowe ya karo Nini Sarimaning, Nini Sarimaning. Teng Trirama jam 9 tuki jam sekawan santan. Dilajengaken dinten Selasa dulur-dulur nggih. Enten cek kesehatan teng Radio Kansa. Semoga sami tuki promone kuat sangat. Yo. Sakira susah pada maring ngendi-ngendi dulur-dulur ayo pada ngiping maning karo kelenengan radio tramalan jaringane pancen.

0: Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Tri Rama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu

0: datang ke radio, enggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
3: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
4: Ngarungokna kelenengan Agarilus Jam.

0: Mangga dulur dilajengaken malih tasih kalih jampi herbal teng radio drama lan jaringane sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Matur suwun sanget sing sampun tumujuk kesehatan nggih teng radio Inovasi nggih teng riki enten Bang Yusuf. Wonge nang japa senyum senyum. Mak. Tolong, Mak. Mak aku ditekani Om Yusuf nganggo klambi abing, Mak. Aja digawekne wedang, Mak. Nang Yu Indri, Mak. Enak aki ocit juga kayak JR bodoh diwedangi, Mak. Matur suwun sing tak sampun tumuju kesehatan nggih wau mungkin disebat setunggil-setunggil nggih. Monggo sing karep gabungan karo Ninine sumangga nggih teng 08 12 12 08 12 12 94 kepriwe kayak 03 bener. Bedane nek nang Tri Rama siji jendol kayak 03 Tiwang suni malih setulur monggo sing badhe telepon 08 12 12 94 03. Yo, assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang, walaikum sayang Ninine.
0: Alhamdulillah, dirimu selalu setia kepada diriku kemanapun mengintili kemanapun ada mah.
1: Sepunten yang gini, kulo namun caket derek sing tebian lo nih.
0: Alhamdulillah, matur suwun banget. Kulo
1: caket derek, anu caket lo nih, ke amarki gini kulo nih keterbatasan waktu.
0: Ora apa-apa, mak.
1: Aneh kulo nih.
0: Ora apa-apa, mak. Ora apa-apa.
1: Penting Nini Sari terus, paringi sehat.
0: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Kesatian ram, amin ini kulo hebat herbal, sing cocok kali.
0: Amin.
1: Pen-pennya utama kali konsumen-konsumen itu.
0: Mak.
1: Terus berkah ini.
0: Amin, amin, amin, Mak. Mak niki krungu ora.
1: Pripun?
0: Anu Om Yusuf tekan nganggo klambi apa jajal, Mak?
1: Abang-abang.
0: Anggo abang apa?
1: anu padha ora kalian jenengan.
0: Ninine nganggo klambi pupus lawa, Mak.
1: Oh, pupus gedang.
0: Pupus gedang.
1: Berarti ijo tuwa apa ijo nom?
0: Ijo nom, Mak. Ijo nama
1: betapa ceriahnya dirimu kalau dirimu pakai ijo pupus
0: cantik banget, Mak. Asli ya, terima aku kasih suka, filter aku, foto filter
1: warna ijo pupus sama itu yang oren yang jambon itu namanya oren ya.
0: Oh iya iya iya ya.
1: Aku suka kain-kain seperti itu
0: iya.
1: Aku suka
0: iki pupus lawa, Mak.
1: Pupus lawa berarti ijo nom.
0: Iya betul, Mak. Nek jaman kemian kowe, Mak.
1: Anu aku gak eroe warna-warna ngunung.
0: Yang penting ngerti anu jenenge.
1: Nah,
0: berarti jarik beton kluweh yang ngerti toh?
1: Aku ngerti jarik lurik.
0: Jarik lurik atau jarik beton kluweh ora ngerti
1: nah. Karo sing anu semu-semu sing loro-loro putih niku lho beton kluweh niku.
0: Lah iya, ya betul, Mak. Betul sekali. Sehat ya, Mak ya?
1: Alhamdulillah. Njeh. Sehat asal pandungan Nini Sari.
0: Sami-sami, Mak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sumangga, Mak. Badhe salam kan.
1: Requestan mawon lah.
0: Requestan apa, Mak?
1: Niku lho, Nyidam Sari.
0: Nyidam Sari.
1: Lah kan kula nyidam Nini Sari
0: tapi mboten saged
1: kan ngemanggi Nini Sari lek wilayah Lampung Tengah mriki lho niki.
0: Njeh, mboten apa-apa, Mak.
1: Lihat Pak Warno niku anteng pabrik terus.
0: Njeh, bunga dinunga, Mak.
1: Iya. Pak Warno niku marani Paijo Paim, Paijo Pai.
0: Jan. Paijo pa, paijo paijan ora kerja ora jajan. Paijo paijan, paijo paijan ora kerja ora jajan. Halo, Mak.
1: Nggih.
0: Ayo salam.
1: Salamnya yang kirim Pak Maruti.
0: Mbok kaya grandpa. So gengs ya. Mbok kaya gue. Gue lagi yuk ngapa gara-gara
1: Paijo-paijan rekerja ramangan.
0: Orang jajan.
1: Lah jajan aku gak seneng nih. Kalau ngerep putuh nih. Nyekel direbut
0: aku ya kadang-kadang jajan roti cilik-cilik. Jaring ini. Wong tua jajan koyong. Lah dilianku lho rana jajan koyong ini kok.
1: Aku ya aku seneng roti cilik-cilik ini terus karo sing alah sing kae
0: timut ilang. Timut ilang ya, Mak ya.
1: Kale Mbak Lama.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Wonten Cak Sukadi.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Sugeng Siang.
0: Nggih.
1: Terus wonten Bapak Sulino ki Sugeng Siang. Nggih.
0: Sugeng Siang.
1: Wonten Ahmad Fernanda.
0: Nggih.
1: Terus Kang Parno.
0: Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Jumiran, wonten Pak Paeran, wonten Pak Tugiran, wonten Pak Sumiran ki Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang.
1: Nggih, Sugeng Siang ugi.
0: Nggih.
1: Wonten Putra LA Dara Malang Bu E. Bunda Ulpa, Bapak Ening Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang.
1: Pur Kentung Penjaga Cinta Kang Mas Broto Mas Wiki.
0: Nggih, Sugeng Siang.
1: Kang Ayar Atun Duka Cita Sugeng Siang ugi.
0: Aduh kalara.
1: marilah kemari.
0: Kawan.
1: Lagune jaman biyen.
0: Lah iya, di sinilah aku hai hai.
1: Lah iya, lagune Isdaria.
0: Iya. Wis kenal ya, Mak ya?
1: Dhisik no.
0: Nek jaman saiki ra weruh ya, Mak ya?
1: Karo nek Reni Jayusman barang karo saiki.
0: Atun, aduh kalara.
1: Mbak Neri ungkluk di Sugeng Siang. Mas Wiki, Bu Sri, Bu Supriyatini, Mama Ari.
0: Sugeng Siang.
1: Bu Aswati, Bunda Lili, Mama Ari di Sugeng Siang. Terus wonten Mama Emartini di Sugeng Siang. Wonten Bunda Kristin, Bu Rumiase, Bu Damiase.
0: Sugeng Siang.
1: Bu Watini, Mbak Iri di Sugeng Siang. Mbak
0: Sugeng Siang.
1: Di Sugeng Siang Uki. Wonten Amir Khan, wonten Mr. Eka Kan Sehat.
0: Sugeng Siang.
1: Lek Turino hai.
0: Hai, hai.
1: Dirimu di mana?
0: Di sini.
1: Marilah kemari.
0: Hai, hai, hai.
1: Hai, hai. Hai kasih.
0: Di sini lah
1: bergembira.
0: Bersama-sama. Di Inovasi Radio.
1: Pak Warno ki Sugeng Siang.
0: Mak.
1: Pak Warno sakniki beto nganu ni beto radio teng HP.
0: Alhamdulillah.
1: Ini.
0: Mak.
1: Nggih.
0: Jere Mama nggo Mas Wiki langsung ne. Maklum, Yu Indri, aku titip Nini Sari yo. Diawasi. Aku puterne Sekar wedi kelangan sing disayang. Tanda tangan usek-usek.
1: Tanda tangan usek-usek geluosor ngono.
0: Asli, Mak. Tenan Mak iki, Mak. Tulisane
1: tenang ae Mas Wiki, tenang karo Turino. Lah Turino gak usah kuwatir. Turino ke kon PTKT Mas Wiki. Turak-lurukne gak wani lek kon tarung. Tenang.
0: Anune cilik apa?
1: Cilik apa nih?
0: Kalau sing nang ceker kemu cilik.
1: Iyalah.
0: Apa jenenge, Mak? Jalu.
1: Jalu.
0: Iya.
1: Jalune gunduk. Karem lontos kalah.
0: Orang
1: ada di PW Kang Ayar.
0: Alah tak
1: siang.
0: Sugeng Siang.
1: Nggih, damel sedoyo kemawon. Nggih,
0: matur suwun mamaku.
1: Mugi-mugi tansah pilaringan rahayu
0: wirid. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Nggih,
0: lanting-lanting Mak.
1: Tansah
0: ngiringi
1: Nini Sari menjenggih.
0: Amin.
1: Griya kakane sehat selamat.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Matur suwun mamaku.
1: Sami sayangku.
0: Panteng radio mamaku.
1: Malan ini sari no.
0: Ora susah lia-lia. Sami-sami Mak. Manten mamaku lumintu matur suwun nggih. Sampun nyawiji teng radio Nopasi. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun tumuju kesehatan nggih enten Pak Tabun rombong 3. Biar lagi wingi tuku rung suwe nang Gistara lah Pak Tabun nggih lah Lampung Barat. Jare anu saking kepengin ketemu karo Nini Sari ya gue ya. Dadi mari ngene. Matur suwun Pak Tabun mugi-mugi panjenengan nyawiji. Nggih Pak, kali ibu wau dugi mriki. Nggih, sampun borong nggih. Enten sel enten biose kalih Sigma. Matur suwun nggih Pak. Mugi-mugi sehat selalu. Nggih. Enten malih Mbah Siswanto Subingkarya sudah sering konsumsi. Nggih, keluhane prostat kalih kaki bengkak. Nggih niki wau tumbas drink. Matur suwun nggih enten Mbah Siswanto nggih. Enten malih niki wau Pak Mulyadi saking Sendang Agung pertama kali sakit asam urat keluhane nggih pertama kali beli pertama kali konsumsi niki wau tumbas selte. Matur suwun nggih Pak Nur Pak Mulyadi mugi-mugi panjenengan nyawiji nggih. Enten malih Pak Sutiono Sragen Terbanggi Mulia sakit asam urat baru pertama kali konsumsi baru pertama kali beli. Pak Pak Sutiono, sugeng siang. Matur suwun nggih, Pak. Niki wau nggih sampun borong nggih. Enten biosi, enten selten nggih, enten sipahit. Matur suwun nggih, Pak Sutiono saking Terbanggi Mulia. Berarti tanggane Mas Adi bengkel. Sugeng siang Mas Adi. Ndok Yanti apa ra kangen karo Nini Sari? Aduh Ndok Yanti. Dilajengaken Ibu Wakijem, matur suwun saking rombong kale. Sampun langganan Ibu Wakijem niki nggih. Tumbas enten biosi, enten selte, enten sipahit, enten kapsul proren. Matur suwun nggih Ibu Wakijem nggih. Matur suwun ugi kanggo Budhe Cah Sri saking Jati Datar nggih. Sampun langganan niku wau sampun tumbas biosi. Matur suwun Budhe Cah Sri nggih. Matur suwun ugi kanggo Ibu Sri sumber rejeki Blok C. Matur suwun nggih. Keluhane syarat kecepit, dulu pernah konsumsi juga. Tumbas enten biosi, enten selte, enten madu sipahit nggih. Enten male Uti, matur suwun Uti. Niki nggih wau sampun borong merinda nggih. Matur suwun Uti Perdana Uti nggih. Sehat selalu Uti nggih. Matur suwun nggih. Matur suwun ugi kanggo Ibu Ediana sing saking Petran nggih. Keluhane kejulino. Niki wau sampun borong selte. Matur suwun nggih Ibu Ediana nggih. Enten Bu Ani saking Petran niki bestine Ibu Diana. Niku sampun tumbas besti, tumbas besti, sampun tumbas biosi kalih madu nomor apit. Matur suwun nggih Ibu Ani. Dilajengaken malih niki wau nggih. Enten sinten iki nggih? Sinten iki nggih malih? Monggo. Oh, alanje Ibu Pariem saking Paria Agung. Sakit saraf kecepit, asam lambung. Matur suwun nggih, Bu Pariem. Nggih, sampun tumbas biosi kalih si lambung. Nggih, matur suwun. Matur suwun ugi sugeng siang kanggo Ibu Winarsih Terbanggi Mulia. Keluhane asam urat, asam lambung, sudah konsumsi biosi. Matur suwun nggih, Bu. Niki mau tumbas jiko krim. Nggih, matur suwun. Ibu Suryati Bandung 1 keluhane asam urat nggih niki wau sampun borong selten nggih kalih jiko Sigma kalih Sigma. Matur suwun sangat nggih. Kanggo dulur-dulur aja pada kelalen ditenggon nggih teng nini nek duki jam sekawan sonten sumangga nggih sami konsumsi jampi herbale yo. Saya kira susah pada maring ngendi-ngendi dulur ngibing maning karo kelenengan radio drama lan jaringane pancen. Yeah.

0: 101,1 Trirama FM.
1: Trirama FM.
2: Trirama FM.
3: Radio asik bikin happy. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Tengah dan sekitarnya.
4: Allah.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Sudah main HP-nya.
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku gak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Oh, Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa
0: Aduh,
2: ini?
0: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Gak mau belajar.
2: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
2: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
2: Sangat membantu pokoknya. Coba deh,
0: betul,
2: kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
2: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
2: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
2: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
2: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya, Bu, sebentar.
4: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
4: Sabar, Pak, coba minum ini.
5: Apa ini, Bu?
4: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
7: Ngerungokna kelenengan nagari lusja.

0: Ayo.
1: Wingi iki sampean pas sik teleponan kene ning dilarban ya wingi.
0: Mau ketugu putih sayangku mau ke apotek Pandawa.
1: Walah.
0: Oh, heeh. Nang kana terus ndeleng pasar tapi pasar sore atau pasar.
1: Mbok aneng nganu pasar malam.
0: Heeh, enggak.
1: Mbok ora mampir to ni.
0: Nang endi?
1: Nang kono kan lewat.
0: Las, las si padang jinggrang urungan apa-apa. Aja gue.
1: Apa iya?
0: Heeh.
1: Walah, ni kasihan.
0: Heeh, salam ya.
1: Iya, itu ngano ora ni?
0: Mbuh, mbuh ya, saya syukur ra saya ora apa-apa. Santintan iki Mas Yusuf alias Pak Turino kan yang jabake lho.
1: Iya, aku jenar nyilik lambi aku lho ni.
0: Endi?
1: Pak Turino.
0: Pak, rekar nyilik lambi sing kaya ngapa?
1: Kuwi yang nggo lambi abang ya ni.
0: Eh?
1: Kuwi yang nggo lambi abang.
0: Heeh.
1: Waduh.
0: Ya.
1: Lah iki kebagian ya ni. Kapusan janji dikempot ya ni.
0: Kapusan janji, mulane rasa janji-janji. Tanya kue kapusan sing pada janji-janji, cocokan janji-janji. Urang ngurung-ngurung ngapusi, nglarani. Tuman. Kapok. Terus gendong mai sapa caca?
1: Lambo.
0: Kan warna darah tinggi. Salam ya.
1: Salam ya nih. Kangguru Indri ki mau balik toh?
0: Nembe wae.
1: Iya, karo sapa kok kesereke karo Mbah?
0: Bonceng nambah sapa ya? Mbah Mandri.
1: Indri sama
0: Eh, mosoke kok nyebut Mbah Gabuk ya ora penak ta ya mending Mbah Mandul rene.
1: Oh, oh, Mbah Gabuk.
0: Heeh.
1: Oh, ya Mbah Mandul.
0: Iya. Nembe wae. Nembe eh?
1: Iku mandul apa nih?
0: Ya paling sing gumandul sing cok kan dijangan gak apa jenengane?
1: Gandul.
0: Ya gandul.
1: Ya salam. Ya Indri saking santen.
0: Nggih.
1: Maklum, maklum saking santen, Mas.
0: Mak, saking santen, Mak.
1: Kalau Pak Warno nih saking santen. Terus enten atun duka cita.
0: Marilah kemari, hai hai hai. Hai, hai, hai, hai kawan.
1: Aku lah di sini.
0: Hai hai hai. Hai kasih. Mbak ini sing rungokna kewong padang apa kaya radionya dewa
1: kaya pada kumat kapan ini kaya
0: tumbuh kemenangnya tutup.
1: Ya salam sapa nih
0: mari bergembira bersama-sama dengan Radio Tri Rama dan jaringannya Duka Lara. Hai.
1: Marilah kemari.
0: Hai hai hai.
1: Nini nini.
0: Ada apa sayangku? Hai hai hai hai.
1: Kita bergembira. Hai hai hai hai.
0: Bersama-sama.
1: Sama.
0: Ya maning ya salamnya.
1: Ya salam ya wis kaya kaya esen saya iki.
0: Engko kabeh bae.
1: Nanti kelepotan nih.
0: Assalamualaikum.
1: Durung nih spesial
0: iki. Oh, spesiale kanggo sapa sayangku cintaku?
1: Spesiale kanggo anak yatim piatu.
0: Tidak berayah, tidak beribu.
1: Bahkan
0: tidak
1: tidak bersuami kasihan.
0: Kasihan deh lu. Gue sing
1: gue
0: sehat selalu.
1: Amin, panteng radio.
0: Oke, okay, panteng Tri Rama dong, tidak usah kemana mendi.
1: Kok nani enak ini, nini nih tidak aneh di iki di panteng.
0: Panteng aja, makan dututin kok dawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mama Neri Ungkluk sing ana nang Kota Gajah matur suwun. Nggih, teng riko ana Atun Duka Lara, matur suwun sanget. Atun di Tri Rama. Menuju ke 11 tahun semakin berkelas dulur-dulur, benjing ta ajeng enten kumpul-ngundian malih. Nggih, monggo sami ditenggo, sami kepalakan kupon-kupon sing panjenengan tumbas nggih teng lebete napa niku biosi nggih sumangga wingkinge Neri sumangga tasik enten napa mboten monggo monggo monggo ora nana ya Matur suwun sangat, nggih. Monggo-monggo dulur-dulur, ampun supe jampi herbale, sami dikonsumsi, sami ditumbas teng radio Tramalan jaringane benjing. Enten cek kesehatan teng radio Trirama dulur-dulur, jam sangat dugi jam sekawan sonten. Monggo promone kata sangat, nggih. Enten drop bonusane jiko jahe merah dulur-dulur, enten tring bonusane tring, enten selte bonusane selte, enten silambung bonusane susu kambing etawasi, enten malesi pahit nggih bonusane susu, enten morinda bonusane morinda, ampun supe 200 telu dulur-dulur nggih, enten susu etawasi nggih, sing 150 ping 10 15 ping 10 berarti 150, enten madu cingkrak nggih. Monggo sami ditumbas napa dipesen nggih. Monggo dinten Selasa dulur-dulur tanggal 13 Oktober enten cek kesehatan teng Radio Kansa nggih, jam sangat dugi jam 3 sonten nggih. Monggo sami dugi dulur-dulur sing sekitaran Tridatu nggih, enten Pakuan Aji, enten Rabala kuwi Raja Basa Lama, enten Jepara, enten pokoke sapi turute kae kuwi ora apal. Mangga yuh saiki ora susah pada maring ngendi-ngendi dulur-dulurku ngibing maning karo lenengan nang radio Tramalan jaringane pancen.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputi Bandar Mataram, Lampung Tengah.
6: Dulu Pak D punya keluhan apa?
5: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
6: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
5: Kurang lebih 1 tahun lah.
6: 1 tahun. Terus langsung konsumsi Biosi.
5: Mbak.
6: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi siaga dari mana Pak D?
5: Dari radio Mbak.
6: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi siaga. Terus sudah konsumsi berapa botol Pak De?
5: Sudah habis 3 botol ini Pak.
6: 3 botol, ya. Sampai sekarang masih konsumsi Pak De?
5: Masih lanjut, biar masih sehat. Terima kasih Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
7: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
8: Aduh mas, dodok iki lho mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
7: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
8: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
7: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
8: Walah, mas Wira, mas Wira.
0: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
9: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
10: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
9: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
10: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
9: Terus itu minum apa?
10: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
9: Oh, yang madu hitam pahit itu.
10: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
9: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
10: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shi Pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shi Pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
3: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Mang Oci atur nuhunnya, Mang. Salam kanggo tetehnya, Mang, ya. Sugeng sonten kemawon. Jih, monggo dulur-dulur jambi herbale sami dikonsumsi ngunjaga kesehatane panjenengan sami. Saged ditumbas teng Radit Ramalan jaringane. Utawi panjenengan badhe konsultasi nggih teng nomor call center mawon 0831 700 600. Nggih, matur suwun sugeng sonten kanggo dulur-dulur sing wonten toper ya. Ayo Wak Mimin wilujeng sonten Wak, nuju naon Wak, ngadaweng wae neng neng. Ini nih nenek diceluk neng Wak. Ya Allah Wak, Wak. Nek Wak Mimin karo Wak Enjeng mah nek nyeluk ninine selalu neng. Wae rikan nek kepen ngerti apa jajal mah arti nek neng tet. Nges entenan naon lah. Atuh nuhun Wak Enjeng anu aya di TOP nya Tegal Ombo Padukuhan. Wilujeng sonten kanggo dulur-dulur anu aya di Tanjung Kusumah oge nya, anu aya di Tanjung Kusumah di Umbul Cau, Umbul Jengkol, alah ninine jengkol terus kebablasan bahasa Inggris saya kowe. Kabeh bae dulur-dulur sanga nang Tegal Yoso, kabeh bae ya sing wis padha WhatsApp lewat apa gue jalur goib. Sugeng sonten kemawon. Pasti sing wonten gaya baru nggih matur suwun sampun nyawiji masalahan mebel nggih matur suwun sing teng RB Tingko nggih matur suwun sanget nggih. Enten dulur-dulur sing wonten tugu putih, enten tugu kuning, enten tugu ijo, enten tugu payung sedua ya sing tasik nyawiji kalian ini nembah riya sugeng santan nggih. Monggo sing karep telepon tasik enten medal dulur-dulur teng 08 12 12 sanga papa kosong ngetelu yo henten sinten kia si Mengtri Rama langkah sing wajah apa kira-kira. Orang nana nih, orang nana ya wis Bu Esena setekan ngumah apa dorong Bu Esena. Matur suwun je enten. Oh iya ora apa-apa. Anak kakangku game iki dirasani berarti deke ngrungokna kaya ya. Amin amin pada baik buruh pada baik. Sing penting sehat ya Kang. Ya sepurane nek ninine ora mampir ya sepurane kaya gue ya. Anu jatah rewang isu garihane dina minggu. Kepenak banget ninine lali rewang sore. Amit amit ya. Ngarep telepon tas enten medal. Sugeng santen kanggo Grandpa Maruti sing wonten Tridatu nggih matur suwun dulur-dulur sing wonten Tridatu sumangga ampun supe dina Selasa tanggal 13 Oktober wonten cek kesehatan karo ninine kaya gue ya. Jam 9 tekan jam 3 sore monggo. Assalamualaikum sugeng santen.
1: Sugeng siang nih.
0: Kang Pur Kijan.
1: Sering men kabare nih.
0: Usah replosing mlebu.
1: Lah iya pokoknya mlebune kari-kari ngene nih arpung kafan.
0: Wis kabare apik baik, Rika ya sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Salame nggo kabeh bae ya.
1: Iya nih, salame iku bae sing mungono nih.
0: Iya, alhamdulillah matur suwun.
1: Iya iya lagune ya manut yang nih.
0: Siap. Pun ngaten mawon.
1: Kaya wis ngono wae nih.
0: Lagune apa? Jajal lagune apa? Lagune apa?
1: Lagune wis manut.
0: Oh, wis manut. Berarti manut ya Banyukali nek anak kaya kowe. Iya. Mendang udan nek kowe ya. Matur suwun Kang Pur, sehat selalu.
1: Amin.
0: Panteng radio, Kang.
1: Panteng drama dan jaringane, Dok.
0: Ora susah lia-lia kene bae. Matur suwun sanget. Nggih, ana Kang Pur sing wonten Merangge sugeng santen nggih, dulur-dulur sing wonten Mangri Merangge. Teng riko enteng Putra LA, nggih Pak anu Ibu Nyoman, Ibu Wayan nggih matur suwun sanget. Mas Wayandra matur suwun sing wonten Seputi Raman nggih sampun nyawiji. Teng riko kathah sanget dulur-dulur enten Bu Barian nggih, enten Pak Wayan Genah. Matur suwun. Lancine sampun cekap dulur-dulur, ninine badhe pamit. Matur suwun sanget kanggo dulur-dulur sing wau sampun tumbas produk nggih teng Radio Inovasi sing sampun tumuju kesehatan. Mugi-mugi panjenengan diparingi sehat panjang yuswa saged kepanggih malih kali ninine. Nyuwuntungane ninine paringi sehat panjang umur nggih. Ditepi naskang balak mboten enten alangan apa-apa. Kupadute santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah padha maring ngendi-ngendi dulur. Ayo padha ngibing maning karo kelenengan radio teramalan jaringane pancen.

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore keluarga sehat Indonesia. Sabtu sore di tanggal 10 Oktober 2026. Sudah satu minggu berarti ya. Kita berjumpa kembali di Goyang Seloli, Goyang Asik Melilit bareng Garulu Salty di hari Sabtu di tanggal 10 Oktober 2026. Tanggalnya cantik ya, Bes ya. Atau yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 12 13 10. Atau di Facebook juga sudah ada status baru di Radio Tri Ramai FM, WhatsApp juga boleh. Dan juga pastinya persembahan Garul Salty akan menunggu keluarga sehat di sore ini. Jangan kemana sayang, tetap di Goyang Asik Loli, Goyang Asik Melitri bareng Garul Salty.

Oke, masih di 93,1 FM Radio dari Roma, Bio Musik dan Informasi Keluarga Sehat ya. Satu deneng sedang wali di perjumpaan kita keluarga sehat di Goyang Aseluli. Goyang si kemeliteri barengan Garulu Seldi. Ya, akan teman-teman keluarga sehat ya, dari jam 4 sampai jam 5:30 sore nanti. Tidak hanya untuk Garul Seldi, keluarga sehat Indonesia, produk-produk herbal lainnya. Ada Biosi juga. Ada si Lambung, si Pahit, Kardina Bread, Kardina Sukualen, Proren, Prokanda. Ada Morinda juga keluarga sehat ya. Ada Madu Pala, Madu No Profit. Dan juga untuk masih banyak lagi untuk produk-produk herbal yang pastinya juga akan teman-teman ini sore keluarga sehat ya. 10 Oktober 2026. Oke, yang mau ikut tergabung boleh keluarga sehat ya di 08 12 12 11 310. Atau di Facebook juga sudah ada status baru ya untuk di radio dari Rama FM. Agar dulu selfie dengan kandungan herbal pilihan, di antaranya ada jamur dewa probiotika, ada propolis, ada ekstrak sarang semut, ekstrak manggis, kayu manis, dan juga air kelapa. Manfaatnya juga luar biasa keluarga sehat ya. Manfaatnya ya untuk tadi keluarga sehat ya, penderita kanker tumor miom kista, diabetes wasir atau ambeien, sulit BAB, liver, kolesterol, asam urat, ada rematik, stroke, jantung koroner, sesak napas atau asma, paru-paru, mah atau lambung ya. Apalagi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan untuk pencernaan. Untuk yang sering mungkin ya permasalahannya bermasalah, untuk yang mungkin sulit BAB keluarga sehat ya. Kalau untuk permasalahan lainnya keluarga sehat bisa banget. Yang penting untuk keluarga sehat jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ya, atau ke di call center kita di 0831 760 600. Atau mendapatkan produk herbal kita juga keluarga sehat yang gak usah ribet ya. Pesan hari ini, kirim hari ini juga keluarga sehat. Kamu tinggal duduk manis ya, tunggu di rumah saja. Atau yang ada di Kecamatan Wai Bungur, Probolinggo dan sekitarnya bisa dianterin. Bisa COD juga bisa. Atau yang jauh nanti kita bisa kirim lewat ekspedisi keluarga sehat ya. Baru bisa transfer COD juga bisa tentunya. Dan untuk di sini juga selamat sore yang masih aktivitas ya, tetap semangat keluarga sehat ya, tetap jaga selalu kesehatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan untuk produk Agarilus ya, CLT-nya ada juga, masih ada promo base ya, atau kebeli satu gratis satu, atau juga untuk promo lain juga banyak sekali. Dan juga perumahnya bisa dapatkan untuk dia radio dari rumah dan juga jaringan. Produk-produk herbal kita juga keluarga sehat ya, tidak tersedia di toko online manapun. Selamat sore untuk di sana keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk produk herbal kita. Dan terima kasih juga yang sudah tadi cek kesehatan di Novasi Radio ya. Pokoknya selamat sore aja keluarga sehat ya, selamat menikmati ya untuk istirahat sore di sore ini yang luar biasa masih ya, pastinya panasnya luar biasa EBS ya. Selamat sore ada Ibu Suryati yang ada di Bandung 1 ya, keluhan asam urat, sudah langganan keluarga sehat ya. Terima kasih Ibu sudah mendapatkan Agarilus Healthy.

juga ada Zigo Magnesium Cream. Selamat sore juga untuk di sana kalau tidak sehat ya. Terima kasih yang sudah mendapatkan. Banyak juga yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Ibu Pariem yang ada di Pari Agung juga. Keluhan sarap kecupit ya sudah mendapatkan. Untuk ada apa nih, si pahit apa si lambung ini. Dan juga biasi ada Zigo Magnesium Cream juga keluarga sehat. Terima kasih yang sudah COD juga untuk hari ini juga luar biasa. Ada Bu Rumiasih, ini bukan di Rumbia tapi di Raman Utara. Sudah mendapatkan Cardina Bright dan juga susu Etamet. Terima kasih sudah mendapatkan untuk di Radiator Rama. Selamat malam juga ada Bu Ediana yang ada di Veteran Sakit Lino juga sudah mendapatkan. Atau kagak di seldingnya Bu Sri Super Jiki Blok C keluhan sarap kecupit ya. Sudah mendapatkan Garul CLT BOC, ada Prorin dan juga si pahitnya Bu Surati yang ada di Sikir Agung juga ya, silir mungkin ya. Sudah mendapatkan Garul CLT dan juga si lambung. Terima kasih untuk keluarga sehat ya. Atau di sana juga selamat sore, ada Pak Sutiono juga ya, sudah mendapatkan Garul CLT BOC dan juga si pahit. Pak Mulyadi sedang agung pertama kali ya membelikan untuk sakit asam urat ya. Sudah mendapatkan agar dulu selti. Terima kasih pokoknya yang sudah mendapatkan produk-produk herbal apalagi yang hari ini sudah cek kesehatan gratis di Inovasi Radio yang ada di Mandala keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat dapatkan untuk produk-produk herbal yang asri hanya bisa dapatkan untuk di Radiator Rama dan juga jaringan. Kita tidak tersedia untuk di toko online manapun ya keluarga sehat. Yuk yang mau ikut gabung keluarga sehat ya, boleh WhatsApp, Facebook. Kita goyang lagi satu denang spesial untuk menemani di sore keluarga sehat. Atau ke digoyang asil loli, goyang asing mulai terbareng gak dulu selting. Selamat sore, tetap jaga selalu kesehatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, kita goyang lagi keluarga sehat ya. Pantang radio, Tri Ramadong pastinya.

0: Sisi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sularti saking Desa Tambah Subur Dusun 6 Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lampung Timur. Tumbas agar ilustrap kangge ngobati suami kula sing sakit wonten keluhan geringingen kalih enten sumbatan darah wonten sirah sakniki sampun mantun alhamdulillah sampun saged kerja napa-napa naming keluhane sakit geringingen tasih sekedhik. Riyen pertama niku sakite sonten sehat-sehat mawon dalu jam sekawan dalu niku dengan tiba-tiba bojo kula niku sakit badan sak kojur niku kaku dan boten sadar ngantos kalih dinten. Pat masuk rumah sakit kalih dalu alhamdulillah setelah wangsul sampai dugi sak niki nameng minum herbal saking produk Agarilus. Sing dikonsumsi Agarilus ijo, selte, sing sak lanjute sing kathah nggih Agarilus.
2: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
4: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan, silakan hubungi 08.

0: 081-760-6600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agari Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agari Lusalte.

0: Yo, galau waktu nubesi. Tadi ada siapa sih yang sudah request ya? Ini request apa curhatan sih? Bro guys ga, halo Pak Duda, nyimak aja ya. Kalau matonya ditunggu sambil ribuh sama bocil gak deh. Oke siap, terima kasih. Hebat banget pokoknya untuk di sore ini ya. Terima kasih untuk ya Bro guys ga sudah menyatu untuk di sore keluarga sehat ya. Untuk di goyangan selalu goyangan simulator bareng agar lu salty. Atau yang mau ikut dan digabung boleh banget keluarga sehat di 08-12-12-11-31-0 ya. Atau yang mau konsultasi seputar ya produk-produk herbal kita yang mau pesan juga bisa di 08-31-760-600. Pokoknya gak usah ribet ya. Kita sambut dulu satu depan keluarga sehat di 08-12-12-11-31-0 ya. Halo, goyang si loli, goyang si meletri bareng Agarilu Selting.
1: Makin asik masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore ya Cie.
0: Sore kembali Mas Edi, gimana kabarnya sore ini?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Warak.
1: Tapi rumar.
0: Oh rumar.
1: Bentar lagi.
0: Udah pulang apa masih di mana?
1: Masih di lokasi.
0: Oh, kalau masih di lokasi. Di mana?
1: Masih di lokasi sambil mantau goyang meletrenya Tri Rama.
0: Lokasinya di mana ini?
1: Lokasi nanti tak share lokasi.
0: Oh, sih share.
1: Privat ini kalau lokasi.
0: Lokasinya privat. Oke deh kalau gitu. Besok kayaknya arah ke situ kayaknya.
1: Oh, iya enggak.
0: Nah. Spesial tapi ya jus alpukat karo anu.
1: Oke, tak sarelok deh.
0: Dendangnya apa ini?
1: Ini mau request ini saya minta meletri ini.
0: Meletri.
1: Kayaknya ini lagu-lagu baru kalau sudah di playlist di situ, kalau belum ya kalau bisa di playlist.
0: Doro Ayu.
1: Bukan. Oh. Lintu. Lintu. Heeh.
0: Maklum Lintu.
1: Bukan maklum. Okay. Ini Lintu aja loh.
0: Oh, Lintu aja.
1: Kalau
0: ini
1: kalau
0: ada sih dan. Tapi kok kan belum adanya dari Cinta sama siapa ini? Rina Aditama, tapi belum pernah diputar. Ini berarti baru banget ya berarti ya.
1: Oh. Masih anget ini.
0: Oh, masih anget. Oh, digoreng dadakan berarti ya.
1: Bukan tahu pula. Kayaknya masih anget-anget kuku.
0: Anget kuku berarti udah mau dingin kalau anget kuku mah.
1: Ya gimana? Tanya ayam.
0: Anget-anget. Kemebul.
1: Kalau udah di playlist itu.
0: Siap. Digoyangnya buat siapa?
1: Goyangnya yang pertama buat Mak Lumintu. Tapi judulnya bukan Lumintu.
0: Lintu bukan, aja. Ini Lintu. Lintu nih sinten.
1: Buat Bunda Gaiska tadi ya?
0: Bunda Gaiska.
1: Pak salam buat Pak Duda tadi.
0: Iki bos apa iki Pak Duda niki?
1: Apa sing mulai ngerti lah.
0: Iki sing bujang.
1: Ibu Supraptinya, kemudian Pak Gatot, kemudian Bu Esena sama Ibu Muslimahnya selamat sore.
0: Sore.
1: Di Tamang Ocit. Mungkin semua yang masih ada di Inovasi selamat sore semuanya.
0: Selamat sore.
1: Kemudian yang di Kota Gajah ada Mbak Neri, ada Mas Eko, kemudian lagi Mbak siapa itu yang baru itu? Atin Duka Cita atau Duka Lara?
0: Duka Lara.
1: Duka Lara itu.
0: Iya. Duka Cita kayaknya rada ngeri pun.
1: Atin Duka Lara berarti.
0: Atin Duka Lara.
1: Ngeri juga Duka Lara. Iya. Ada Mas Wiki, ada lagi Pak Evara juga selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Mas Indranya. Bunda Labiem. Bunda single, kemudian lagi Mama Deca sama Bu Daryati Pak Suprinya. Kemudian lagi Kang Ahyar, kemudian Kang Abdil Tenggonya, selamat sore.
0: Sore.
1: Ada Pak Yanggit, Pak Jenggot Putihnya, siapa lagi? Mama Mega sama Kang Asep Somenya juga diucapkan selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Yang terakhir ini ada yang punya kawasan Rumbia, Kang Pur Kentung, ada Ibu Rumiasi sama penjaga cintanya, selamat sore.
0: Selamat sore
1: buat semuanya saja.
0: Oke, siap.
1: Yang istri ramanya, buat adiknya selamat bertugas, semangat selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Jangan lupa malam minggu deh.
0: Malam minggu di sini saja.
1: Oh, ya udah nggak apa-apa, yang penting ingetin
0: sampai besok. Okay. Menginap. Okay, soalnya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali Panteng Radio.
1: Panteng Diri Ramadhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mas di BW yang ada di Seba 8 dengan lokasi yang masih dirahasiakan ya. Hai guys, hai juga Bunda Riyati hadir sambil gedebak-gedebuk katanya. Sorry buat ya malam ini. Tak tunggu guys ya, di rumah makan bareng yuk. Siap, ditunggu nanti ya. Aku mau rendangnya ibu ya kalau masih. Tata telepon lagi ya keluarga sehat ya. Dia siapa nih? Halo, gue yang ngasih loli, gue yang ngasih meli dari bareng Garil Selting.
2: Makin asik masih.
0: Makin asik masih dengan siapa di mana?
2: Dengan Wahyu Indra KJS.
0: Oh, Mas Wahyu Indra. Gimana kabarnya sore ini?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. AJS gimana kabarnya ini?
0: Kabarnya sehat juga alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Gimana Kak cuacanya di sana, panas kah?
0: Panas banget. Untung di sini ruangannya agak bersalju jadi dingin.
2: Ya di AC ya, Kak ya.
0: Seperti wadinangnya apa nih Mas Wahyu?
2: Yang disiapin apa aja Kak?
0: Baru tadi ada lintu doang.
2: Kalau apa namanya, sekti bisa nggak?
0: Sekti? Ya. Yang Deni Caknan apa yang siapa?
2: Yang Basing aja deh Kak.
0: Basing, Deni aja ya?
2: Ya.
0: Oke siap. Ya. Digoyangnya buat siapa nih?
2: Goyangnya buat barusan tadi siapa Kak?
0: Mas Edi PW SB8.
2: Oh iya Mas Edi PW-nya selamat sore, makasih senggolannya.
0: Sorry.
2: Terus kemudian ada Pak Anggi.

0: juga selamat sore. Kemudian ada juga Bunda Daryati juga selamat sore.
1: Sore.
0: Pokoknya semuanya aja deh AJS yang okay. Sore ini lagi panteng Radio Tri Rama.
1: Selamat sore, terima kasih. Spesial buat siapa nih?
0: Oke. Okay. Spesialnya buat yang lagi siaran aja deh.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Sudah, gitu aja.
0: Sudah.
1: Oke, okay, panteng radio.
0: Panteng Tri Rama dong.
1: Oke, batang Tri Rama dong, terima kasih buat Mas Woyindra yang ada di Seputih Raman. Tadi lagunya Sakti. Untuk Mas Edi nanti dulu, Mas Edi ya. Lagunya kita Sakti Dian dulu ya. Pokoknya jangan kemana, keluarga sehat ya. Tetap di Goyang Asil, Loli Goyang Asil, melintir bareng Aga dulu Silti.

0: keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
2: Dulu keluhannya apa?
1: Dulu penyakit bapak ini, yang emah ini yang berat sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu tak suruh beli. Dia nelpon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
2: Sehat. Bapak itu produk agarilusnya yang diminum apa aja?
1: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah ke akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini apa? Zigo 26 ini
2: susu.
1: Ya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu. Rasa pengen apa? Pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin itu. Selama itu, setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
2: Enteng.
1: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur tuh susah benar. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran loh tidur. Kalau sekarang kayaknya diiris juga gitu, kaki itu nggak kerasa.
2: Saking nyenyaknya tidur.
1: Jadi alhamdulillah, makanya ini ada cek darah ke sini, ada cek kesehatan ini, nyempatin loh ini ke sini. Kalau biasa dengan herbal agarilu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
0: Dapatkan produk agarilu series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh Bude, monggo silakan masuk Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Ceritain teman aku cerita.
3: Cerita apa, Dek?
2: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
3: Di mana?
2: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
3: Oh ya? Terus?
2: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
3: Wah,
2: Ma.
3: Wah, asik ya.
2: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
3: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
5: Goyang asik lole, goyang asik letre, bareng Agari Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik letre, bareng Agari Lusalte.

0: Oke, masih di Rasulullah sekian dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungor Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Masih di goyang asil loli, goyang sing beli teri bareng agar lo selti. Setiap hari Sabtu saja keluarga sehat ya. Atau di sore juga sudah di menit 1 ya. Tapi sudah di jam 5 nih keluarga sehat ya. Untuk waktu radio Tri Ramadan sekitarnya. Terima kasih untuk yang sudah mendapatkan agar lo selti. Atau yang ingin dapatkan produk-produk lainnya juga keluarga sehat ya. Banyak sekali yang bisa keluarga sehat ya dari sana dapatkan. Selamat sore juga untuk dessert keluarga sehat ya. Terima kasih sudah mendapatkan ya secara COD itu juga pesan antar. Pokoknya untuk mendapatkan untuk produk herbal kita juga gak usah ribet ya besi. Hubungi di call center kita di 0831 760 600. Bisa COD pesan antar boleh, mau dikirim lewat jasa ekspedisi juga boleh. Promo juga masih ya banyak tersedia, dan kita juga tidak tersedia di toko online manapun. Selamat sore untuk desa keluarga sehat ya. Terima kasih yang sudah menyatu di WhatsApp. Wah, luar biasa sore ini Bu dari Yati, selamat sore aja. Tadi juga ada Mas Wigi, selamat sore Mas Edi gitu. Sore kembali dan sore juga untuk ya sore ini ada Mas Alan Mabel yang dari RB3 Rumbia hadir aja selagunya dong Egoni Wong Tuong. Terima kasih kembali buat dirimu. Ada di sini juga selamat sore. Halo selamat sore, gue yang ngasih loli, gue yang ngasih mulai itu bareng agar lu selting.
1: Makin asik masih.
0: Makin asik masih. Kok lemes Mama Cinta?
1: Aduh, lagi tidak enak body.
0: Lagi nggak enak body. Agar lulusnya diminum dong.
1: Ya insya Allah. Assalamualaikum dulu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak enak bodinya, meriang?
1: Oh iya, mungkin kecapean kemarin terus kaget juga kan.
0: Halo? Kemarin ada yang apa ya, tetangganya sampai yang beli kayaknya. Mas siapa ya kemarin, lupa aku.
1: Aku nggak tahu, itu yang waktu beli itu sampai nganter Selasa ya bapakku, terus hari Jumat paginya nggak ada, jadi belum keminum.
0: Oh malah belum keminum itu? Belum sama sekali apa?
1: Belum sama sekali, kan waktu itu masih mau ngabisin yang dari dokter kan.
0: Sampai kalau orang punya permasalahan anu bisa kok itu diminum.
1: Oh iya, nanti tak cuci sendiri aja.
0: Iya. Oke, dedangnya apa nih Mama Cinta?
1: Apa ya yang lagi ya seru aja, ngikut aja lah.
0: Ikutan aja. Oke sih, siap. Ya. Ada goyangnya buat siapa ini?
1: Yang masukkan tadi siapa? Mas Edi PMB.
0: Ada Mas Edi,
1: ya.
0: Mas Wahyu Indra.
1: Wahyu Indra, salam kenal dari tambah dari Tugu Buddha buat Bu Esena, Pak Anggi.
0: Sering.
1: Maaf, abad, Pak Meri, Mbak Meri Susanti. Pokoknya semuanya aja selamat sore.
0: Sore.
1: Semoga sehat ya.
0: Amin. Ada lagi? Kak Cinta?
1: Udah, sebenarnya udah gak kuat.
0: Terima kasih, ditunggu dinangnya nanti. Ikutan aja ya.
1: Okay. Terima kasih sebelumnya.
0: Oke, okay, sama-sama. Patak Radio.
1: Tengtri Rama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Cinta. Lagi kurang enak body. Dan turut berduka cita juga ya untuk Bapak tercinta. Kemarin AJS nggak tahu malahan kabarnya ya. Oke, terima kasih untuk di sini juga selamat sore ya. Satu pendapat lagi boleh bes sih di 08 12 20 20 11 310 ya, karena sisa waktunya juga nggak banyak sih. Halo, gue yang ngasih loli, gue yang ngasih kembali terbareng agar lu selting.
2: Makin asik masih.
0: Makin asik masih. Selamat sore Bu Diana.
2: Selamat sore ADF. Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat alhamdulillah. Sebaliknya gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Kalau badan sehat, tapi kalau kakinya kurang sehat tapi.
0: Kakinya kurang sehat?
2: Iya.
0: Kenapa kakinya kurang sehat?
2: lagi kena linu-linu itu loh mas.
0: Linu-linu?
2: Tapi nggak pakai
0: pegel. Asam urat apa gimana? Pengapuran?
2: Enggak loh mas.
0: Enggak,
2: asam urat itu enggak, katanya normal semua. Beberapa hari itu aku cek juga ya di ini apa klinik itu normal. Tapi ya minum obat ya itu, kalau pas minum obat ya enakan, kalau enggak ya gitu lagi. Terus pasti ketemuan sama Nini Sari.
0: Ketemuan?
2: Iya.
0: Di mana ketemuannya?
2: Ya ketemunya di sana itu loh mas.
0: Di Inovasi.
2: Inovasi.
0: Oh. Oke, okay. Denangnya apa ini Bu Diana? Mau request apa ngikut?
2: Ikutan aja.
0: Ikutan aja, oke. Okay. Digayangnya buat
2: kalangnya
0: siapa?
2: Kalangnya yang barusan turun ya Mama Cinta, selamat sore.
0: Sorry.
2: Buat maklumin tuh Bu Esena, Mas Riki yang tadi ketemu, muka pada sehat semua. Buat Mbak Nairi Kota Gaca, Bu Muslimah, Mary Susanti. Buat semua tanpa terkecuali.
0: Oke, spesialnya buat siapa Bu Diana?
2: Spesialnya buat yang siaran aja.
0: Terima kasih.
2: Oke mas.
0: Pantek Radio.
2: Tri Rama dong.
0: Iya Tri Rama dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Diana yang ada di veteran sudah menyatukan keluarga sehat ya, di goyang si loli, goyang si beli terbarang dari ulsel. Terima kasih semuanya yang sudah memborong untuk di sore ini ya. Produk-produk herbal kita promo juga masih ada, pembelian biosi dapatkan kupon di dalam kemasan, pembelian untuk ya seperti si lambung, si madu juga dapatkan ya, bonus susu kambing etawasi, dan juga untuk pembelian agarulus ya, untuk drink beli 1 gratis 1, beli seldi juga beli 1 gratis 1, beli 1 morinda gratis 1, beli 2 baking gratis 1 baking, atau ke pembelian ya untuk 1 tri rama KJ juga bonus 1 tri rama KJ. Perumahnya bisa dapatkan untuk di radio tri rama dan juga jaringan saja besi ya, tidak tersedia dimanapun, apalagi kita ya tidak tersedia di toko online manapun. Selamat sore juga tapi punya pun ada Soja Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir. Goyang si loli, goyang si meli terbalik dari ulu selti. Luar biasa sore ini ya. Kita bergoyang lagi bes ya. Ada gowong tuo. Pokoknya selamat sore yang lagi mungkin masak-masak atau lagi santai udahan ya. Kata di sini juga selamat sore ibu-ibu. Bu, semangat bu. Semoga di hidang ini juga bisa memberikan semangat untuk di sore. Di goyang si loli, goyang si meli terbalik dari ulu selti.
3: Berkah talenta
4: Mbak Silvi
3: oleh nangis ora aku
4: aja
3: ya.

Ego Wong Tua Keluarga Sehat ya, yang tadi sore ini juga sudah buat kita di menit terakhir. Terima kasih pokoknya sudah setia menemani untuk di goyang asik, loli goyang asik, meliter bareng Gary Lusel di setiap hari Sabtu. Tadi saya juga selamat sore, nanti dilanjut lagi bes ya. Atau ke didang dot sore ke malam dari jam 6 sampai setengah 8 ya. Oke, untuk di sore juga selamat sore, selamat menikmati sore. Aja saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang ke radio tadi ramah.

warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kalih panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam menika. Mandar muka dadoso ilmu ingkang manfaat toho ingkang barokah fitini wa dunia wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan akan membacakan kitab hikam nomor 99. Sing nyekel kitab monggo jenengan buka nomor 99 4 garis dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Asatru ala qismaini. Asatru utawi nutupi, penggawe nutupine Allah maring kita iku ala qismaini ana netepi ing atase rong bagian. Apa ae rong bagian iku? Satrin saged nggih. Satrin saged, satrun saged. Lek satrin dados badal saking lafat qismaini. Lek satrun berarti dados khobar saking mubtada yang dibuang. Satrun anil maksiati. Satrin anil maksiati. Satrin nyatani nutupi anil maksiati saking maksiat. Bi ayam na'a kelawan yento nyegah sopa Allahu ing abad ana saking maksiat. Wala yuhayi'a lan oranya wisakan sopa Allah lau maring abad asbaba ing piro-piro sebabe makan sopa Allah lau maring abad asbaba ing piro-piro sebabe.

ing dalam sakwise fi'liha. Kala wingi kula kali panjenengan dipun terangaken wonten ing ngajeng laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Kalau andai kata tidak ada sifat tutup-tutupi Gusti Allah yang menutupi segala cacat yang pernah kita lakukan, niscaya tidak ada satupun amal ibadah kita yang pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah tutup-tutup sing dikarepaken kala wingi maksudnya adalah itu tutup-tutup ada dua. Yang pertama satrun anil maksiati, penghalang jauh, penghalang yang dapat menjauhkan pada barang maksiat. Ini ku yang pertama. Yang kedua wasatrun fiha, penutup-nutup di dalam kemaksiatan. Artinya maksiat tetap dilakukan tapi tidak diketahui oleh orang lain. Niku Allah sing nutup-nutupi. Jadi tutup-tutupi Gusti Allah niku wonten kali. Wonten tutup-tutup jauh dari maksiat. Kita memang sengaja dihalang-halangi oleh Allah dari perbuatan maksiat. Bahkan Allah tidak menyediakan sarana untuk perbuatan maksiat itu. Dadi katene nglakoni maksiat urung. Katene budal nontok barang maksiat gagal. Saranae dibuat nang Gusti Allah. Itu kenikmatan. Kula ambek sampean kepingin delok barang sing dosa. Kepingin tukaran, katene mbacok wong. Ditelok arite ilang, disingit nonang keluargae. Ini adalah merupakan satu kenikmatan yang sangat besar. Nggih. Napa? Krono dengan disingetaken nih senjata tajam yang kita miliki dan akan kita pergunakan untuk mbacok wong, maka gagal pula lah perbuatan maksiat kula panjenengan sedaya. Niku jenenge tutup-tutupe Gusti Allah. Dadi lek sampean katene nglakoni maksiat kok gagal, ojo murang-muring. Nuwun sewu. Ono rampok. Persiapannya matang. Katene ngrampok wong. Wong sugih kate dirampok. Budal katene ngrampok nek dalan kepergok polisi utawa kepergok massa. Akhire dipandangi sampai benjut kabeh. Sampai sikile diketok nang masyarakat. Itu mestinya, mestine nggih. Rampok itu harus bersyukur kepada Allah. Mengapa demikian? Krono lek mboten-mboten, maka dia akan terus melakukan kemaksiatan. Lelek sakniki sikile tutukel diketok nang wong, maka dia akan gagal dan tidak akan berlanjut melakukan kemaksiatan. Kalau sudah gagal tidak melakukan kemaksiatan, maka secara otomatis dia tidak punya dosa datang ngarsane Gusti Allah. Lelek wis dak duwe dosa, kan berarti nikmat niku saking Gusti Allah. Dadi aja didelok gagale. Aja didelok ilange barang yang sampean miliki yang pada notabene akan menjadi sarana kemaksiatan. Niku tutup-tutup untuk menjauhkan kita dalam dari kemaksiatan. Artinya Allah melarang kita melakukan kemaksiatan, sarananya pun tidak disediakan oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua wasatrun fiha, utawa nutup-nutupi in dalam kemaksiatan. Kula kali panjenengan sebagai orang yang hidup bermasyarakat punya nama sangat baik. Satu saat kula kali panjenengan kok tercoreng melakukan kemaksiatan. Bu masalah wedo.

Kebetulan Bu masalah kepercayaan tentang pemegangan uang dan lain sebagainya. Ketika kita melaksanakan kecacatan, ketika kita melakukan sesuatu yang menjadikan orang lain benci kepada kita, uang ini kupegel nang kula sampean. Jadi orang yang punya nama baik kok malah tercemar namanya. Orang alas-alasan katanya moro. Tapi ingat, orang tidak selamanya elek nang sampean. Satu saat pun masyarakat akan melupakan perbuatan kita yang jelek. Makin lama makin pulih. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh lagi datang sampean. Perbuatan sampean sing elek yang sudah mendapat sekian tahun lamanya itu sudah mulai terkikis habis. Masyarakat sudah mulai melupakannya. Niki tutup-tutupi aling-alingi Gusti Allah. Aling-aling saking Gusti Allah niki. Lek Gusti Allah ndak ngaling-alingi koyo ngeten, maka masyarakat akan terus mengingat-ingat perbuatan kula kali panjenengan sedaya sing elek-elek. Berhubung nang Allah dikei lali, male uang sing asale ndak percaya krono sampean nglakoni kaelekan, male percaya maning lho niki lho nikmat saking Gusti Allah. Mergane menungso dikei sifat lali niku hikmahe gedhe. Ana wong lanang wedok tukaran gara-gara sing lanang rabi maning. Niku mewekel ndati. Ngamuk wis sing wedok niku. Tambah suwe tambah meneng akhire lali. Kenikmatan saking Gusti Allah yang berupa kelalaian bagi umat manusia. Lain niku adalah kenikmatan. Nek mboten kata sifat nikmat, bendino tukaran. Bendino perang. Lanang Allah didadekno lali. Mergane sampean niku lek lali ojo terlalu kecewa. Memang setiap keputusan perbuatan apapun itu ada efek-efek yang jelek, juga kadang-kadang ada akibat yang baik. Dadi mboten mesti elek, dadi ojo terlalu pegel nang sing jenenge lali niku. Jadi lali itu di samping ada madorotnya, juga ada manfaatnya. Nopo mawon di dunia ini. Ono manfaate, ya ono madorote. Tapi yang jelas, ada yang manfaatnya lebih besar dari madorotnya. Ada sesuatu yang madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Contohnya koyok nginem-nginem khamer, kayak judi, rijsum min amali syaitan fajtanibuhu wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Niku kaya Al-Qur'an niku. Dosanya dan madharatnya judi dan nal anna wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Tebak keuntungan dan permainan judi itu dosanya lebih besar daripada pahalanya, madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Niku. Tapi memang setiap sesuatu itu pasti begitu. Wonten madharate ya wonten manfaate. Mangan, sampean mangan sego, ono manfaate ono madharate. Sampean turu, ono manfaate ono madharate. Sampean olahraga, jangan menganggap hanya ada manfaatnya saja. Tapi di balik manfaat mesti ada madharatnya. Dan kedua-duanya ini sudah disetel nang Gusti Allah. Wong sing doyan mangan nang Allah dikei sehat-sehat marung dikei penyakit loro. Loro jalarane dadi mati. Ya yes, biasa niku manungsa niku. Jadi kula mek sampean iki asline ya perlu jaga-jaga saking panganan-panganan sing macam-macam, tapi iso aja nemen-nemen. Wong kabeh ngono iku wis takdiri Gusti Allah. Katene ya apa lek Gusti Allah nakdir. Ya kita jaga-jaga. Wis jaga-jaga kok sik loro ae, akhire mati lah jenenge takdir. Cuma manusia hanya kunna nahkumu bidzawahiri wallahu yatawallas sarairo. Kita hanya
menghukumi barang-barang yang zahir saja, dan Allah lah yang menentukan barang-barang yang samar.

0: mau pengen sembuh, pokoknya mau pengen sembuh, enggak mau takut. Aku takut mati, takut mati. Anak-anak masih didikan orang tua. Ada obat apa ya untuk saya, ya Allah? Cuman itu. Alhamdulillah ini mendapat obat Agarilus drop dan madu Royal Jelly. Suruh kakak untuk minum Agarilus, yo aku kayak enggak percaya. Sekarang ini rasanya agak enakan, badan terasa enggak berat. Kemarin kan berat, untuk jalan aja berat. Nama saya Lasmi, alamat Margomulyo, BK16, Ogut Timur. Saya dulu kena saraf. Saraf saya yang kejepit itu di leher, ya di kepala, di mata, di seluruh tubuh. Selama 1,5 tahun lah, waktu kumat itu seluruh badan itu panas sekali, luar biasa. Pokoknya nggak bisa tidur. Waktu panas itu di bagian kepala, tangan, kaki, di pinggang, paha, semuanya panas. Kalau mata itu rasanya ditarik-tarik, rasanya mau bolong. Saya sudah banyak meminum obat-obatan, segala obat aku minum. Yang aku rasakan ada perubahan yang bagus, itu Agarilus drop dan madu Royal Jelly. Rasanya badan agak enakan, juga enak tidur, enak makan. Bangun tidur merasa badan terasa sehat sekali, luar biasa. Badan juga enteng. Saya mengonsumsi sudah 3 botol. Banyak sekali perubahan. Yo, katanya yo ada putus asa. Rasanya mencoba terus tiap hari, harus minum Agarilus drop. Wah, harus sehat, harus sembuh. Tiap hari nangis sih sakit, karena badan terasa panas, sakit, mata terasa mau dicopot, iyo rasanya mau depresi, kepala sakit. Dua itu mau sembuh, tiap hari mau sembuh. Ini loh tetangga-tetangga saya, sudah aku kasih kalau minum itu. Sakit batuk, sakit darah tinggi, aku kasih kalau minum. Katanya enakan, katanya minumlah Agarilus drop supaya tambah sehat, tambah kuat, tambah fit semua. Obat Agarilus drop ini dengan madu Royal Jelly, 1/2 tetes Agarilus drop, khasiatnya enggak diragukan lagi, luar biasa. Insya Allah sembuh. Nama saya Ibu Lasmi dari Margomulyo, Belitung 2, BK16.
1: Agarilus series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

kang umum li adami tahakkukihim krono orah tahkiki amma bihaqo ikil imani kelawan biro biro hakikati iman yaglibu iku ngelinde alaihim ing atasi amma apa syuhudul kholki nyakseni ing makhluk waya tawakko unalan potong ngarep-ngarep sopo amma minum saking kholki khusulal manafi ing hasile piro-piro kemanfaatan wadaf al madhari lan nola ing piro-piro kemadharatan payro una mongko potong itu akan sopo amma hum ing kholki waya tasonna una lan podo kawi-kawi sopo amma podo tasonnu sopo amma laum maril kholki waya tazayyanu lan waya tazayyanu lan podo dandan sopo amma waya imuna lan podo aweh mangan sopo waya tomauna lan podo tomak sopo amma fihim ing dalam kholki waya tamal lakuna lan podo kantil sopo amma baina idihim ing dalam ngarepe kholki waya krawuna lan podo sengit sopo amma ayat toliuna itola'a yat toli'u ingin to podo ningali sopo amma minum saking kholki alama ingatasi barang tas kutukan gugur bihim kelawan ma apa manzilatuhum pangkati amah mingkulu bihim saking biru-biru atini kholki walidhalan krono mengkini-mengkini yaglibu alaihim syuhudul kholki yatlubuna potonu prisopo amah minallahi ta'ala saking Allah ta'ala asatro ing aling-aling ay yasturo tegesi ingin tong aling-alingi sapa Allah alaihim ing atasi amma fiya ing dalam maksiat ay fil maksiati tegesi ing dalam maksiat fal ammatu le'e tiang niku tiang umum tiang awam koyok bangsa niku lo sampean ngeten iki lak termasuk wong awam to pak dudu wong sing istimewa kaya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kaya Imam Junaidi kaya dene Imam Sirri As-Saqati kaya Imam Abdul Wahab Asy'arani kalau orang-orang awam seperti kita rata-rata mereka itu menuntut meminta kepada Allah agar dihalang-halangi di dalam perbuatan maksiatnya duduk kepingin ditolong toko maksiat mboten tapi rata-rata mereka itu kebanyakan ndak kuat ngelakoni kemaksiatan ndak kuat singkat ini ngedoi kemaksiatan akhirnya kita melakukan sebuah pelanggaran kemudian setelah melakukan sebuah pelanggaran akhirnya kita meminta penghalang kepada Allah subhanahu wa ta'ala nopo kok iso ngoten enggih krono ake-ake lek tiang bodoh tiang awam koyok kulo sampean ngeten niki li adami tahakkukihim bihaqo ikil iman imane sih ndak pati nyoto ake-ake imannya masih lemah mboten kuat ake-ake lek kulo kali panjenengan lek wis ake-ake imane ndak kuat ya ghalibu alaihim syuhudul kholki kebanyakan orang awam itu masih syuhud kepada makhluk lek tabrakan ambek makhluk ya ndelok makhluke lek nerima coba teko makhlukku ya ndelok makhluk mboten ndelok Gusti Allah wa yatawaqquna minhum khusulal manafi lan lek wis kepethuk karo makhluk biasanya ingin kemanfaatan dari makhluk aku tak kenal kah nang wong gede apa perlune aku cek dikei jabatan
Aku tak kenal lang wong gede perlu nijekne dikai proyek. Karena mereka itu punya pandangan bahwa yang menjadikan memberi kemanfaatan dan menolak kemadharatan itu adalah manusia. Asline menungso niku waduh, istana apa-apa ne, Cak. Pean disenengi wong ya monggo. Dibenceni wong nggih wis terserah. Sing penting kula mbek sampean ojo nyala-nyala mari wis. Niku kangge wong sing pun tutuk. Lah kula mbek sampean dereng tutuk. Kula mbek sampean si ado ya akeh-akeh ndelok nang makhluk. Wong imane durung kuat. Imane durung mantep. Lek pun imane durung mantep niku akeh-akeh sing ndelok makhluk. Dipleroki wong murang-muring. Apa krana sampean ndelok makhluke? Kecopetan murang-muring ngamuk apa krana ndelok sing nyopet? Tabrakan muring-muring apa kok muring-muring krana ndelok sing nabrak? Ono motor liwat di tengah dalan banyune nyiprat nang raine sampean, sampean muring-muring apa kok muring-muring krana ndelok makhluke, ndelok montore, ndelok supire. Niku rata-rata boleh tiang awam koyok kulo sampean ngoten. Ndak ndelok bagaimana proses terjadinya nyiprate banyu nang rai. Mboten ndelok bagaimana proses terjadinya pencopetan. Mboten ndelok bagaimana proses terjadinya pencurian. Mboten ndelok proses bagaimana terjadinya kegagalan jabatan yang kita inginkan. Pokoke muring-muring ngoten to. Ya panjenengane kelas iku kula mbek sampean wis sak wonten. Lek kelas tiyang dukur mboten aduh atur ribut urusan kali menungso. Wong kula mbek sampean lho Pak, urusan karo menungso iku sedilu. Mari ngene matek, matek lah urusan mbek pian wis. Urusane namung karo Allah Subhanahu wa taala. Betul, memang ada dawuh hablum minallahi wa hablim minan nas. Onten. Tapi rata-rata itu nanti yang menentukan vonisnya itu ada di Gusti Allah. Lelek sing wis nentokno vonis niku Gusti Allah, kita mau apa? Nyalano menungso, wong menungso enggak melok di vonis. Yang menjatuhkan vonis yang asli niku Gusti Allah. Dadi lek wis dhek niku imane mboten tahqiq, kake-ake menungso niku kepingin oleh kemanfaatan saking makhluk. Siji. Nomor loro, wadaf al-madhari. Nolak kemadharatan saking makhluk. Kuwi masalah. Lah ambek arek cilik wani. Lah ambek wong gedhe bajingan sing tukang baca wong wedi. Lah apa wedi? Dek itu makhluk. Nun sewu, cara zahir. Manusia bisa membunuh sampean. Tapi dia tidak akan mampu membunuh hati sampean. Napa? Karena iman itu ada dalam hati. Mbok ya wong dipateni, dek tetap urip ana ning swarga Gusti Allah. Wala

0: عند ربهم يرزقون.
1: Tak mati.
0: Ana uang sampean pacok sampai mati, terima no mati. Mboten mati niku. Urip ana di akhirat. Lelek wis ana di akhirat, niki urusane saking Gusti Allah. Nah, kalau kenyataannya sudah seperti ini, ula apa kula mek sampean katene wedi nang menungso? Nek wedi mboten oleh, nek ngati-ngati kuatir ketatap karo hukum larangane Gusti Allah, bagus. Sing katene tukaran ndak perlu wedi. Nun sewu masih caruk, ula apa wedi? Wong barangan caruk niku enggak ada atarnya. Sing wonten atare niku Gusti Allah. Lek mek masalah caruk niku hanya sekedar zahir. Ono wong mati mergo caruk, ketoki motor tok koyok-koyok mati mergo caruk. Sebetulnya andai kata tidak terjadi yang namanya caruk, lek wis nang Allah ditakdir mati pada hari itu, tidak pakai caruk pun dia akan mati. Ono wong ditandangi wong sampai mati. Kula mek sampean lek panjenengan sadar bahwa kematian itu saking ngarsane Gusti Allah. Kula apa kate bingung-bingung. Wong andai kata tidak terjadi sesuatu, ndak dikepuki wong, ndak dipentungi wong, lek wis pancen takdir mati. Ya tetep mati. Niku jenenge imane tebel. Lek imane tipis mboten. Nang wong wedi. Lek wong sing ganas wedi. Lek wong sing lemah wani. Lek nang wong sing duwe titel jabatan kena dijalui tolong api. Lek nang wong sing ndak kena dipek manfaat, nelpon ndak diterima. SMS ndak dijawab. Iku watake wong umum. Ndak tempat dadi jabatan, dadi kepolo. Wah, kabeh wong ana ning sore. Barang lugut nyenggrek mulai ndangak, kait ngesot-ngesot jalo urip wis. Harus jalo urip. Ngoten to. Dadi lek wis jenenge jalo urip ya ndak gelem. Nah iso katene nglawan. Itu orang bodoh koyo kula jenengan. Lek wong pinter, lek wong kenal nang Gusti Allah mboten ngoten. Wis babano wis katene ya apa ae sak karepe dhewe. Wong barangan manusia itu tidak membahayakan. Manusia tidak akan menjadikan mati. Manusia tidak akan bisa menurunkan pangkat. Sing iso nurunno pangkat iku sapa? Gusti Allah. Liyane Gusti Allah mboten wonten. Sing iso ngedono pangkat, sing iso ngunggahno pangkat, sing iso membahayakan, yang bisa memberi manfaat, sing ngekei rezeki, duduk menungso cak. Masih menungso ngekei rezeki nang sampean. Lek Gusti Allah ndak karep, ndak kira tutuk, jelas sego. Diwadahi piring dikekno sampean. Kate dipangan, dipancal nang kucing utawa pitik akhir kacar-kacir. Sopo sing katene mangan? Tutuk pean, sing mangan niku pitik. Ini adalah sebuah bukti bahwasanya sebetulnya yang ada di dunia ini pengaruhnya hanya Allah. Liyane mboten wonten. Lho kangge wong sing imannya tebel, mereka itu tidak memandang selain Allah. Lek wong awam koyok kula panjenengan, koyok-koyok yang membuat manfaat dan madarat itu adalah makhluk. Padahal boten. Lek wis rumoso menungso uto makhluk niku wonten manfaati fayurunahum. Seneng ngetok-ngetokno kebaikan yang menungso. Diketok-ketokno api. Mbo liwat nopo. Jene di pele, jene di senengi, jene di kai anu, macam-macam. Wayatasonna una dan mampu berbuat sesuatu yang palsu di hadapan orang lain. Ono ngarepe wong ndingkluk-ndingkluk, lek wong ndak anu dirasani. Itu jenenge wong awam. Apa kok ngoten? Nggih, kanding kluk-ndingkluk. Karena dia punya keyakinan bahwa manusia itu akan memberi manfaat kepada sampean. dan akan memberi madarat juga kepada sampean. Dadi lek ana wong ndingklu-ndingklu, barang wong ndak ana dipisui. Barang wong ndak ana dirasani. Ngoten. Rata-rata tiyang awam niku koyok ngoten. Dadi wedi nang menungso, wayata zayanuna. Lan seneng dandan ana ning ngarepe menungso. Dene ketok ayu. Dene ketok apik, dene ketok disayang. Tak napa sebab sing didelok niku menungso. Perpakaian yang rapi. Perpakaian yang pakaiannya ketat. Dene ketok sapiro. Bokonge gedene. Sapiro pupune gedene. Karena dia punya keyakinan bahwa dengan kemolekan tubuh yang seperti itu akan mampu mengundang birahi, yang sehingga dengan adanya birahi itu akan terjadi yang namanya sayang dan cinta. Kenapa? Karena kita yang kenal hanya kepada orang, bukan kepada Allah. Lek kenalin nang Gusti Allah, tak tuwe keinginan hati untuk menarik perhatian dari selain Allah niku mboten wonten. Kaya opo? Mas yo apik nang wong duwe jabatan yo ndak mesti ditandangi, ndak mesti dikei jabatan. Cedhek nang wong gedhe yo ndak mesti dikei proyek, mas dikei proyek ngono lek duduk wae jodone wis dikekno dijaluk maning. Itu bagi orang yang imannya tebal seperti itu. Nyidak-nyidak nang wong niku krana wong itu pangkat jane didadekno niki, jek dadekno niki. Duh. Oh, mblanger. Ngaten nggih. Dadi asline sing ngekeki napa mawon niku tetep Gusti Allah. Duduk menungso. Wayat mauna fihim ta'ta maknang makhluk. Kepingin dikei, kepingin ngeten, kepingin ngeten, kepingin ngeten. Waya tamal lakuna baina aidihim ngalor ngidul runtang-runtung karo makhluk. Apa? Ya krono kepingin ditulungi, kepingin disakeni. Panjane moto-moto donya, lha kula mbek sampean termasuk wong umum. Kula kali panjenengan termasuk tiang awam. Dadi lek wis termasuk tiang awam ya wis ngeten iki dadi. Sing didelok niku menungso. Bukan Allah yang dilihat, tapi manusia. Pandan, mama, kemantil, istilahnya lobi-lobi. Kenapa kok mengadakan lobi? Karena dianggap manusia itu yang akan memberi manfaat kepada orang yang melobi. Niki coro pedoman ati, Bu. Lek coro pedoman ini dunyo, yang sampe urip di dunyo, ya kudu ngangge alat-alat dunyo. Tapi ketika lobi-lobi yang kita arahkan kepada seseorang tidak berhasil, ojo loro hati, iku jenenge menandakan bahwa lobi itu sebetulnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Sing ono manfaatin iku ya wis Gusti Allah tok niku. Apapun yang kita lakukan, sebetulnya yang berpengaruh besar adalah takdir Gusti Allah. Jarine wong-wong ya biasa mesti ae pancene tauhid lho. Ya udah kadek ngoten, ya sepanjang ngene di dunia itu. Kula mesamen memang hanya pantas untuk berusaha. Hasil alhamdulillah, ndak hasil ya ndak loro hati. Napa perlu ne loro hati? Wa yakrahuna ayatali uminhum alamatas kutubi manzilatuhum min kulubihim. Rata-rata menungso niku tidak senang kalau cacatnya terlihat orang lain. Ini kurang tata-tata manusia mboten. Asline masih cacat pen iku ketok wong liya, apa rugine sampean? Muto isin. Isin nang sapa? Nang uang lho. Isin nang uang sih. Ula apa ben isin nang uang? Isin nang uang niku sama sekali tidak ada faedahnya. Aku ndak katene nglakoni wedokan apa? Kuatir namaku tercoreng. Loh. Tercoreng kepada siapa? Kepada manusia. Kaya apa nang manusia? Manusia ndak ana perlune diweteni. Kuatir awake asale dadi wong terhormat, mari lugur krana nglakoni A. ngelakoni B, ngelakoni C. Kekhawatiran-kekhawatiran koyok ngeten iki menandakan bahwa kita ini orang bodoh. Karena kita ini orang bodoh, maka rata-rata kita ini meminta kepada Allah agar perbuatan kita yang salah ini ditutupi oleh Gusti Allah, ngoten lho karepe. Agar ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan kita yang jelek ini. Bukan minta dijauhkan dari maksiat, tidak. Nek ditutup ke maksiat rasanya panjang di dunia ini panggilannya maksiat. Lah ini koyo angel, tapi njaluk ditutupi segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mandar muka ngaji kula kali sampean niki dadoso ilmu ingkang manfaat fitine wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ngaji niki panjene digawe titik-titik supaya lek wis titik ngaji dilebokno. Ngaji dilebokno, ngaji dilebokno, tambah akeh insyaallah tambah cekap. Lek moro ngajine dibakno kuatir ngutar. Akhire ndak ono sing kepangan, ngoten. Dadi selalu putih saking kula, kula nyuwun agungun pangapunten terutama dumateng para kiai, para jamaah pengosan kitab hikam. Sak menten lek wonten salah saking awak kula, lek wonten bener saking Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 6 sore. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kepada keluarga sehat di Indonesia, apa kabar untuk kedua keluarga sehat ya? Semoga kabar baik untuk kita semuanya. Coba kembali bersama Jesse di Dang Desari ke malam keluarga sehat ya. Atau persembahan Jigum Magnesium Cream. Atau di malam minggu di tanggal 10 Oktober 2026. Atau yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 12 9310. Atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM keluarga sehat. Terima kasih juga untuk keluarga sehat yang masih ya aktivitas ya, sambil menemani di 93,1 FM. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan keluarga sehat ya. Selamat malam, selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta.

0: sore ke malam. Ngendut sore ke malam.
1: Oke, masih di Pasuruan Sigana dari Jalan Rigawa Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur Lampung Timur. Asih di dangdut sore kebal keluarga sehat ya untuk bersebahan. Atau si gemak nisim krim.

Jika magnesium krim keluarga sehat ya, produk herbal terbaru kita dengan ya pastinya berbentuk gel atau krim. Ini satu-satunya produk herbal yang bentuk gel atau krim ya, dengan kandungan ada magnesium, keladi tikus ya, glukosamin, pegagan dan kolagen. Maupun juga luar biasa keluarga sehat untuk meredakan gangguan benjolan, meredakan pegal, nyeri otot dan sendi. Bantu menurunkan untuk tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, menstabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri haid dan membantu insomnia. Bantu meningkatkan asam urat ya, asam lambung dan juga masalah kulit keluarga sehat ya. Jadi untuk di kesempatan adi ya malam ini keluarga sehat ya, terima kasih atau yang sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal kita keluarga sehat ya, tidak hanya untuk Zigo ya, magnesium krim keluarga sehat ya, ada Prokanda juga, aduk ya, Cardinal Bright ya, Garilus Squalin juga keluarga sehat ya. Squalin sendiri keluarga sehat ya, sebagai bahan baku dalam bentuk ya insulin untuk manfaat keluarga sehat, menjaga fungsi kerja jantung, meningkatkan daya tahan tubuh sebagai untuk pelembab dan juga pelicin dan juga penghalus kulit, menjaga penyakit kanker, membantu cepat untuk proses penyembuhan, perbaiki jaringan tubuh ya, fungsi sebagai untuk penyokong oksigen juga keluarga sehat, dan disarankan untuk penderita jantung, diabetes, hipertensi ya, dari juga gondongan, hepatitis, hipoten, rematik ya, ispa, kanker, ada kolesterol ya, ada prostat ya, osteoporosis, ada radang paru dan juga penyakit lainnya. Ada informasi lebih lanjut ya, silakan hubungi di call center kita keluarga sehat ya, untuk yang mau konsultasi atau juga pemesanan. Karena untuk mendapatkan produk herbal kita nggak usah ribet ya, besi. Hubungi call center kita, nanti kita bisa antarin atau bisa COD atau juga pesan antar keluarga sehat ya. Dan juga terima kasih untuk hari ini sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream atau juga untuk produk herbal lainnya keluarga sehat ya. Ada juga susu kambing Etawa. Selamat malam untuk yang paling keluarga sehat ya, terima kasih sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Ada Pak Mariadi sekampung ya, keluhan ke Julino sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream ya, tadi sudah diantarin sama kaditonya. Pak Sarip Ali dari Bawang Sukarami Lampung Barat sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Ada Bu Suryati Bandung 1 juga sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Ada Ibu Winarsi ya, Terbanggi Mulia sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Teman-teman juga ada Ibu Parim, Fari Agung ya, dengan keluhan sarap kecubit ya, sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Selamat malam juga untuk tim keluarga sehat ya, terima kasih sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal kita. Selamat malam ada Mas ya, Ruhar, Suhar atau Ruhar ya, Lokawati.

0: Sir Rumah Batikan untuk Zigo Magnesium Cream. Terima kasih, saya selalu. Jangan lupa ya, dikonsumsi rutin untuk Zigo Magnesium Cream, dioles di bagian tubuh yang sakit ya, guys ya. Hindari untuk daerah sensitif seperti mata, mulut, hidung ya. Pijat dengan lembut ya, secara merata. Rasakan sensasi kehangatan yang keluarga saya, dan juga rasakan manfaat yang luar biasa ya. Oke, dan untuk dimensi juga selamat malam, ada Pak Tabun rombong 3 ya. Dokter dimensi juga selamat ya malam. Sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream ya. Terima kasih Bapak, saya selalu. Lagi selamat teman juga untuk ini keluarga sehat ya, untuk semuanya deh. Untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream, dan juga untuk produk-produk herbal lainnya. Promo juga masih banyak ya. Beli 3 etawasi juga masih ya, cuma Rp200.000. Beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Beli si lambung dan juga si pahit dia bonus ya, etawasi. Silakan besi ya, yang mencuri juga nanti bisa dapatkan untuk produk promonya. Dan produk promo juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Trirama dan juga jaringan, tidak tersedia di toko online manapun. Mas Wigi, selamat malam aja, lagunya dong Hayalan Masa Lalu, aku tunggu ya. Lagunya siap, terima kasih. Yang mau telepon juga boleh, keluarga sehat ya. Atau ke Dinal 812-212-9310. Atau ke Dinalnya Hayalan Masa Lalu ya, dari Mas Wigi. Ini lagunya dari Bunda Ike Nurjana ya. Oke, kita sapa dulu satu benar-benar keluarga sehat ya. Ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam AACS, apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat. Sebaliknya gimana kabarnya Mbak Neri?
1: Alhamdulillah sehat waras-waras.
0: Alhamdulillah.
1: Di situ enggak mati lampu toh?
0: Enggak.
1: Di sini mati lampu.
0: Habis tokennya kali.
1: Bukan, semuanya maksud tokennya habis.
0: Iya.
1: Ya enggak toh, enggak mungkin.
0: Barengan itu kompak paling.
1: Itu.
0: Iya.
1: Oh, paling yang ngompak aja itu.
0: Iya, tadi tak bilangin mogok dulu ya, mati dulu ya gitu.
1: Itu karena anu Blekenut mau masukkan gitu.
0: Blekenut apa?
1: Apa?
0: Cungkring.
1: Bukan cungkring, unduk-unduk kalau maklum.
0: Oh, anak-anak.
1: Kalau bos itu ndut-ndut.
0: Oh, ndut. Aku ndek mancing ya ndut-ndut ngono iki.
1: Apa iya?
0: Heeh, piye wong ditarik iwak, ha?
1: Kalau yang nganterin susu tempatnya si Aten siapa?
0: Siapa?
1: Kan dia tuh beli online toh.
0: Heeh.
1: Eko online apa lah? Siapa katanya yang nganterin siapa, di rumah apa bukan?
0: Iya, lewat JNT ya, kurir JNT tuh.
1: Oh, tak kirain dirimu ngapain kalau sampean kok enggak mampir tempatku cuma pelangka.
0: Mah.
1: Awas tak panggilin tapo.
0: Ya orang pesannya dia lewat JNT, kalau lewat aja semua ya tak anterin sama aja gitu.
1: Katanya si bos itu katanya loh, kapan mau ke itu siaran keliling ke Kota Gajah?
0: Enggak tahu lah, udah ditanyain belum?
1: Aku kan berapa hari ini tak masukan karena radioku tak opnamo.
0: Oh, alah. Uangnya ya. Ora tapi ya?
1: Iya, jangan.
0: Nak uangnya piye kira-kira?
1: Orangnya jangan tuh.
0: Uangnya kira-kira piye?
1: Kalau orangnya tuh sehat.
0: Oh, sehat.
1: Yang enggak sehat apanya coba, kantongnya tahu.
0: Alah, rasa ngomong-ngomong tanggane kabeh yang menunggu.
1: Apa ya?
0: Oh. Muka tanggane menengah.
1: Ngono.
0: No.
1: Walah.
0: Termasuk singo.
1: Singo ya?
0: Heeh.
1: Tapi bentar lagi kan kalau singo tuh ada angin-anginnya. Bentar
0: ya,
1: lagi.
0: Ya masih 5 hari lagi. Kalau enggak iya. Molor.
1: Ya Allah. Alangkah ya.
0: Alangkah bahagia. Dunia kurisia. Wes stop. Engko ngen penyanyi nih sing nyanyi.
1: Aku enggak boleh katanya. Kalau malam Minggu kan biasanya ada bonus.
0: Enggak.
1: Enggak toh?
0: Enggak.
1: Ya ampun.
0: Lagune mau enek sing request Mas Guanteng mau.
1: Apa?
0: Hayalan Masa Lalu.
1: aku nggak punya hayalan masa lalu.
0: Masa.
1: Iya.
0: Berarti nembel lahir.
1: Iya, nggak punya hayalan masa lalu walaupun.
0: Wis lagune itu aja.
1: Itu aja. Mat. Sengaja.
0: Karang cinta. Terus. Wis Mbak Siis ngopo iki utan iki biasane request iki.
1: Lah Mbak Siis mana kok enggak masukkan?
0: Lah wis iki WA iki.
1: WA itu yang karang cinta ya?
0: Waduh. Kan Mbak Siis enggak request.
1: Oh, enggak request tuh, Ben.
0: Lembu.
1: Lupa.
0: Pesan ini paling.
1: Apa ya?
0: Karang cinta butet paling cuyo pilih karang cinta jelasin.
1: Iya iyalah karang cinta butet tet. Ya selalu ya tet.
0: Ya aja sing tetet tok.
1: Ya gimana tetet tok?
0: Ya butet nun.
1: Oh ya. Tetet tetet.
0: Iya kan lagi dia koncol.
1: Gak kan berapa hari itu kan gak masuk anak lo.
0: Ah iya, ratakan aku ya orang golek.
1: Ini lo informasi tak mau.
0: Oh iya bareng ya wes. Spesial, spesial.
1: Spesialnya buat Vicky.
0: Mas Wigi.
1: Vicky.
0: Oh, Mas Wigi ngapa?
1: Tangan. Oh. Dimarah nanti.
0: Oh iya.
1: Vicky Nancy ya Sarah.
0: Ah iya.
1: Cuaca
0: ya. Mana ya kena?
1: Ya kena. Nggak kena tak? Nggak sih bareng.
0: Pantek radio.
1: Panteng terutama dan jaringannya juga penyiarnya biar tambah tuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh kan apa gara panteng radio gini. Jadi kali 100 meter puju 5 kilo. Kita goyang lagi ya Besi ya. Ada hayalan masa lalu tadi ya. Sudah dari sama keluarga sehat. Jadi kemana-mana tetap pantang terus di Dangdut Sore Kemalam.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Dangdut sore ke malam.

Masih di dangdut sore kawan keluarga sehat ya, persembahan untuk Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Terima kasih untuk ya di kesempatan di malam ini untuk di malam Minggu bes ya, atau di tanggal 10 Oktober 2026. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan untuk kesehatan ya, atau Zigo Magnesium Cream juga bisa menjadi solusi untuk keluarga sehat ya, atau yang punya permasalahan benjolan ya, atau permasalahan kulit, atau juga untuk yang punya ya asam lambung, asam urat ya, keluarga sehat ya, atau juga menstabilkan kesehatan ya, untuk menstabilkan gula darah, jaga kesehatan tulang juga, terus juga membantu menurunkan tekanan darah, meredakan nyeri haid dan membantu insomnia, membantu meredakan asam lambung ya, asam urat dan juga masalah kulit. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita ya, Sayangku Cintaku ya, di 0831-766-600. Selain untuk Zigo Magnesium juga banyak banget ya produk-produk herbal kita ya, apalagi untuk new produk ya terbaru kita yaitu Biosi Sihaga. Solusi praktis menjaga kesehatan dari dalam, cukup dengan berapa tetes setiap hari. Dengan kandungan alami, ya ada mengkudu, habatus sauda, kayu manis, rumput lagi, ada tomat, beet, kedelai hitam, dan mineral laut ya dalam hasil fermentasi. Manfaatnya bisa menjaga daya tahan tubuh, bantu melawan bakteri, virus, dan jamur. Menjaga kesehatan pencernaan, bantu ya detoksifikasi alami, mengurangi lelah dan pegel, mendukung fungsi hati dan juga metabolisme. Cukup ya 5-7 tetes ya untuk pengobatan, atau penjagaan cukup 3-5 tetes keluarga sehat ya. Untuk pengobatan sehari 3 kali, dikonsumsi sebelum makan, pagi, siang, dan juga di malam hari sebelum tidur. Atau begini, untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831-766-600 ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau COD pesan antar, boleh hubungi di call center kita, keluarga sehat nanti bisa diantar sama AJS-nya ya. Terima kasih sayangku cintaku semuanya. Luar biasa di malam ini ya, tetap jaga selalu kesehatan. Dan pastinya juga untuk keluarga sehat, jangan lupa dapatkan produk herbal kita untuk di Radio Trirama dan juga jaringan kita tidak tersedia di toko online manapun keluarga sehat ya. Selamat malam dan juga selamat menikmati serem malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Ajis, malam juga ada Butet hadir dari kawasan ya Bandar Lampung. Salam untuk Mas Nico Andreas, semuanya tanpa terkecuali untuk Bang Ajisnya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, makin sukses. Terima kasih ya Bangku, denenya Karang Cinta dari Buda Mirnawati Dewi tadi sudah ya. Masih juga selamat malam dangdut sore ke malam 28 menyatu, lagunya ikutan aja deh. Terima kasih aja saya selalu, amin. Terima kasih kembali buat Mbak Siis, Agang Ahyar juga selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada guys lagunya dong kangen dari Buda Lilis Karlina, kirim salam buat Neng Gelis Dara Malang. Ada Jenita Putra Setia, ada Manda Vera, Bu Sri Superamti Maklum, Bunda Muslimah, Jaga Cinta dan Mama Bagas untuk gajinya. Terima kasih ya. Terima kasih kembali untuk semuanya sudah setia menemani di dangdut sore ke malam persembahan untuk Zigo Magnesium Cream. Jadi teman bareng aja sekeluarga sehat ya sampai jam 7:30 malam nanti. Jangan kemana-mana sayang ya, satu dedang ya untuk di malam ini, untuk menemani di seri-seri ke malam di malam Minggu ya, bersama si ganteng seruangan, siapa lagi kalau bukan aja sih. Satu dedang ya, ada kangen dari Bunda Lilis Karlina keluarga sehat ya, untuk dia menjaga selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta pantang radio Trirama dong sayang.

Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk,

0: nih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat pelayanan kesehatan primer dan meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat upaya promotif dan preventif di tengah masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan primer tersebut dibahas dalam kegiatan pertemuan penguatan lintas program dan lintas sektor dalam implementasi pelayanan kesehatan primer dan komunitas digelar di Hotel BBC Bandar Jaya. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedakap Lampung Tengah Chandra Puasati mengatakan, pelayanan kesehatan primer memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena itu, pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga harus mengedepankan upaya promotif dan preventif. Menurutnya, pencegahan penyakit perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi kesehatan, deteksi dini, serta pembiasan perilaku hidup sehat di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

0: Kamila, boten.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Mbiyantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo ndukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi
6: sehat

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Shipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shipahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Dangdut sore ke malam.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di Dangdut sore ke malam. Selamat malam minggu sayangku cintaku. Tetap jaga selalu kesehatan, jangan lupa Zigo Magnesium Cream. Jangan lupa dioles besi ya, sambil dipijat deh, merata sensasi ya, hangatnya rasakan. Dan untuk Dimon juga keluarga saya, terima kasih ya sudah mendapatkan untuk ya produk-produk herbal lainnya. Tidak hanya untuk Zigo Magnesium Cream, ada Beauty, si lambung, si pahinya keluarga sehat ya, ada Carnibrae, Squalene, masih banyak lagi. Atau informasi lebih lanjut mungkin untuk keluarga sih bisa hubungi di call center kita, baik untuk pemesanan dan juga konsultasi keluarga sehat ya. Apalagi untuk mendapatkan produk herbal kita juga tidak usah ribet ya guys ya, tinggal hubungi call center kita, mau COD pesan antar boleh. Yang jauh nanti kita bisa kirim lewat jasa spedisi ya, pemberi bisa transfer, COD juga bisa tentunya, sangat mudah sekali. Dan untuk produk herbal kita juga hanya bisa dapatkan untuk di radio, telinga ramah dan juga jaringan ya, tidak tersedia untuk di toko online manapun keluarga sehat. Selamat beristirahat, selamat malam minggu juga sayangku cintaku semuanya. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, karena kesehatan juga merupakan aset berharga yang kita miliki. Bila perlu juga untuk keluarga sehat ya, konsumsi rutin, karena ya tidak selamanya juga untuk kesehatan berpihak kepada kita, apalagi kita yang sering beraktivitas ya, sering telat makan, kurangnya istirahat, ini juga keluarga sehat ya. Lagi dan untuk Dimon keluarga sehat nanti dilanjut ya bersama Kadila atau ketiga yang malam asik sekali biasa. Aja sagri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio, Tri Rama, bye bye sayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Della Besti di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Ketemu sama aku ya di hari ini, tentunya Sabtu 10 Oktober 2026. Della kembali hadir menemani malamnya kamu sampai nanti jam 10 malam. Pantang terus di sini aja Besti.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa sama Dela ya, masih di 93,1 Radio Tri Lama FM. Nemenin kamu malam hari ini ya, di Goyang Malam tentunya spesial malam minggu. Waduh, keluarga sehat. Gimana malam minggunya hari ini? Semoga aman aja ya. Cuaca juga kayaknya terlihat sangat amat mendukung tentunya untuk kamu berpergian ya, bareng keluarga, rekan, sahabat, ataupun temen ya, ataupun pacar, ataupun siapa aja serunya kamu ya. Selalu tentunya aktivitasnya di malam hari ini sampai jam 10 aku bakal nemenin kamu ya. Hati-hati aja untuk kamu yang lagi di perjalanan. Malam minggu biasanya rame dan juga macet tentunya ya kan, di berbagai sudut bumi. Hati-hati ya bes, dan jangan lupa tentunya tak selalu bisa dikonsumsi herbal biosinya tentunya ya. Dapatkan langsung ke Radio Tri Rama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wibungor, Kabupaten Lampung Timur. Ataupun kamu juga bisa dapetin produknya melalui sistem COD ya, bisa dianterin ke rumah kamu, tinggal kamu chat aja ataupun telepon di call center kita di 0831 760.

Dan malam hari ini Della tunggu untuk kamu bisa bergabung ya, bergabung kembali tentunya di telepon, boleh WhatsApp ataupun seluler, dan di sosial medianya Radio Trirema ya, di Facebook juga bisa. Nanti kalau ada postingan terbaru silakan aja untuk dikomentarin. Ditunggu sama aku malam hari ini. Della kasih dulu nendang-nendang biar kamu yang makin semangat dan juga bisa bisa enggak galau ya kan, biasanya karena dendang malam ini tuh khusus kalau malam tuh yang ngebeat, yang semangat gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu request, jangan yang sepi gitu ya, jangan yang galau ya kan, ini harus bahagia kita malam hari ini, Bisti. Nah kalau gitu potong terus, jangan kemana-mana, di sini aja ya, di Goyang Malam, asik sekali Bisti.

Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda,

0: kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi? Ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tema FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Bioshi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Bioshi Herbal Tetes Premium masa kini. Bioshi.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngotongnya kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, koyanya tergantungan obat. Terus gue ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minta botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu kan. Tuan apa persendian ni lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten.
2: Enggak bu, wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak.
2: Enggak
1: biasa lo sosial keadaan lo niki. Soalnya wau nenek teng ini ku kan dah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niko saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngerawasne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyan teniku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biasa.

Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

0: Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak. Memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirawa.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul.

0: Bener-bener gak kempet. Rasanya cocok buat Pak Demo ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inuak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inuak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inuak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inuak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inuak. Kita rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangkena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kulo ngombe biosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih yo sih kula jajal keadaan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggih kuata terus pikir-pikir duk lagi tulik umat ini saya ini tak kayaknya biosi wae ya wes kayak ono pasukan itu hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bunceng niku lo
2: nggih terus minum sepisan ngapain pun ngerawasnya ke pena
1: nggih pun pena
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: keluarga sehat Biosi. Konsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, terangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat, terus kalo ngebi Biosi.
2: Biosi, okay. Pun telas nintan botol bu Biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus dantan pun nganu, kan apa persendiannya lho, tesik sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gatele nggih pun boten.
2: Nggih, Bu. Wau, ibuke Sanjang. Adike niku sakit. Sakit napa, Bu?
1: Ginjal bengkak. Nggih, piye sih? Kulo jajal gedan kulo niki. Soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene Biosi wae yo wis kae ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraos nek kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu, pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan

0: kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya lain, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal, dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari, sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
1: Dapatkan Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
2: Keluarga sehat BOC, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Selamat pagi, Bu.
4: Pagi.
3: Atas nama siapa, Ibu?
4: Ibu Marmi.
3: Alamatnya di mana?
4: Di Bina Karya Jaya.
3: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
4: Iya.
3: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
4: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
3: Gitu, udah cuci darah.
4: Sekali. Nek, sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan enak, terus obat punya darah itu enggak tahu.
3: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum BOC apa atau gimana?
4: Toh setiap hari perutnya pegas, pokoknya susah tidur.
3: Susah tidur, perut pegas, sering muntah gitu.
4: Sering
3: ya,
4: muntah,
3: Bu, ya?
4: Iya.
3: Setiap hari muntah
4: 5-6 kali sekarang.
3: Terus setelah minum BOC gimana, Bu?
4: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana ke ladang. Dan cuma minumnya baru setengah botol, belum ada.
3: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya?
4: Makanya beli lagi.
3: Nah, sekarang beli lagi BOC, Bu. Oke. Terima kasih, Ibu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
4: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini, cepat sembuh.
3: Oke, terima kasih, Bu.
0: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari, sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
5: Asyik sekali, Besti.

0: Beastie, balik lagi sama Dela masih di Goyang Malam. Asik sekali Beastie. Selamat malam ya Bes, kembali bergabung tentunya di malam hari ini sama aku. Silakan aku tunggu ya untuk kamu yang tadi mau masuk di telepon tapi belum berkesempatan ya. Dela buka kesempatan untuk kamu malam hari ini ya di segmen ini, silakan di 0812 12 12 93 10. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Halo, selamat malam Maklum.
1: Malam juga Dela.
0: Gimana kabarnya Maklum?
1: Alhamdulillah baik, sehat,
0: waras.
1: Kalau dirimu?
0: Aku juga sebaliknya aman aja, sehat.
1: Amin.
0: Maklum lagi apa malam minggu?

0: di rumah aja.
1: Biasa lah, lagi jagongan sama Pak Warno menitor dirimu.
0: Oh gitu, menitor aku sambil berjagongan ya. Di situ ada siapa aja maklum?
1: Ada, anak Wanu Moldi udah main, cucu udah pulang.
0: Jadi tinggal berdua, gitu. Ya udah deh kalau gitu, boleh nemenin malamnya, mau request apa ikutan aku?
1: Request mantra
0: cinta ya, coba dicek dulu. Liganya untuk siapa silakan malum.
1: Buat kapur kentung ya malam, menjaga cinta malam. Anirkan, Julius, Adalia, Penny malam. Ada Bambang Tampan sama Teteh cantiknya malam. Putra LA, Dara Mala. Tatai Eni, Bunda Ulfa malam juga. Ada Mas Alpian, Sabda Putra Setia, Putra Ogan juga malam. Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kang Anjar malam. Ada juga Cita malam, Mbak Neri Ungkluk juga malam. Ada Bu Muslimah, ada Nelin, ada Bu Ediana, ada Mary Susanti, Bu Esena, Bu Ribut malam, Lek Turino malam. Oh, kalau belum ada itu aja yang kau pria istimewa itu loh.
0: Pria istimewa. Oke deh kalau gitu, terima kasih Wanteng Radio.
1: Wanteng Tira Malang. Assalamualaikum.
0: Thank you malum sudah bergabung sama aku. Selanjutnya boleh disapa kembali. Halo.
2: Halo Taylor.
0: Suaranya. Apa ikutan aku malam ini Besti?
2: Ini bisiknya apa ini?
0: Kamu kok kepo banget sih? Yeah. Ini hanya rindu semalam. Terus ada 100 cintaku.
2: Iya, 100 ya, lebih enggak apa-apa sih.
0: Juga slow.
2: Apa ya? Pertama tadi aja.
0: Apa rindu semalam ya? Baik, digoyang untuk siapa sih?
2: Tadi malam ya, selamat malam ya. Sudah Sena. Saya di PW saat malam, Obroto ya. Terus buat apa alirkan juga saat malam, menjaga cinta juga saat malam, terus buat malam, terus buat M juga saat malam ya, terus buat trail aja saat malam, dalam malam juga saat malam buat dia, terus yang kita juga saat malam. Bunda Sena, Bunda Sena kemana ya?
0: Dia tuh udah ngantuk, katanya ngantuk kan, jadi
2: jarang masuk. Saya tidak percaya ya.
0: Gitu.
2: Oh,
0: lagi malmingan
2: ya.
0: Kali, tapi kalau malam ini kan malam minggu.
2: Lah iya, kamu kalau nggak malam minggu?
0: Berkerja.
2: Oh gitu ya.
0: Atau jam malam.
2: Oh jam malam.
0: Malam masih panjang.
2: Oke.
0: Terima kasih. Udah ada lagi nggak?
2: Udahlah buat semuanya saja.
0: Oke deh. Tadi lagunya ikutan aku ya.
2: Iya.
0: Terima kasih. Kalau gitu Bandung Radio.
2: Untuk cerita apa? Dadah.
0: Oke. Terima kasih Julius ya Besti. Selamat malam diucapkan untuk Bu Ediana di Veteran ya. Hadir salam-salam buat Malumintu, Bu Muslimah, Mbak Neri, Pak Broto, Bu Esena dan semuanya aja. Dan juga Blibis Putih Punggur hadir ya, terima kasih. Bang Ogan Tanjung Bintang ya sudah bergabung, terima kasih. Sudah streaming Radio Tri Rama ya. Didengerin aja lewat HP bisa juga ya, Bet. Kalau misalnya kamu radionya lagi rusak, kamu cari aja, searching aja Radio Tri Rama di Google ya, tinggal didengerin bisa ya. Selamat malam juga ada Mbak Ayu Relasa di Raman Utara tentunya sudah bergabung juga sama aku. Request aja Febria emang dasar versinya Dadut Koplo spesial buat bapakku di rumah. Era di Wardana di Taman Bogor dan terima kasih. Sehat selalu Kak ya. Amin. Selamat malam juga Darani Putra Kembar ya. Halo Dek. Halo Dek. Halo Kak Dela ini. Putri Kembar mau request lagunya Siapa di Hatimu. Aku tunggu ya kan lagunya. Dicek dulu ya sama Della Besti untuk dendangnya. Tiba-tiba banget ini tulisan udah jelas halo Kak ya, bukan halo deh. Baiklah Besti, kita akan lanjut lagi untuk berdendang di malam hari ini. Untuk yang request-request coba dicek dulu sama aku ya. Kalau bisa dulu ini nanti ikutan Della dulu dendangnya. Sekarang kita lanjut dulu untuk malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dari mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
4: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
3: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
4: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
3: Terus itu minum apa?
4: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
3: Oh, yang madu hitam pahit itu.
4: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
3: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
4: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.

0: Saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Tapi
1: sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda, ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
3: Guys, kebayang gak sih? Lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi MyTelkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah, tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
6: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
5: Iya.
6: Ini sudah berapa kali, Pak?
5: Sudah Sumari? Habis 3 botol.
6: Produk Biosinya?
5: Iya.
6: Nah, 3 botol.
5: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah, tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya, pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
4: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
7: Asyik sekali, Besti.

Lagi Bisti, bergabung sama Adela lagi ya di malam hari ini. Masih banyak waktu tentunya untuk kamu ya, yang tadi belum berkesempatan, ditunggu banget untuk bisa hadir sekarang di Goyang Malam ya bareng Dela, masih sampai jam 10 nanti. Gimana Bes, malam hari ini udah pada diminum belum Bes, siaganya nih untuk kamu ya? Hayo, udah pada borong juga kan pastinya, hari ini tadi udah datang Bes. Besok libur, boleh kalau mau berlibur ke sini sekalian beli biosis siaga ya. Nah untuk kamu nih Besti, kira-kira manfaatnya apa aja sih Dela biosis siaga itu ya? Buat kamu yang belum tahu, Dela kasih tahu ya. Ini adalah manfaatnya banyak banget Besti, bisa menjaga daya tahan tubuh kamu, kemudian membantu melawan bakteri, virus dan jamur, dan juga menjaga kesehatan pencernaan nih. Kamu kalau misalnya suka ya mules-mules, suka tiba-tiba sakit perut nih, bisa banget ya pencernaan kamu biar lancar Bes. Membantu detoksifikasi alami juga ya, dan juga mengurangi lelah dan juga pegal-pegal. Siapa yang sering pulang kerja, pulang aktivitas, pulang kegiatan tuh pegel, capek ya kan, rasanya pengen dipijitin setiap hari, tapi kalau misalnya bayar tukang pijit terus ya tiap hari juga boncos ya Besi. Jadi kamu bisa nih ya diatasi dengan Besi siaga nih Bes. Dapatkan langsung ke sini aja ke Radio Trirama, ataupun kalau misalnya mau dicodein, mau dianterin, bilang aja sama kita, nanti kita bantu ya, kita bantu proses, nanti diantar sama Mas Kurir. Ayo, siapa di sini yang sudah sering banget pakai jasa COD kita ya? Kamu kan gampang banget tuh ya kan, caranya tinggal telepon aja ataupun SMS ataupun WhatsApp aja ya. Besti pasti dibaca, dibalas sama kita, ntar diproses langsung nyampe hari itu juga. Dibalas sama kita, ntar diproses langsung nyampe hari itu juga.

0: yang lagi aktivitas nih, adakah yang lembur atau adakah yang lagi benar-benar refreshing kayak tadi lagi pada mancing ya? Selamat malam yang lagi pada mancing. Kemarin habis ada lomba mancing, apakah hari ini juga ada lomba mancing atau besok ada lomba mancing ya? Semangat ya, bes latihan dulu malam hari ini. Latihan lempar umpan, latihan mencari cacing ya. Main latihan mencari cacing ngawin pakai latihan ya. Ya siapa tahu kan bes butuh latihan ya kan, melempar umpan juga butuh latihan kan. Aku jadi tertarik yang ngomong-ngomong mancing bes, asal nggak mancing emosi aja ya, karena dunia tuh udah panas banget kalau misalnya kamu mancing emosi tuh udah lah yang ada meledak ini nanti. Oke deh Besti, masih bersemangat ya, Dela juga nemenin kamu. Ada waktunya juga masih 30 menitan ke depan, masih panjang banget ya, dari jam 08 tadi sampai jam 10. Ini Dela bakal nemenin kamu juga, jangan pindah-pindah channel ya Bes. Setelah jam 10 masih ada juga loh program-program yang harus kamu pantau. Ini hari ya, masih ada selanjutnya nanti album nostalgia ya kan. Terus malamnya juga masih ada lagi Besti. Ayo, siapa yang biasanya sering ditemenin sama Tri Rama sambil begadang sambil lembur? Besti gimana, seru kan nih ya, jadi nggak sepi-sepi banget. Kalau kamu nyari yang rame ya udah panggil aku gitu kan, hubungi aku, telepon aku ya di sini di 08 12 12 12 93 10. Ada kan yang mau bergabung sama aku malam ini ya, kita coba sapa ya. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana ya, kabarnya? Bagaimana?
0: Baik, Bes. Ini Mas Ella gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik juga.
0: Alhamdulillah kalau baik ya. Lagi apa nih malam minggunya nih?
1: Lagi aja duduk-duduk.
0: Duduk-duduk aja. Beramai-ramai apa bersendiri?
1: Gimana?
0: Beramai-ramai atau bersendirian?
1: Sendirian ini lagi ya.
0: Bersendirian.
1: Apa berangkat ke PN semua ini?
0: Kemana? Ke PN? PM? Pasar malam.
1: Iya.
0: Oh, iya. Ada pasar malam. Iya iya iya, benar. Oke deh. Ya udah nemenin yang lagi pada sendiri-sendiri ini ya. Termasuk Mas LA ya, sambil ngopi. Mau request kah atau ikutan? Aku udah siapin dendang.
1: Request ini aja lah ya. Carmila aja ya.
0: Carmila ya. Oke, dicek dulu digoyangnya.
1: Goyangnya buat yang di daerah Malangnya, buat malam sehat ya. Terus buat dulu ada maklum, terus buat pur kentungnya juga nih malam.
0: Selamat malam.
1: Terus buat Pak Degatotnya, terus buat apa tuh ya, Bu Sri Supraktinya juga nih malam. Terus buat Bu Pandusnya juga nih malam. Udahlah pokoknya salam satunya buat semua nih jangan.
0: Semuanya udah. Oke, siap kalau gitu. Makasih Pantang Radio Besti.
1: Panteng sudah lama dong. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bes, ada Mas LA ya. Oke deh kalau gitu, kita lanjutkan untuk bernendang di malam hari ini. Yang lagi pada sibuk-sibuk, semangat sibuknya ya. Hati-hati juga untuk kamu yang lagi di jalan, pelan-pelan aja. Dan lanjut biar gak pada ngantuk ya. Tetap di Goyang Malam, asik sekali Besti.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending rasane nyatet tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

0: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
2: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
3: Gue keluhannya apa?
2: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
3: Iya sih, okay. Pun telas minten botol bu biasa.
2: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
3: nggih Bu. Wau ibu Sanjang adike niku sakit napa Bu?
2: Ginjal bengkak nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
3: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngerosne kepenak
2: nggih pun penak
3: nggih Bu, pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Okey, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

terima kasih sudah. Ini gak kerasa banget waktunya ternyata sudah mepet, sudah habis. Aku udah menemani kamu. Sudah mau jam 10 ya, kurang lebih 4 menitan lagi, bes ya. Terima kasih, besok masih bisa ketemu lagi ya. Jangan pada sedih kalau Dela pamit ya kan. Tenang aja, hari masih panjang ya. Masih bisa, semoga bis-bis juga pada sehat ya, lancar terus urusannya biar bisa dengerin aku. Dan kalau gitu Dela harus pamit dari ruang dengar kamu ya. Terima kasih kebersamaannya. Dela Yiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM.net, Radio Jaringan Kat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam keluarga sehat ya? Atau di malam minggu? Atau di tanggal 10 Oktober 2026? Apalagi untuk di keluarga sehat ya? Coba kembali bersama Jesse ya? Atau di album Nostalgia? Atau persembahan untuk ya si madu ya, ke teman-teman keluarga sehat ya, 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti ya. Atau yang mau ikut tergabung boleh, atau ke di 08 12 12 11 310, atau juga untuk ya di Facebook di Radio Tri Rama FM, atau menemani atau di serap malam keluarga sehat ya, atau di malam minggu. Atau yang mau ikut tergabung juga boleh banget keluarga sehat ya, atau di 08 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook ya, atau di Radio Tri Rama FM. Oke, satu dinang keluarga sehat ya, atau di album Nostalgia persembahan untuk ya si madunya keluarga sehat ya, akan menemani atau terima keluarga sehat di album Nostalgia persembahan madu si madu.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di Pasarulah Sekian dari Jalan Gawang Desa Taman Negeri Cepatar Woibungur Lampung Timur. Oke, masih bersama Jesse Keluarga Sehat ya, untuk di album Nostalgia. Ada persembahan untuk Madu Si Madu. Ya kan teman-teman keluarga sehat ya, sampai jam 12 malam nanti. Atau yang mau ikut tergabung boleh keluarga sehat ya, atau di 08 12 12 12 31 0, menemani di istirahat ya untuk malam keluarga sehat ya. Dan untuk krimen juga jangan lupa untuk mendapatkan untuk si madunya, baik untuk si pala, si lambung, si hitam, dan juga madu pala, dan juga madu nomor apa di keluarga sehat ya. Ada si lambung dan ya, atau krim madu hitam pahitnya keluarga sehat. Untuk mendapatkan produk-produk herbal gitu juga tidak usah ya ribet. Silakan hubungi call center kita. Pesan sekarang, dikirim sekarang keluarga sehat ya, mau jauh di pesan antar atau yang mau dikirim lewat ekspedisi juga bisa banget ya. Dan untuk promo juga banyak sekali yang bisa keluarga sehat ya dari dapatkan. Ada pembelian BLC, masih dapatkan ya kupon di dalam kemasan. Beli si lambung bonus ya susu etawasi. Beli si pahit juga bonus susu kambing etawasi. Beli satu ya drink gratis satu. Beli satu salty gratis satu. Beli satu morinda gratis satu. Untuk beli satu ya, untuk trirama kaji gratis satu. Beli dua baking gratis satu baking dengan kemasan yang sama. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita keluarga sehat ya, untuk pemesanan dan juga untuk konsultasinya. Dan untuk kiriman juga keluarga sehat ya, tidak hanya untuk tadi keluarga sehat atau ke si madu, ada juga untuk produk-produk lain ya.

Jadi untuk ya produk-produk herbal kita juga banyak keluarga sehat ya, seperti untuk ya tadi keluarga sehat Indonesia yaitu BioCCHaga ya. Di produk kita keluarga sehat, solusi praktis menjaga kesehatan dari dalam, cukup dengan beberapa tetes setiap hari dengan kandungan alami ya. Dengan kandungan ya ada mengkudu, habatus sauda, ada kayu manis, rumput teki, tomat, bit, kedelai hitam, dan juga mineral laut dalam ya hasil fermentasi nih keluarga sehat. Nama apanya juga luar biasa, yaitu untuk menjaga daya tahan tubuh, membantu melawan bakteri, virus, dan jamur, bantu detoksifikasi alami, mengurangi lelah dan juga pegal, mendukung fungsi hati dan juga metabolisme. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan kesehatan atau yang ingin menjaga kondisi kesehatan, BioCCHaga juga menjadi solusi keluarga sehat ya. Hanya cukup berapa tetes sih untuk pencegahan, itu cukup 3-5 untuk pengobatan, 5-7 tetes saja keluarga sehat ya, dicampur dengan air hangat-hangat gugur, dikonsumsi sebelum makan ya, untuk pagi, siang, dan juga di malam hari sebelum ya tidur. Tapi untuk pencegahan cukup sekali saja itu ya, lebih dari cukup, berarti kamu sayang akan kesehatan ya. Konsumsi biosinya 5 tetes ya, untuk setiap hari sekali saja itu lebih dari cukup. Untuk yang mau coba di pasar antar boleh besi ya, silakan hubungi di call center kita di 0831 766 600, yang mau konsultasi dan juga pemesanan. Dan untuk mendapatkan produk herbal kita nggak usah ribet ya. Dan untuk di malam juga terima kasih yang sudah hadir untuk di Cek Kesehatan tadi di Inovasi Radio. Di hari Minggu jangan lupa hadir di Radio Tri Rama atau di Jalan Kaman Desa Taman Negeri Cawater Waibungar Lampung Timur ya. Dan untuk keluarga sehat ya, kembali satu dendang ya untuk menemani di serat malam, atau juga untuk ya menemani di aktivitas ya malam keluarga sehat, atau di album nostalgia atau persembahan untuk si madu bersama si ganteng AJS ya, sampai jam 12 malam nanti.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Veda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirama, Biang Ya Musik dan Informasi. Terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani atau di album nostalgia atau yang ada di ya sana yang masih melihat diriku lewat TikTok ya, atau kirim juga selamat malam. Selamat malam juga untuk yang sudah mendengarkan di 93,1 FM atau di album nostalgia persembahan untuk si madu. Ada ya si pahit dan juga si lambung. Ada nomor rabbit lambungku, madu hitam pahit dan juga ya madu polanya keluarga sehat. Jadi untuk yang punya permasalahan untuk ya atau persendian keluarga sehat ya dari Cia, ini ada madu nomor rabbit ya. Madu nomor rabbit dengan pastinya komposisi ya madu muring ya dan daun sidaguri, beneran hijau, batang protowali, sambiloto, dan pastinya juga mempunyai manfaat luar biasa yaitu untuk membantu meredakan nyeri dan pegal lino pada sendi, bantu untuk mengurangi keluhan kebas ya, kesemutan serta asam urat. Untuk kelancaran sirkulasi darah dan juga menjaga kadar kolesterol normal, bantu melihara daya tahan tubuh secara alami keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita ya, untuk pemesanan dan juga atau konsultasi di 0831 760 600. Jadi cukup dikonsumsi 2 sendok ya, atau sebelum makan, atau mungkin untuk keluarga sehat ya, untuk penjagaan cukup sekali. Tapi untuk ya pengobatan sehari 3 kali, pagi, siang, dan juga di malam hari sebelum tidur. Selamat malam keluarga sehat dan selamat menikmati serap malam. Selamat malam minggu juga. Wow. Kayak malam minggu banyak ya untuk apa ya besi ya, refreshing untuk kamu ya. Bisa kamu lakukan bersama pasangan, keluarga. Luar biasa ya. Ya masih aktif juga semangat deh walaupun hari minggu pun tetap semangat untuk aktivitasnya. Dan untuk ini juga terima kasih yang sudah mendapatkan untuk ya untuk si madu, baik untuk di Radio Trirama atau juga jaringan atau yang sudah jauh di pesan antar juga. Selamat malam, selamat malam untuk di bang keluarga sehat ya. Terima kasih ada Mbah, ada Sori Pais ya, ini sudah mendapatkan untuk si lambung. Selamat malam juga untuk tim keluarga sehat ya, terima kasih. Sudah mendapatkan ya si pahit ya, ada Pak Sarip ya dari Bawang Sukarame Lampung Barat deh. Selamat malam juga untuk tim keluarga sehat, ada Ibu Pariem Pari Agung. Sudah mendapatkan untuk si lambungnya. Selamat malam juga ada Bu Rosita Adi Puro Trimurjo. Kalau Nasa Melamu sudah mendapatkan si lambung. Selamat malam juga untuk di malam ini. Ada Bu Ani Veteran ya, sudah mendapatkan madu nomor fit ya. Selamat malam juga ada Bu Sri Sumber Rezeki Blosi, sudah mendapatkan si pahit ya. Ada Bu Surati ya, Silir Agung sudah mendapatkan si lambung. Dan juga selamat malam untuk di malam ini ada Ibu Wakijem yang ada di RB2, sudah mendapatkan untuk si pahit ya. Terima kasih saya selalu. Ada Pak Sudiono ya, Seragen Terbang Gimulia juga sudah mendapatkan si pahit ya. Atau yang belum silakan dapatkan bes. Dapatkan sayang kecintaku, mumpung masih banyak promo yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan.
Dan promo juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan tidak tersedia untuk di ya pastinya juga toko online manapun keluarga sehat ya, untuk di keluarga sehat ya, ya mau codi sama ajesnya boleh banget ya. Hubungi di call center kita di 0831 760 600. Selamat malam, ada beli bis putih yang ada di Punggur Lampung juga sudah hadir. Bute, selamat malam album nostalgia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir bang dari kawasan Bandar Lampung. Salam ya, selamat malam, selamat beristirahat untuk semuanya tanpa terkecuali. Spesial buat bang Ajis ya, semoga sehat selalu. Dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Atau kedeninya tiada lagi dari Mayang Sari. Oke. Siap ditunggu untuk di malam ini ya dendangnya. Satu dendang ya kembali spesial untuk menemani di serat malam di album Nostalgia December Kelabu. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Wah, ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya? Nah,
0: kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan MB Radionet.
4: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Masih di Pasar Ulas Gan dari Jalan Kauman, Desa Tamadegeri, Kecamatan Waibungar, Lampung Timur. Masih bersama Jess, keluarga sehat ya. Atau di album Nostalgia ada persembahan ya. Untuk madu Tri Rama KJ, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa yang sangat bagus ya, untuk meningkatkan durasi, mengandalkan sperma, meningkatkan daya tahan tubuh ya, buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, lancar peredaran darah juga ya, obatkan libido dan juga reaksi, obati juga lesi dini, lemas sama tipotin ya. Jadi untuk keluarga sehat yang sudah punya untuk pasangan dan juga untuk kamu punya permasalahan stamina, Tri Rama KJ bisa menjadi solusi keluarga sehat ya, dengan komposisi yang sudah disempurnakan dari yang sebelumnya. Jadi untuk keluarga sehat ya, bisa dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831-760-600 ya. Promo juga masih tersedia, bes beli 1 gratis 1, dan juga promo hanya bisa dapatkan atau di Radio Tri Rama dan juga jaringan kita tidak tersedia.

datang di toko online manapun. Jadi untuk keluarga set yang ingin dapatkan, datang aja untuk di Radio Tri Rama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur, ada di Radio Jaringan. Yang mau COD pesan antar juga bisa pakai banget ya. Atau yang jauh nanti kita bisa kirim lewat ekspedisi ya, ekspedisi. Kembali bisa transfer, COD juga bisa, tanya keluarga sehat ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan begadang bes ya, karena begadang kurang bagus untuk kesehatan. Dan untuk yang mau request juga masih ditunggu di 08 12 12 11 310, atau untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Rupanya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi Kuda Fungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda Jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan Trirama FMNet.
5: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
6: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
5: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
6: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama. Tapi sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
7: Mama, lihat, Ma, ada kupu-kupu.
6: Iya, sayang.
7: Mama, Dinda tangkap ya kupu-kupunya.
6: Hati-hati, sayang.
5: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
6: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
5: Jamu tetes baking?
6: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
5: Gimana cara memberikannya?
6: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
5: Terima kasih, Bu Rina.
6: Oh iya, Bu, sama-sama.
5: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
8: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
9: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
10: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
9: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
10: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari

ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama Herbal Premium favorit Anda. Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di album Rosalgia persembahan untuk Madu Trirama KJ. Ada juga untuk produk-produk herbal lainnya Keluarga Sehat ya. Dan untuk Grima Keluarga Sehat ya, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan ya.

untuk produk herbal lainnya, tidak hanya untuk ya madu Trirama Kaji dan keluarga sehat. Atau madu Trirama Kaji masih ada promo ya, beli satu gratis satu. Jadi mungkin untuk keluarga sehat ya yang ingin dapatkan, silahkan. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau cody juga bisa, nanti bisa diantarin sama JC-nya untuk yang ada di Radio Trirama ya, yang ada di Radio Jaringan juga bisa ya. Karena untuk produk ini tidak tersedia di toko online manapun keluarga saya. Jadi yang ingin dapatkan bisa COD atau bisa langsung datang untuk di Radio Trirama dan juga Jaringan tentunya. Jangan lupa dikonsumsi 1 sendok ya, 1 jam sebelum berhubungan. Selamat malam untuknya keluarga sehat ya. Kita sapa juga yang sudah masuk ya untuk di WhatsApp. Ada Mama Nisha, waalaikumsalam. Bunda Nisha dari Lampung Timur ya, salamnya buat Bu Muslimah ya, spesial buat masa JS-nya. Pokoknya selamat bertugas, terima kasih. Selamat malam juga untuk di mal keluarga sehat ya. Ada Mama Mega, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, besok malam juga Gunung Batu menyatu sambil rehat. Birunya rindu dong untuk semua keluarga Trirama dan juga Jaringan ya. Birunya rindu, kiranya birunya 50.000. Oke, siap ya untuk birunya rindu ya, untuk di malam ditunggu untuk ya. Ada Mama Mega yang ada di Gunung Batu, keluarga saya Gunung Batu. Iya ya, di Gunung Batu sudah menyatu keluarga sehat ya. Bu Tio, selamat malam. Malam Mas Ganteng Dewi. Lagunya dong, masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Untuk ini malam juga selamat malam. Dan juga ayah masih ya. Aku masih seperti yang dulu menunggumu. Aduh, itu kayaknya lirik lagunya. Coba dicari dulu ya Bu Tio ya. Aku masih, kayaknya betul sih. Yang dulu menunggumu ya. Lirik lagunya siapa itu keluarga SMP ya. Oke, untuk Denangnya tak ingin sendiri. Tak ingin sendiri, keluarga sehat ya. Oke, siap. Untuk di malam ini juga selamat malam, terima kasih sudah menyatu. Untuk di album nostalgia persembahan ya, untuk madu Trirama Kaji keluarga sehat ya. Madu untuk berikatkan stamina atau pria dewasa. Jadi untuk keluarga silahkan yang ingin dapatkan, langsung aja dapatkan untuk di Radio Trirama atau juga Jaringan. Atau yang mau jauh di pesan antar boleh banget ya. Oke, selamat malam atau krim keluarga sehat ya. Pak Endro, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam aja, semalam juga dari kawasan Taman Negeri ya. Juragan Mania hadir, salamnya buat semuanya aja. Lagunya dong Bintang Kehidupan, buat yang tugas pokoknya terima kasih. Kembali kasih kembali buat dirimu ya Mbak Anti ya. Juga selamat malam untuk keluarga sehat ya. Selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta tentunya. Dan untuk dirimu juga tetap menjaga selalu kesehatan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati, keluarga sehat ya. Oke, selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Untuk di Facebook, terima kasih. Kita lanjut nanti keluarga sehat ya. Kita dengerin dulu ya satu dendang, birunya rinduku. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Hele,
1: toh.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
7: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat ya sudah setia menemani di album Nostalgia malam minggu tanggal 10 Oktober 2026. Waktunya Jess pamit ya. Aja sakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan dengan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
3: Hey, assalamualaikum. Selamat pagi, bes. 11 semakin berkelas. Ditemani lagi barengan diriku seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-besti tayang-tayang uwel-uwel. Masih di acara begadang, masih persembahan spesial daripada madu kaja Trirama FM. Madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Budi Samila. Budi.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
5: Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
5: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Selamat pagi, Bes. Lagi pada ngapain di pagi hari ini? Lagi pada nungguin diri ke iya? Selamat pagi yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada gelembur, yang Selamat pagi.

kan. Walaupun di luaran semakin pagi semakin dingin gak hot-hot ya, tetap semangat Bapak Ronda ya. Ataupun juga untuk besi-besi ku, tayang-tayangku yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi Bapak Satpam di pagi hari ini. Jangan lupa pada ngopi dulu biar tambah seger, biar tidak ngantuk, biar semakin hebat tentunya sambil pandang diriku di pagi hari ini ya. Ataupun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pandang diriku di aplikasi Trirema FM Net ataupun juga aplikasi Noise, selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, apa kabar? Warga Lilin Sumatera Selatan, Palembang dan juga sekitarnya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, selamat pagi warga Bandar Lampung. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Kisting Tanggamus Impres Purwodadi Kisting Tanggamus, juga selamat pagi. Yang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat seperti diriku menyemangati besti-besti, tayang-tayang, well-well, selalu mengawali hari dengan penuh semangat. Begadang masih persembahan spesial daripada Madukaja Trirama FM Madukuat Tahan Lama ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini besti-bestiku, tayang-tayangku ya. Pergunakan di 08 12 9310, boleh di via SMS, telepon, WhatsApp ya. Ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada muyung-muyung oin, atau yang lagi pada lipe-lipe. Selamat pagi ya Bes ya. Jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar, tadi yang cantik, au. Berganti dong sama yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, atau namanya Wahyu Dinata Besti. Menemani besti-besti, tayang-tayang, bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, yang hubah-hubah, biar pada semangat, biar pada hubah. Masih di acara Begadang bersama Madukaja Trirama FM Madukuat Tahan Lama. Dikasihin apa masih? Dikasihin apa masih? Dikasihin apa masih? Iya, setiap hari aku ngasih info buat maseh-maseh semuanya, bapak-bapak semuanya, amang-amang semuanya, pade-pade semuanya, mbah-mbah. Mbah-mbah juga aku ngasih info loh, Bes. Untuk rutin mengkonsumsi yang namanya Madukaja Trirama FM. Aku kasih info udah pada konsumsi apa belum, atau cuma didengarkan saja, Besti? Dikonsumsi dong ya, biar merasakan kasihan dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madukaja Trirama FM. Udah dikasih info, cuma didengarkan saja, tapi pengen kasihan dan juga manfaatnya, atau bagaimana dan kumaha? Makanya dikonsumsi, biar merasakan kasihatnya. Gak cuma taunya dari Yudi doang, gak bakalan abdo kalau gak dikonsumsi. Abis dikonsumsi, dipraktek, kena, gak ada kue ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyo koyo kapok kenapa nyong ngelempuruk bayan gak ada kue. Tidak juga baru assalamualaikum, udah waalaikumsalam, besti. Buruan ya, untuk menambah vitalitas.

0: hari biar merasakan khasiatnya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Terima kasih Bestiku Tayangku yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajah Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajah Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, yang masih ragu, yang masih bimbang, yang masih bingung, atau yang belum punya pasangan, buruan cari pasangannya, Bes. Kalau sudah punya pasangan, boleh langsung dikonsumsi, Bes. Rasakan khasiat dan juga manfaatnya, Bes. Sampai pagi. Seperti diriku menemani besti-besti tayang-tayang, seperti Trirama FM menemani besti-besti tayang-tayang dari pagi sampai pagi. Gaspol, besti, gaspol. Halo, selamat pagi begadang bersobat baru kaca Trirama FM.
1: Mata kekuatan nama
0: Mama Endro.
1: Ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ada berapa orang hari ini yang lagi mancing?
1: Ada 8 orang. Wah. Yang lain udah pada pulang.
0: Luar
1: tinggal
0: biasa.
1: 2 orang.
0: Setiap hari berarti ramai ya Mama Endro ya?
1: Alhamdulillah.
0: Terus kapan dirimu ngundang aku ke sana?
1: Sekarang kita bisa.
0: Sekarang habis ini aku ke sana ya. Tinggalin aja siarannya ke sana dulu gitu ya. Mas Putra, ya. Bukan aku yang ngajak loh, Mama Endro yang ngajak. Monggo Mama Endro, dirimu ada request lagunya apa?

0: Mbak Atun, Mbak Dara Malang, Mbak Mami Melka,
1: Pagi. Pagi,
0: Pak Rustam, Julius MM, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Mama Paga, Muslimah,
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Dan semuanya.
1: Semuanya aja, spesialnya dan spesialnya.
0: Yang merasa aja.
1: Pak Endro, dirimu merasa orang. Terima kasih Pak Endro. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, ya. Semangat selalu bersama keluarga tercinta berkah barokah. Aduh Panteng Radio.
0: Amin. Panteng Terirama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Sembarumun, Mai Endro, Taman Negeri, Wai Bungur, Lampung Timur, Tonggode Terirama FM, Gurkacek, Sak Dusun, gana gue ya. Halo, selamat pagi Begadang Bersemar Madukaja Terirama FM.
2: Masih kuantahan lama.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Hari di Bandar Lampung.
1: Siapa?
2: Hari di Bandar
1: Hari
2: Lampung.
1: Di Bandar Lampung, apa kabar dirimu Mas Hari?
2: Alhamdulillah, wawai.
1: Alhamdulillah, wawai gawoh, ngada kue. Mangga dirimu ada request lagunya apa dirimu?
2: Apa? Jangan tunggu lama-lama deh.
1: Apa?
2: Jangan tunggu lama-lama. Iya.
1: Ya, jangan tunggu lama-lama ke konsumsi madu kacing ngono lho.
2: Oh, nah, oke, iya. Indonesia.
1: Lo yang mesti bertahan lama.
2: Tahan apa nih?
1: Lo bertahan lama semakin keren kena gue lah, jangan buktena. Maka digoyangnya banget sama goyangnya.
2: Buat yang tadi Mama Endro.
1: Mama Endro
2: selamat pagi.
1: Selamat pagi. Semoga.

0: Aduh, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Semoga selalu sehat juga aja.
1: Amin.
0: Buat Farunya juga.

0: cintaku.
1: Wow.
0: Wow, amazing. Terus buat siapa lagi?
1: Buat semuanya tadi udah di absen pas sama Indra tadi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Spesial buat siapa ada?
1: Spesial buat Ayu di beserta keluarga.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atuh matur sembah nuwun. Tadi Mas Hari tadi. Mas Hari, terima kasih. Matur sembah nuwun. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Mudah-mudahan semangat selalu. Amin. Ya. Pantang radio.
1: Pantang Ramadan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Mas Hari dari Bandar Lampung. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Suaranya kayak Bang Jul loh beneran. Ini Bang Jul apa Mas Hari sebenarnya? Suaranya kayak Bang Jul ya. Terima kasih Mas Hari ya. Halo, selamat pagi Begadang Persembahan Madu Kaca Tri Rama FM.
2: Madu tahan lama.
0: Madu tahan lama. Dengan siapa di mana? Adakah yang bisa saya bantu di pagi hari ini?
2: Saya ada di rumah.
0: Di rumah. Iya. Rumahnya di mana rumahnya?
2: Di Podosari.
0: Belum pindah.
2: Belum bergeser.
0: Belum bergeser atau belum ada gusuran?
2: Belum ada gusuran.
0: Mas Agus.
2: Dalam.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Lagi metikin.
0: Lagi apa?
2: Metik-metik.
0: Metik-metik. Jam segini lagi metik-metik.
2: Iya.
0: Metik-metik biar besok jadi cuan gitu.
2: Iya.
0: Semangat
2: mama,
0: bes. Mamamu. Mamamu urung tangi. Kekeselen.
2: Urung tangi.
0: Kekeselen.
2: Ayo, esek gaspol po.
0: Lah iya. Lah ketwingi kata saya ki urung rampung lo bayang no.
2: Urung rampung. Waduh.
0: Jan. Kepriwek jan.
2: Aku nah. Dadi opo urung
0: iki. Yo lagu iki pokoke nek sa urung garis 2 terus gaspol.
2: Wis dadi urung kira-kira iki.
0: Leket wingi nganti saiki lho urung rampung bayang.
2: Ora, aku wis dadi urung
0: bisa urung. Ya urung. Pokoke engko tunggu tunggu kabar baiknya.
2: Oh, tunggu kabar baik.
0: Sekali duwe adi telu pokoknya.
2: Waduh. Yang ngoni seket-seket.
0: Lah iya, siap deh satu seket. Waduh. Ya.
2: Iya. Jadi Kak Yudi ora kebagian iki.
0: Wis ora apa-apa, ora kebiar ritek sing penting maklum itu garis 2. Amin ya rabbal alamin. Ya mak ya. Bangga, tadi dirimu request lagunya apa tadi?
2: Gadis bukan perawan ini ngorak.
0: Gadis bukan perawan. Anak bes dong wai bungur, princessnya wai bungur.
2: Oh iya wes, gue wai bungur wai lah.
0: Lah iya, lu wes kuih pek-peken kono, gomo kono yura popo.
2: Iya, besok tak gomo kan aku.
0: Ya, gomo ini kono. Terus digoyangnya buat siapa?
2: Mami Melda, bangun Mami Melda.
0: Selamat pagi Mi.
2: Pak Neri, deket-deket bangun.
0: Selamat pagi.
2: Metro siapa kaya Mami Mi siapa?
0: Lia. Pagi.
2: Bangun. Ma, tangi Ma.
0: Mama wes, Ma wes, leren se Ma.
2: Wes leren.
0: Gusti.
2: Pak Diadara. Ini gintip baik kan Mbak Dia darah, gintip baik kerjaan ini
0: Mbak Dia? Mbak Dia jangan ngintip Mbak Dia, jangan. Nanggung lek cuma ngintip.
2: Ngintip nanggung jadi. Lah
0: iya.
2: Alam lebu bingung, alam lebu bingung.
0: Lah iya, masa yogur ngintip top tanda kue.
2: Pokoknya salam sekabeh wae.
0: Sekabeh wae lah spesiale nggo sapa ana ora.
2: Spesiale.
0: Lah ya spesiale nggo sapa ana ora.
2: Wes, gue Mami Melda wae lah.
0: Mami Melda wae, beh saingan iki karo Green Pie iki ujung-ujunge.
2: Man.
0: Kang Agus.
2: Halo.
0: Terima kasih matur sembahun, mugi-mugi jaba warta sehat sekeluarga, jaga semangat terus satu pantang radio.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahun Kang Agus Pringsewu. Warga Pringsewu dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen kedapetin produk daripada Paduka Jaya Tri Rama FM ataupun juga dengan produk-produk herbal yang ada di Tri Rama dan juga jaringan, boleh langsung merapat ke Radio Astriana FM Pringsewu Raya ya. Di Bulukarto Pringsewu, silakan. Di sana sudah menyediakan produk-produk herbal yang sangat luar biasa untuk kesehatan, untuk mempertahankan daya tahan tubuh ataupun untuk mengobati berbagai keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis juga boleh ya. Silakan langsung merapat. Apa kabar? Selamat pagi, Bestiko. Apa kabar? Ada Agas Debi dari Bandar Lampung. Selamat pagi. Kata-kata pagi hari ini, jika kesabaran tidak dapat menyadarkanmu, mungkin kehilangan yang akan menyadarkanmu. Wow, amazing. Kayaknya lagi galau ini Agas Debi ya. Terima kasih ya, Bes ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian, apa kabar dari Kurawa Purwodadi Dusun Bul Bandung? Oh iya, ada obat awet muda enggak, Mas, katanya? Ada, Bes. Ada obat awet muda, ada. Ada, selalu pantang Tri Rama FM setiap hari. Kemudian juga konsumsi rutin produk-produk herbal daripada Tri Rama FM setiap hari juga, biar merasakan khasiatnya, biar semakin awet muda. Bahkan yang tadinya umur 70 tahun gitu ya, sekarang 70 tahun, abis konsumsi obat herbal mah Besti langsung jadi 60 tahun lagi. Coba gerak, bayang no. Dan langsung konsumsi ya. Awet muda katanya Besti. Aduh, Gusti, Gusti. Yalah, terima kasih matur sembahun buat dirimu ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat-semangat juga bersama keluarga tercinta. Begitu Besti-Besti ku tayang-tayangku ya. Yang namanya obat herbal dari Tri Rama FM dan juga jaringan Besti sangat banyak banget ya. Banyak banget.

0: yang well-well semuanya ya. Halo, selamat pagi, begadang bersemangat, Manuk aja dari Rama FM.
1: Madu kuat tahan lama.
0: Jen, semakin hari dirimu madu kuat tahan lamanya semakin jelas, Besti.
1: Iya, Mas.
0: Lah iya. Lah. Lah pertama nelpon pas kae boro-boro arep ngomong. Kur meneng baen kan aku enggak gelem ngomong madu kuat tahan lama. Lah semakin rene semakin jelas lah banter, Besti, Besti.
1: Jangan,
0: aku curiga loh Bu. Jangan-jangan konsum, jangan-jangan dirimu sudah konsumsi madu kacil loh Bu.
1: Iya toh.
0: Mas Dayat, Bu Muslimah Narono enggak Mas Dayat? Ibu sehat Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Dirimu lagi ngapain toh Bu?
1: Ngumpul
0: ngasih itu. Wow, amazing.
1: Ya iya, amazing.
0: Ibu, dirimu mau request lagunya apa Bu?
1: Merayu Tuhan, Mas.
0: Merayu Tuhan, tetap. Tetap merayu Tuhan.
1: Iya, merayu Tuhan ya.
0: Jadi merayu ngopo toh Bu?
1: Hah?
0: Merayu ngopo.

0: Taslim, OTW.
1: Pak Dek Taslim itu.
0: Betul, jadi sinten. Lagi lo Pak Dek Taslim miskal-miskal diri guru bangsa ini.
1: Alah,
0: buat tenen. Yo Pakde yo, sesuk OTW Pakde. Kok tak terno Pakde. Monggo Bu.
1: Pakde tak terno ngerti omahku.
0: Digoyang dulu bahasa apa goyang.

0: buat dapannya ya Mas ya.
1: Dapannya.
0: Mbak, ada lagi Mbak Peninya semata.
1: Pagi.
0: Siapa mana Mas?
1: Lampu. Siapa mana Jol? Siapa mana?
0: Ada lagi Mang Ocit.
1: Eh.

0: jan jan gusti gusti la bundele lo koyo bakso.
1: Ya iya.
0: Bu.
1: Kalau ya mas.
0: Ya iya jelas. Sing penting sampean ojo pindah-pindah ya Bu wis nang kono wae.
1: Ya kar pindah ning ndi
0: wae. Lah ya mbok menawa engko sampean pindah kok aku ndak reti ngriyone ngono kuwi. Wis nang kono wae walaupun dalane apik rite ya ora apa-apa nang kono wae ya Bu.
1: Aku nang kene wae tak tunggu
0: sampean. Ibu. Batang radio Bu.
1: Alhamdulillah
0: dong. Terima kasih wali barokah Ibu Muslimah Petren ya, warga Petren dan juga sekitarnya semoga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu KJ Tri Rama FM ataupun juga dengan produk herbal lainnya yang ada di Tri Rama dan juga jaringan. Boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala 100 meter daripada Pasar Mandala atau nanti bisa diantarkan bes. Tinggal telepon saja, tinggal WhatsApp saja konsultan produk herbal daripada Tri Rama FM. Nanti bisa diantarkan sama Mas Dayat ya. Tinggal duduk cantik, duduk ganteng di rumah, nelpon, terus produknya langsung hadir, langsung merapat besti ya. Silakan bes, langsung hubungi di call center. Yang pengen pesen obat, karena gue biar nggak repot. Mas Yudi, aku harap nenginovasi kok yo panas ya, ram, karena gue debune yo luar biasa, karena gue ya. Jangan khawatir bes, nanti bisa diantarkan sama Mas Dayat Hidayatullah. Ya Mas Dayat ya, Mas Dayat siap mengantarkan dimanapun dan juga kapanpun besti. Silakan warga Metran, kemudian juga warga Sumedang, Bandung 1, Bandung 2, Mandala, Tandus, kemudian Uman Agung, Pariagung, Merapi, ngana gue ya. Kemudian juga mana lagi ya di sana ya, di GM, kemudian juga di Ibu, aku yo lali to bubuk. Sang Kodim, nah warga Kodim, Lampung Tengah. Pokoknya Lampung Tengah dan juga sekitarnya. Dari Petren, Moroseneng sampai dengan Merapi nanti bisa diantarkan sama Mas Dayat Hidayatullah, ngene gue ya. Silakan langsung hubungi di call center produk herbal daripada Tri Rama FM di 0831 760 600 ya. Ataupun juga untuk keluarga sehat yang mungkin masih bertanya-tanya apa saja sih produk herbal daripada Tri Rama FM. Banyak banget loh bes, ada permaduan, kita punya madu KJ Tri Rama FM yang memang sangat luar biasa untuk vitalitas pria dewasa ataupun juga stamina pria dewasa biar semakin tahan lama hubungan suami istri besti. Semakin kering.

kemudian juga tidak loyal. Kayak aku pun kena baju ngelempur. Baik, karena aku tidak ya. Tidak juga baru assalamualaikum dan waalaikumsalam. Tidak, besti, tidak. Silakan konsumsi rutin baru kajian dari Rama FM ya. Kemudian juga kita punya yang namanya madu si lambung yang memang bagus banget untuk keluhan di asam lambung ya. Mas Yudi, kok bagus untuk keluhan asam lambung? Emang apa komposisi daripada madu si lambung? Nah ini, yang namanya madu si lambung keluarga sehat itu jelas ya, ada yang namanya madu, namanya juga madu, pasti ada komposisi madu di dalamnya, itu udah pasti ya. Dimana kita tahu madu sangat bagus untuk kesehatan ya. Kemudian juga kenapa bagus untuk asam lambung? Karena di dalamnya sudah ada temulawak. Dimana kita tahu temulawak yang memang sangat bagus banget untuk kesehatan lambung ya. Silakan langsung merapat. Dan juga masih banyak banget komposisi yang ada di memang sangat bagus untuk kesehatan, terutama untuk kesehatan lambung ya. Kemudian juga kita punya yang namanya madu si pahit. Ada si lambung, ada juga si pahit ya. Ada si pahit juga, Besti. Kenapa sih kok si pahit, Mas Yudi? Emang khasiatnya apa? Kemudian juga komposisinya apa? Ya, khasiatnya sangat bagus untuk penderita diabetes ataupun juga darah tinggi juga sangat bagus banget ya. Kenapa? Dengan komposisi yang ada di dalam madu si pahit yang memang sangat bagus untuk penderita diabetes dan juga darah tinggi. Kemudian juga asam urat juga boleh banget. Kemudian juga saraf kecepit juga boleh banget ya. Karena di dalam madu si pahit sudah terkandung yang namanya madu murni di dalamnya. Kemudian juga ada lagi yang namanya biji mahoni di dalamnya ya. Kemudian madunya, Besti, madunya madu pahit yang memang dari alam, bukan madu yang manis, tapi benar-benar madu yang pahit langsung dari alam, yang memang sangat susah banget untuk didapatkan ya. Silakan makannya dari pahit, sangat bagus untuk penderita diabetes untuk menstabilkan kadar gula di dalam darah. Karena yang namanya diabetes nggak ada bakalan sembuh, Besti, nggak ada. Yang ada diabetes itu menstabilkan kadar gula di dalam darah kita ya, biar stabil. Kita kekurangan kadar gula juga bakalan lemes ya. Makanya biar stabil, biar selalu terjaga, konsumsi rutin yang namanya madu si pahit. Kemudian kita juga punya yang namanya madu royal jelly. Di mana madu royal jelly sangat bagus banget untuk penderita yang memang baru saja mengalami operasi ya. Cepat banget untuk pemulihan pasca operasi. Kemudian juga untuk anak-anak juga sangat disarankan untuk mengkonsumsi yang namanya madu royal jelly ya. Kemudian bestiku tayangku, kita juga punya yang namanya madu nomurapid. Dimana madu nomurapid sangat bagus untuk penderita. Kemudian juga di dalamnya sudah terkandung juga produk-produk herbal, bahan-bahan herbal yang sangat bagus untuk penderita rematik ataupun juga penderita asam urat ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, Besti. Bila kurang jelas, boleh langsung konsultasi. Jangan malu-malu, Bes, untuk konsultasi masalah kesehatan ya. Langsung hubungi di call center Agarilus, bisa ditanyakan lebih detail lagi keluhan Anda apa, kemudian juga produk-produk yang dibutuhkan untuk Anda itu apa, bisa nanti dikonsultasikan di call center Agarilus di 0831 760 600 ya. Terima kasih juga untuk Bestiku Tayangku yang selalu rutin mengkonsumsi produk herbal daripada Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan mengkonsumsi produk herbal daripada Tri Rama FM menjadi jalan kesembuhan untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang mengalami keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis, begitu ya, Bes ya. Terima kasih juga untuk bestiku tayangku yang selalu panteng di Begadang, masih banyak banget kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well ya, Penny dari Gisting Tanggamu, selamat pagi, Pen. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya, Pen ya. Masih banyak kebersamaannya kok, Pen. Warga Gisting juga jangan lupa, silakan ya, yang pengen ngedapetin produk daripada madu kajet dari Rama ataupun juga produk herbal lainnya, silakan langsung merapat ke 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamu, Impress Purwo dari Gisting. Permaduan kapsulan, kita juga punya pertetesan, Besti. Nanti aku bakalan bahas semuanya. Tapi

Sebelum itu, kita bergoyang dulu yo best yuk. Aku bakalan ngasih yang enak-enak nih buat besti-besti tayang-tayang well-wellku. Bakalan ngasih yang mantul-mantul, bakalan ngasih yang asik-asik. Biar pada hobah, biar pada semangat, biar tidak bisa tidur. Masih di acara Pegadang, masih persembahan spesial daripada Madoka Jetri Rama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: Pantang terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Gitu.

0: itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jengkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah ndak sejengkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jengkrak sana, jengkrak sini.
2: Tunggu dulu, jengkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jengkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jengkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jengkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
5: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Adit, sudah main HP-nya?
7: Tapi Bu, aku mau main game ini.
6: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
7: Tapi aku nggak mau.
6: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
7: Oh, Ibu.
6: Adit.
8: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
6: Oh, Ibu Rina.
8: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
9: Oh, gitu toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
8: Oh, iya, Bu.
9: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
8: Oh, iya, Bu Rina.
9: Sangat membantu pokoknya.
8: Ah,
9: coba
8: betul,
9: deh,
8: Bu.
9: Kasih just baking.
8: Oh.
9: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
8: Oh,
9: bahkan
8: iya,
9: juga
8: iya,
9: bisa
8: iya.
9: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
8: Serius nih, Bu Rina?
9: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
8: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina ya.
9: Iya, Bu. Sama-sama.
8: Saya segera coba jamu tetes baking.

0: Baking.
1: Jamu Tetes Baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu Tetes Baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit jamu tetes baking. Di jaringan Radio Trinam FM, Jamu Tetes Baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Gila, seri. Aduh, karo nunggu Sri Nevali, bes. Karo bergoyang mana ya, bes. Aja lali, sak derenge Sri Nevali, ngene kuwi. Konsumsi madu kaji. Kok nek Sri Nevali wis bali nang omah, gas ngono. Dilanjut lagi kita bergoyang ya, bes. Masih di acara Begadang Bersebar Madu Kaji dari Rama FM Madu Kuat. Tahan lama. Halo, pagi Begadang Bersembahan Madu Kaji Tri Rama.
1: Tri Rama Kaji, madu buat talama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang Depas, sing paling bundar.
1: Iya mas, gimana kabar mas?
0: Alhamdulillah ya damang seger beger seser ya tambah bundar. Ngana kue emangnya kursing neng kono tok sing bundar. Neng kene ya bundar ngana kue.
1: Mana?
0: Ya iya. Emangnya sing nang kono tok sing akeh, nang kene juga akeh enak kuwe. Akeh rezekine, nek sing nang kono akeh pasangane, lek sing nang kene akeh rezekine. Amin.
1: Amin.
0: Kang Depa.
1: Iya, Mas.
0: Direbo bare guys lagunya apa?
1: Apa ya? Sembilu ya.
0: Sembilu. Aceh. Sambil dicek nih goyang dulu, bar siapa goyangnya?
1: Goyangnya buat kamu ya, buat Jeron Mati ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ada Julius.
0: Ada. Selamat pagi.
1: Malum ya, maklum.
0: Pagi.
1: Terus ada lagi Bunda Samba, Meli.
0: Pagi.
1: Ada Yu Indri juga buat pagi.
0: Pagi.
1: Ada Kang Agus ya di Teng Sewu sama
0: pagi.
1: Asing ada Penny, ada Lia juga
0: pagi.
1: Terus ada Bang Panji ya sama pagi.
0: Pagi.
1: Ada Udin juga sama pagi.
0: Pagi.
1: Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Mama siapa itu? Yang di laptop.
0: Yang di mana?
1: Mama Ulfa ya.
0: Kirain yang di hatimu Yokowi neng metro. Pura-pura lupa. Pura-pura lupa gak ada gue. Mama siapa itu? Mama siapa? Gak ada gue.
1: Lama gak masukkan mas, jadinya agak lupa
0: mas. Lama gak masukkan berarti berpengaruh juga lupa sama pasangan ya. Keceplosan besti.
1: Sing request minggat tuh boh.
0: Sing request minggat. Sing neng lilin.
1: Sing lilin.
0: Lah iya, salahnya ditinggalnya wes suwi-suwi tenan kan ajar ini. Pamitnya tuku terasi tapi kok yora bali-bali.
1: Akhirnya pamit. Ini jadi pamit yang Jambi, arep muat sapi tadi tadi.
0: Lah, orang bali-bali kan aku ternyata nang Jambi yo enek. Leh, ikilah sing bundar di mana-mana ada besti.
1: Mas Anugrah.
0: Rayuan gombalnya iki lho, Jan.
1: Aku ngerasa
0: kalah tenan.
1: Ya itu rayu aku.

0: Gak bisa ngerayu. Berarti nek selama ini jujur-jujuran wae bun, aku ki enek sing nang kono lho bun, kepriwe terima aku apa adanya apa kepriwe kada kowe?
1: Ya iya aku dene ngono.
0: Cari budane ngene wis Mas. Aku terima dirimu apa adanya. Dimanapun dirimu berada, dimanapun dirimu punya, aku selalu ada. Gusti.
1: Ada Kang Darjo juga ya, pagi.
0: Selamat pagi.
1: Kang Masuk juga pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya buat temannya aja lah Mas Yudi ya.
0: Semuanya aja spesial, ada enggak spesial? Pasti bingung spesialnya enggak sapa saking akeh.
1: Lagune
0: lagune. Ada, tenang saja. Nanti aku yang nyanyi spesial untuk yang bundar.
1: Iya, iya. Sebenarnya spesial buat yang di hati.
0: Yang di hatimu lo banyak. Hari ada 7 dari Minggu sampai Senin. Di hatinya ada 8. Dino iki nanti, dino kuwi nanti, pokoke. Kang Depa. Terima kasih matur sembadan ya Kang Depa. Mungkin kita warta sehat sekali lagi nggih, semangat. Mudah-mudahan nambah enggak cuma 8 tapi 10. Pantang radio.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sembarangan Kang Depa Padang Ratu Lampung Tengah ngene gue. Mama siapa ya sing nang kono kae jerene? Sing nang atimu ya kuwi Mama Metro. Halo pagi begadang bersama Manu Kaja Tri Rama.
2: Aduh kuatkan lama.
0: Mama.
2: Yeah.
0: Wes rampung.
2: Aku yuk nenggak dirimu di kaca untuk turun di
0: bayun.
2: Masuk-masuk dirimu
0: agak kan rampung lah. Toh mak. Ketwinginannya ngantai saiki agak rampung mak. Ya ampun. Koyone iki ilmune Mbak Neri kecelekenut ya dinggo.
2: Lah aku gak ilmu dewe ya.
0: Lah gak ilmu dewe sing kepriwek mak. Kesel ora kesel gaspol ngono.
2: Ilmu baca hitam.
0: Ilmu baca hitam. Aku reti. Aku reti iki mak. Sampean ki nganggo ilmu apa aku reti. Ilmu najur to. Iya toh.
2: Karek kok nang kuat kerjane. Karek
0: kendeng iki. Iya ta Mak, aku e lho Mak. Lele, wis toh aku wis paham ilmune sampean saiki. Mama.
2: Nen,
0: diri bare mereka wis lagune apa?
2: Di mana ada kamu, di situ pun ada aku.
0: Di mana ada kamu,
2: itu pun ada
0: di
2: aku.
0: Di situ ada aku. Yo yo. Dimanapun besti-besti berada, nek sak meyah mene panteng radio pasti ada aku wis to, percaya to.
2: Ya, padane iku.
0: Percaya to,
2: itu pop tapi ada yang asik-asik gitu.
0: Berarti iki sing asik-asik ngono.
2: Iya no. Lah pop apa ya ento malam
0: pagi tadi. Tak kuleti. Di mana
2: ada kamu, di situ pun ada aku.
0: Oh yo ada yo, di mana ada kamu, di situ ada aku. Anggur Pramudita. Kok yo enek yo, wong tua ki kok yo reti enek lagu ni
2: gue. Kalau wong tua gawe ilmu apa mau gini?
0: Ilmu apa? Ilmu najur.
2: Ilmu mode.
0: Besta, aku wes paham. Mereka ki nganggo ilmu kuwi makane tahan lama kada gue.
2: Untuk kena bingung ya gitu.
0: Gusti, Bapak, digoyang dulu buat apa goyangnya?
2: Kang Depa kan turun dari pertapaannya pagi.
0: Pagi.
2: Setelah LA pagi.
0: Pagi.
2: Emangnya ajeng masukan lah? Iya, udah lama nggak masukan.
0: Masukan, jare sinten ora masukan.
2: Nah, aku tiap malam dengerin nggak ada ajeng loh yuk.
0: Mama, masukane nang atiku loh mar rumah saya.
2: Ya Allah, makanya aku nggak tahu ya. Ajeng jenenge ajeng siluman ngono ya yut.
0: Ajeng siluman.
2: Kan maksudnya di hatimu to, di hatimu gak ada.
0: Mak, dia itu ngefans banget sama dirimu. Apapun yang dilakukan sama dirimu dia lakukan juga loh mak.
2: Oh ngono.
0: Iya iya.
2: Dia dua ilmu anu mah mau dulu. Wah ini budak Ulfa Dara Malang.
0: Yupes, yupes. Mama wes tuwe rite yo kuwi lho, bes ilmu ne bes lumbang sene. Mbak Neri, dirimu kalah, jangan dirimu kalah.
2: Terus Mas Alfian, putra setia, putra setia, putra Okan, putra Kelana, putra Jogja Pagi, Kang Heri Pasing, Kang Panji Irawan, Kang Ju, Kang Palapa Pagi, Kang Duyen, terus Kang Ikin ya enak yuyut,
0: Ikin Muksin,
2: Kang Ikin Muksin Alatas Pagi. Anak nanu kang apa kayak jenenge sar
0: kang siapa
2: anu kang anu kupka lo sar apa jenenge
0: kang siapa
2: yang metro lo yuk
0: nang metro
2: oh Ari kang Ari Kopeng
0: pagi
2: udah tambah mama mokat mama mokat pagi udah Kristin mami Melsa Pak Andre Pak Rustam Pak Tuti Jo pagi terus Pak Jumiran, Mbak Slamet, Pak Rogre.

0: Kang Agus ya wes tangi, makane mau jaga. Ya. Makane mau ki ngomongi ngene, Mak. Mamaku wes tangi apa urung ya Mas Yudi? Mamamu mamae sampean ki urung rampung katuwingi nganti saiki tak ngono-ngono.
1: Wes rampung.
0: Lho yo kuat men
1: kono.
0: Bejerene kok kuat men lho rumangsane mamamu lho pinter ilmu apa wae yo duwe ngene kuwi.
1: Ilmu pengantian.
0: Ya sing paling ya sing paling pinter ya kuwi ilmune ilmu najur ngene kuwi.
1: Karo ramane kami hati pagi. Ra Julius MM saiki urung metu dek.
0: Ben Mak Ben.
1: Ben saiki
0: mau arep digowo karo Mas Ari ngono rene.
1: Oh, kowe ben konan iki.
0: Eh, udu karo Mas Ari, Deng. Karo Mas Agus.
1: Oh,
0: gak pas Mas Agus esok aku nek rono tak gawonen Mas Widi pepen kono Mas Agus, Mas Agus.
1: Arep digawe nganu jenenge
0: M geprek ngono ya. M geprek tapi koyo dagingnya koyo alot ngono kuwi ya.
1: Tapi paling-paling kae pahit ya yo.
0: Lah iya jelas to Mak, Mak melebihi Botro Wali.
1: Yang koyo ngono yo beda ora lanang ora bisane iki Mak.
0: Lah iya. Lek MM ki Mak, apa meneh nek rasa dagingnya Mak, disawang wae ritik yo pahit.
1: Disawange pane koyo
0: koyo
1: gak penak lho nang
0: ngadeg nang motor. Mamamu ki lho, mamamu. Yo kadang dilus-lus awakmu ki disayang-sayang ngono ki kadang yo ditendang-tendang ngono kuwi.
1: Kadang yo disilet di dalam sok gak peri.
0: Melasi to.
1: Iya, Penny. Cakus Neni MM kok. Iya Penny pagi.
0: Ece pagi.
1: Terus AA Apin Polo pagi.
0: Pagi.
1: Sama Fernanda pagi.
0: Ece pagi.
1: Takato Suprapti pagi.
0: Pagi.
1: Kena Bu Muslimah Neli. Lek Purino.
0: Lek tangi lek.
1: Tangi lek.
0: Tangi lek. Ojo kalah karo maklumi itu lek.
1: Sesuk lho le.
0: Sesuk le, le wis duwe aja lali ilmune. Pak Warno mode. Ye alah Pak Warno, najurne.
1: Enggak tak reken sik ya tak nelpon kowe sik yo.
0: Pak. Pak, tangi Pak. Tangi. Pak, tangi.
1: Yudhe loro yudhe. Ben dek ngenteni aku ben
0: gak kok. Tapi tenang Pak, walaupun ngenteni suwi kan tetep ya Pak ya. Wong ilmune lho, ilmu najur ya Pak.
1: Dengan atun duka kita pagi. Mbak Mary anu ukluk pagi.
0: Oke, sing lain kalah wis to bes bes karo maklumi itu. Duwe ilmune najur ki kalah sing lain wisan.
1: Wis aku gak tau ngomong dulu ngantean. Amirkan pagi. Serti kamas broto.
0: Aku yo bingung ki Mak. Kok iso-iso ne nemu kata-kata najur ki mau lho Mak.
1: Apa lo gitu ngerti kan ilmu najur gitu.
0: Lampu. Kok iso-iso ne.
1: Paling aku sih dia.
0: Aduh, Gusti. Terus gue sama Mbak Andi. Aku
1: tentu cinta pagi ya kan.
0: Selamat pagi, Nce.
1: Tak kancil.
0: Pagi.
1: Kabeh wae.
0: Siap, Mak. Terima kasih ya, Mak.
1: Sami-sami.
0: Mama sehat ya, Mak.
1: Amin.
0: Mewes najur ya dilanjut. Bye Patang Radio. Terima kasih Matur Sumpah-Numpah Oke Maklum itu Maria Agung. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Sehat semuanya, semangat ya Mas ya. Aduh Gusti doa Agung. Halo pagi menggandang persembahan Maduk aja dari Rama FM.
2: Madu kuat
0: akan arus tam kumawartos nadara ramang.
2: Alhamdulillah damai.
0: Alhamdulillah. Cakir, bager, seser, bunder, cenah.
2: Ilmu apa ibu? Ilmu najur itu?
0: Dirimu mau tahu?
2: tahu dong.
0: Mau tahu aja atau mau tahu banget?
2: Mau tahu banget.
0: Alah, jadi PR aja buat dirimu di rumah.
2: Kira mau berguru sama maklum gitu.
0: Ya, maklum itu. Pokoknya ilmu apa wae maklum itu duwe lo, Bes, lo bang.
2: Iya ta. Mau berguru sama maklum lah.
0: Mama, ada mau yang daftar nih, Mek. Jadi maklum itu aja lali, gawa sing putih-putih yo.
2: Biar nguleknya lebih kenceng gitu kan.
0: Mak, terima ora, Mak. Ana sing arep jadi muridmu, Mak. Mak, dari mana request lagunya apa?
2: Lagunya Hanya Satu Persinggahan.
0: Apa?
2: Hanya Satu Persinggahan.
0: Hanya Satu Persinggahan. Coba sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa digoyangnya.
2: Goyangnya buat maklum indol tadi ya. Pagi, buat Mas Depanya selamat
0: pagi.
2: Buat Mami Melda dan Bulu
0: pagi.
2: Ya Mami Dewi selamat pagi.
0: Pagi.
2: Buat Mama Arifnya juga selamat pagi.
0: Pagi.
2: Neri Pertanu selamat pagi.
0: Pagi.
2: Buat Julius, buat Italia dan
0: pagi.
2: Pak Gatotnya selamat pagi.
0: Pagi.
2: Ya darah bagian darah ya. Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Buat darah malang ya selamat pagi. Buat Penny selamat pagi. Buat Rudy
0: pagi.
2: Pagi.
0: Pagi.
2: Buat semuanya aja kali ya.
0: Semuanya aja.
2: Salam kompak, salam sehat selalu ya.
0: Siap, spesial ada.
2: Biasanya buat Mas Yudi yang gagah perkasa di zaman
0: parah. Wow, amazing bestie.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Rustam, sehat selalu juga bersama keluarga tercinta tuh Pantang Radio.
2: Pantang terima dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahnuwun Kang Rustam dari Bandar Lampung. Mudah-mudahan kabar terbaik. Ya, halo pagi Begadang Persembahan Madu Kaji Tri Rama FM.
3: Aku kelapa halam.
0: Lia.
3: Iya, Bang.
0: Lagi ngapain, Lia?
3: Aku nelfon.
0: Lia.
3: Iya.
0: Jangan pakai ilmu najur ya.
3: Apa najur?
0: Mama, Lia nggak tahu, Mak. Dirimu sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, monggo. Dirimu ada request lagunya apa?
3: Cincin Putih.
0: Apa?
3: Cincin putih.
0: Kalau nggak ada yang putih, yang hitam boleh?
3: Nggak mau.
0: Nggak mau, maunya yang putih?
3: Iya.
0: Yang coklat aja lah, yang coklat.
3: Nggak.
0: Nggak, maunya yang putih tetap.
3: Iya tetap.
0: Ya sudah, nanti aku kapur dulu biar jadi putih.
3: Boleh.
0: Monggo, digoyangnya buat siapa?
3: Buat maklum itu. Buat Mbak Neri. Terus buat Mbak Penny.
0: Selamat pagi.
3: Siva. Mbak Aceh.
0: Pagi.
3: Terus buat Mbak siapa ya?
0: Siapa
3: Mbak
0: lagi?
3: Vero.
0: Pagi.
3: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Bang Julius. Buat MM.
0: Apa lagi?
3: Buat Mas Agus. Buat Mbak Bunda Muslimah. Mbak Dekatat. Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Spesial
3: buat siapa ya?
0: Wow, Messi. Ayo, baca apa, ayo.
3: Buat Mas Yudi keluarga.
0: Siap.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Rezeki ya, Mas.
0: Amin. Terima kasih matur sembahnuwun ya, Lia. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu.
3: Sama-sama.
0: Semangat juga bersama keluarga tercinta tentunya Pantang Radio.
3: Ya.
0: Pantang Radio.
3: Santong Trirana dong.
0: Biasa dong.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lia Kota Metro. Warga Metro, semangka yang pengen ngedapetin produk madu kaja Trirama FM ataupun juga produk herbal daripada Trirama FM dan juga jaringan, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan Kota Metro sana ya. Halo pagi Begadang Bersemar Madu Kaja Trirama FM. Halo.
2: Halo.
0: Pagi Begadang Bersemar Madu Kaja Trirama FM. Ya Allah Pak Heli Pasing, sudah lama Dilimu tidak berjumpa sama Dilimu. Dilimu apa kabar? Apakah Dilimu sehat selalu? Pak Heli Pasing dari kampung Cina, tapi bukan orang Cina, orang Jawa.
2: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain?
2: Itu sehat keluarga.
0: Alhamdulillah yo sehat. Damang, seger, buger, seser, bunder.
2: Wow, magun.
0: Mama, malumin tuh kira-kira Pak Heri Pasing tahu nggak ma ilmu najur mak? Pasti yo rarti lah lah.
2: Najur. Ilmu najur nggak tahu aku malu.
0: Lah, malumin itu, ma. Pak Heri Pasing belum berpengalaman mak, biasa mak. Monggo dirimu arep request lagu nih opo.
2: Malam minggu.
0: Lah iki lho di malam minggu meneh iki lho dina minggu.
2: Iya.
0: Monggo. Digoyangnya untuk siapa goyangnya?
2: Akan buat mamaku malu.
0: Aje pagi mama.
2: Selamat dirakat. Ilmu nanap itu. Ya Allah ya Allah.
0: Kaya isai sene nemuan ajur barang ki. Sapa sing warai kita ya ya.

0: Atas Supri.
1: Pagi.
0: Udah muslimah.
1: Pagi.
0: Kampung.
1: Pagi.
0: Apa lagi?
1: Pagi.

0: Bagi. Bagi. Bagi.
1: Terus Mama Pakai tadi ya. Irawan.
0: Bagi.
1: Toto. Dor. Putra Rantau.
0: Bagi.
1: Bagi. Mama Ibu-ibu.
0: Bagi.
1: Mbak Pero, telepon aku dong, kangen dong Mbak Pero.
0: Mending telepon aku Mbak Pero, timbangan telepon asing.
1: Iya. Ini tadi ya? Hati-hati.
0: Hati-hati.
1: Sang Putra ya.
0: Baiki.
1: Good.
0: Adalah.
1: Black. Berarti Bunda Elizabeth, Pak Wiwin, Kang Suren.
0: Pagi.
1: Yang udah lama gak denger ini.
0: Siapa itu?

0: Sudah miskin. Ajeng.
1: Telepon aku dong, Cing.
0: Enggak ada Lia. Ada lagi buat Masya.
1: Baiki.
0: Gara-gara. Siapa lagi ya? Amerika. Ada penjaga cinta. Nah, Bang Atun.

0: Satu taksi.
1: Apa, Iki?
0: Ustaz Is.
1: Apa, Iki?
0: Mbak Nin Setiawan.
1: Apa, Iki?
0: Ada satu api. Yudi, ayahku.
1: Apa, Iki?
0: Ayar.
1: Apa, Iki? Semuanya aja, spesialnya buat siapa sing? Pasing, ada apa ora sing?
0: Ya.
1: Spesial ada.
0: Yo ada lho.
1: Buat siapa to sing?
0: Nanti kalau ati harus ponaan nih gua rasi spesial ya Prisna.
1: Leh pangga. Aku pengen reting ke bulan rolas karena gue nek cara ketemu karena gue ngelempur kaya banyak kaya kapu kena banyak ngelempur bain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahun Pak Heri Pasing dari kampung Cina, tapi bukan orang Cina, orang Jawa ya. Terima kasih ya. Halo pagi begadang bersebar madu kaca dari Rama FM.
2: Pagi, madu kuat tahan lama.
1: Mbak Atun.
2: Ya.
1: Ayo. Dirimu sehat.
2: Oh, kok jane iki?
1: Lempuh.
2: Alhamdulillah sehat. Jadi gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah ya sehat. Dapat segar bugar sesat tanpa bundar besti tanpa bundar. Ulala.
2: Mantap pokoknya ya.
1: Mbak Atun.
2: Ya.
1: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
2: Apa ya lagunya ya enaknya ya?
1: Apa ayo? Ayo apa?
2: Ya ada arti ayo. Bagimu.
1: Ah, dirimu bagi dirimu ada kok artinya bagiku. Coba tuh sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa digoyangnya.
2: Buat Mak Lumintu.
1: Selamat pagi.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Mbak Neri. Buat
1: Bensa. Pagi.
2: Buat Temi Melda.
1: Pagi.
2: Terus buat Ria.
1: Pagi.
2: Mbak Merlin.
1: Pagi.
2: Buat Mbak Indro dan Pak Indro.
1: Pagi.
2: Pak Gatot. Pak Agus. Dan semua yang udah masukkan.
1: Siap. Ini tiada arti bagimu atau air mata tiada arti?
2: Tiada arti bagimu dong.
1: Tapi kok gak ada ya?
2: Ah, masa gak ada? Sering diputer loh.
1: Apa ya iya?
2: Sering diputer.
1: Siapa yang muter? Yang muter siapa?
2: Ya, Putri Rama lah.
1: Apa iya? Coba.
2: Ya.
1: Bagimu. Aku tak berarti gak bagimu loh, Bes. Aku tak berarti bagimu, Besti. Bukan tiada arti, Besti. Gusti.
2: Lupa liriknya. Ya.
1: Tapi masih ingat rasanya.
2: Buat Mas Judi sekeluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Atun, sehat selalu pantang radio atau Mbak Atun.
2: Pantang Sri Ramadan.

0: Pantang terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah ndak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
5: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Awas, asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
7: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
8: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
7: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
8: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Bes, dilanjut lagi kita bergoyangnya. Bes ya, masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well ke semuanya ya. Apa kabar? Ada Bang Putra Ogan dari Tabin, Tanjung Bintang. Selamat pagi Bang Ogan. Apakah dirimu sehat di pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Biar nanti kita bisa berjumpa lagi Bang Ogan. Sebentar lagi kita berjumpa loh. Udah bulan 10 juga ya. Kemudian ada Mami Melda dari Bandar Lampung juga. Selamat pagi Mi. Sehat selalu ya Mi. Semangat juga bersama keluarga tercinta di pagi hari yang luar biasa cerah ini ya Bes ya. Seperti biasa juga Bes, aku menemani besti-besti tayang-tayang uwel-uwel masih di Begadang. Persembahan Madu KJ Tri Rama. Selalu ngasih info yang sangat luar biasa untuk besti-besti tayang-tayang well-well semuanya ya. Info daripada Madu KJ Tri Rama FM yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Dikonsumsi rutin Madu KJ Tri Rama FM setiap hari. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Pak De Pairan, selamat pagi Pak De Pairan. Sudah miss call diriku di pagi hari ini. Ngasih tanda kalau dirinya lagi panteng diriku ya. Selamat pagi Pak De. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Selain Madu KJ Tri Rama FM, di Tri Rama FM juga sudah tersedia produk herbal yang sangat luar biasa untuk berbagai keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis ya. Silakan dikonsumsinya

0: lagi mendengar dirimu.
1: Wow, amazing.
0: Thank you.
1: Dirimu mau request lagunya apa, dirimu?
0: Ini yang mungkin terakhir ya. Minta pintu surga.
1: Apa?
0: Judulnya pintu surga.
1: Apa ya?
0: Ku nanti dirimu di pintu surga.
1: Oh, ku nanti dirimu di pintu surga.
0: Ben kaya maklum mau ku jerene najur
1: ngono. Lah, dirimu emang ngerti.
0: Yo ngerti loh.
1: Ayo tenan.
0: Iya no.
1: Wes tau.
0: Warahane Kak Yudi.
1: Wes tau apa dereng?
0: Yo wes.
1: Lah tah betenan ora percaya.
0: Ora percaya teko Mbak Neri kenut keno.
1: Mbak Neri, apa ya wes tau le Mbak Neri yo urung tau ne Mbak Neri kesel yo leren.
0: Ngono.
1: Ya iya.
0: Dalam metu kok kepewae lah.

0: spesialnya
1: buat dirimu aja lah.
0: Siap, terima kasih Pak Tor Sembanuwun, penjaga cinta, sehat selalu Pantang Radio.
1: Alhamdulillah,
0: luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, penjaga cinta dari gaya baru sudah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini di Begadang bersembah madu kajian Trirama FM, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2.

0: Ferdina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
6: Ladies and gentlemen,
7: please welcome on stage. 2, 2, 2, 2, 2.

terima kasih Bes yang selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial Madu Kaja Tri Rama FM, madu kuat tahan lama. Jangan lupa dikonsumsi rutin Madu Kaja Tri Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Tri Rama FM ya. Aku pamit ya Bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semuanya di pagi hari ini. Selamat beristirahat untuk kita semuanya. Dan juga akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh mbiyen niku pun mulang muruk kabeh perkara lare-lare

0: kantun meneruskan. Ning ngapunten, mboten wonten anak sing saged ngungkul-ngungkuli sektine wong tua. Mboten wonten anak sing saged ngungkuli sektine wong tua. Mas, dalem. Loko anten tiang sepuh mung terima lulusan SR sekolah rakyat. Gedene SD. Wong tua mung sekedar lulusan SR, tapi putrane saged doktor, saged profesor. Pertanyaannya adalah sekti pundi, hebat pundi wong tua mung terima SR paribasan sekolah mawon bo kadang kala ora lulus, dan anak sing nganti profesor lebih hebat mana, sukses pundi? Kula matur, sukses wong tuane. Walaupun SR nggih, kenapa? Wong tua mung sekedar SR tapi bisa ndadekna ndok pecah netes dadi profesor. Lah sing wong tuane profesor, putrane dereng tentu purun sekolah. Dereng mesti gelem sekolah. Kenapa? Sekedar ancik-ancik jenenge wong tuane, sekedar semende kelawan arane asmane wong tuane. Kuwe sing diarani laisal fata mayakulu kana abi, walakinal fata mayakulu ha anada. Bocah nom-noman sing apik nang binangun dudu bocah sing keh bapakku, mbahku, buyutku, leluhurku, leluhurku, aku duwe mbah, aku duwe bapak, bangga duwe wong tua hebat, perlu ben ana semangate. Tapi nek mung sekedar nggo tameng, sekedar mamer-mamerna, dumeh-dumehna putune jenderal, dumeh-dumehna putune bupati, ora ketang bupati ketoprak. Dumeh-dumehna putune jenderal, akibate mung adol jenenge wong tua, mung adol asmane leluhur. Nanti dulu, pemuda sing apik nang binangun dudu sing mudah mamer-mamerna, bangga oke, sekedar nopo menggugah semangat. Bapakku behebat mangsa aku ora bisa koyo bapak. Bapakku be wong pangkat derajat, mbahku wong pangkat. Setidaknya nggugah semangat inggi. Tapi nek adol jenenge wong tua, kelo mbahku wong sekti, kelo bapakku jenderal, dicegat nang polisi misale nglanggar lalu lintas, dume sing dadi leluhur luwih dhuwur titele pangkate, aki kowe ora ngerti Pak, aku putune Kapolri, aku putune Kapolres, aku putune Kapolda dan sebagainya. Niku mboten sae. Walakin al-fata mayakulu ha anada. Pemuda sing apik nang binangun sing bisa dengan bangga mengatakan insyaallah aku bisa. Dengan cara nopo? Siji laku prihatin. Urip nang alam dunya langka sing sim salabim abrakadabra. Bisa nih ana bangunan nang dhuwur gunung. Bisa nih ana bangunan nang dhuwur jurang sing miring lemah kados niki. Niki kedah wonten sing babat-babat. Ora karepe langsung dadi. Lah kita generasi 2026 meneruskan, Pak. Mungkin dan meneruskan acara niki ben semangat kelingan luhur ziarah. Mung niku kok ziarah kelingan tiang sepuh sing wis ndadek nang gunung dadi pemukiman, sing wis ndadek nang jurang dadi ana penduduke, sing wis ndadek nang lemah miring dadi apik disawang, indah suasanane, adem rasane, alhamdulillah. Lini niki dalam rangka nopo? Kulon jenengan rasa matur nuwun metri bumi, metri dusun. Angger cara ngene kula ya sedekah bumi, memetri bumi, ngrawat, ngreksa. Tugas kita ngrawat, nerusna muncang. Biyen larang sing rada murah. Kentang ditanduri dadi dalan sumber rezeki. Tarim nopo? Meneruskan. meneruskan. Sinten monggo, tengono sapa sinten monggo sing lahir langsung mulia? Mboten wonten. Sekalipun dheweke turunan wong mulia tapi mbiyen mbambae mboten langsung mulia. Tidak ada orang hebat tanpa laku tirakat, tidak ada orang mulia tanpa laku rekasa. Sedaya pengin dadi kupu-kupu kudu gelem nglewate dadi entung utawi kepompong. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Setiap bayi metu saka wetenge biyung ora duwe apa-apa, ora ngerti apa-apa, ora paham apa-apa. Kabeh semua kita sama. Saiki wong dadi raja Jawa, sinten asmane Rus ado-ado? Pak Soeharto. Pak Soeharto niku mboten turunan ningrat, sing turunan ningrat niku ibune, Pak. Garwane Pak Soeharto asmanipun sinten, Bu? Butin. Butin niku trah Mangkunegara 3. Mangkunegara 3 keturunan nganti Mangkunegara 1. Julukane Pangeran Sambernyawa, Adipati Mangkunegara 1. Sing ngawiti acara halal bihalal. Nek jeneng halal bihalal niku sing nganggit sing nyithak Mbah Wahab Hasbullah, Muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Tapi konsep keraton berbeda kok ngumpulna keluarga, berbeda ngumpulna wong enom, sowan karo wong tua, bojo wadon sowan bojo lanang, anak sowan karo wong tua, sing enom karo sing sepuh. Konsep niku mumpun sejak keraton sinten zaman Kadipaten Mangkunegara 1 Pangeran Sambernyawa, termasuk wilayah Kabupaten Karanganyar tengreku nggih riyin Mangkunegara Kadipatene. Niku Butin turunan ningrat, mulane wajah darah biru. Butin niku kan ningrat, berarti nopo? Darah biru. Niku disawang kewes mawon, anggem kebaya kewes, ngagem busana kerudung nggih kewes, paribasan ngapunten dasteran mawon wong ningrat kewes, wong nyatane darah biru. Wajah darah biru tetep beda kados gula sing darah rendah. Nyata nih ya, niku darah biru. Sing darah biru niku Butin, turunan Mangkunegara. Bapak ipun Butin, julukan ini Kanjeng Pangeran. Terah ini Mangkunegara. Pak Harto berawal dari keluarga ngapunten kurang mampu. Ibune asmane Punyi Sukirah. Wong desa, wong gunung, wong priatin, wong rekasa, tapi merga biyunge sebagai ibu wis wareg dinyek wong, wareg ngelih wetenge, wareg nglakoni rekasa, wareg marem nggih Pak, marem dinyek wong, disepelekna wong, akhire duwe pangucap, ya Allah Pangeran, sing bodoh kula mawon, sing rekasa kula mawon, sing gonyek-nyekan uwong nyong bae Gusti, anak turunane kula ampun. Niki bagian priyatine ibu. Apa maning Pak Harto anak lanang, anak lanang urusane ibu. Ibu-ibu, halo. Bu. Anak lanang jenengan ingkang kagungan putra kakung urusane jenengan sebagai ibu. Anak wadon pripun urusane bapak. Mulane cara Mbah Mun jenengi bocah umur 7 dina memberi nama anak, Mbah Mun Zubair ngendikan, bocah arti jenengi sapa? Deleng-deleng. Deleng-deleng nopo? Anak lanang apa wadon? Dan ini anak lanang. Anak lanang huruf depan diparingi jeneng sopo? Melu asmane ibune. Misale ngapunten. Kadah sangen nggih kados warung nggih Mas. Luar biasa, matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, semoga-moga tangane mlebu swarga. Tangane tok. Alhamdulillah tangane tok, alhamdulillah. Dosa rata-rata siki manggone teng tangan lho Mas. Napa? Kaldul dolanan HP, ceklane setan gap. Nggih, jare wong wirin ngendika, wong wadon dosane manggone nang lambe. Nyatane siki wong padha wadon-wadon kumpul-kumpul padha meneng kabeh. Kenapa? Jagongan padha dalul ceklane hap. Ape? Wong lanang dosane nang ndi? Nang mripat. Wong lanang rata-rata dosane nang mripat. Maksudnya kepriwe? Kuwi wong wadon mripate melolor, lambene ngucap ayune. Wong wis liwat wis diomong bokonge, ngaten iki, Pak. Haa ini mbiyen jare wong lanang dosane nang mripat, tapi saiki wong lanang rata-rata ora tau metu ngomah. Nah ngomah cekelane dolanane hap HP. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah dan paringi barokah Muga-muga tetanduran subur, regane mundhak, regane sae, barokah napa? Barokah binangun kelingan para luhur, nguri-uri luhur, nguri-uri tinggalan luhur, barokah napa? Ndungakaken dados lare-lare keturunan sing saleh-saleh barokah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun diparingi shalawatan rin, kersanipun tambah barokah. Dadi presiden 32 tahun, jenderal bintang 5. Bintang 5 Indonesia mung 3. Hari ini yang menjabat bintang sekawan. Panglima Polri bintang sekawan. Tapi bintang 5 mung 3 Indonesia. Setunggal panglima besar Jenderal Sudirman. Piyayi ning ganteng. Rodo alit nganggo blangkon. Ngagem jas. Nomor kali Haji Muhammad Soeharto. Nomor 3 Abdul Haris Nasution. Mbah Mun niku ngendikan anak lanang melu jenenge ibu, anak wadon derek asmane bapak, huruf depanipun huruf ngajenge. Misale metune anak lanang ibune arane sinten, asmane sinten ibu. Misale ibu asmane sapa ya, Sujiem. Sujiem ya, misale S berarti ibu asmane Sujiem, berarti S anak lanang S paling mboten sinten, Sumanto. Tanggane ngene ya, tanggane nyong apa Pak? Sumanto, Susilo, saged Soeharto, Soekarno, saged asmo S. Karena apa? Ibu asmane Bu Sujiem S. Nek nderek Mbah Mun le ngendika ulama ageng tur waline Allah S. Sujiem ibunipun putra kakung paling boten S. Mboten kudu tinggi nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Lah nek anak perempuan, cewek, wanudya, wanudya niku perempuan nggih Mas. Wonten-wonten lagu. Wanudya ayu utama. Lah nek napa dijudule niku? Puspita Nala. Heeh. Ambar aruming kusuma. Nyong ya bisa Mas. Dasar lencir kuning anggo karoso. Heeh nggih mriki. Niku S. Bapak anak wadon. Bapak asmane sinten misale? Widaya. Misale W. Anak wadon wis apa yo? Wanda. Banda masuk. Bibin. Wiwit saged. Wiwit niku mulai nggih. Wiwit mulai berarti ngawali anakku pertama wadon wiwit. Misalnya ngawiti, ngawal, ngawal saged. Niku ne Pak Widayat, anak wadon, Wiwin saged, Wanda saged, eh? Wanudyo, ah saged. Wanu kan nanti wanita, wanita Wanudyo saged, Widodari, betul nopo nopo. W niko. Wermed. Apa Wermes nggih Mas? Wermes. Monggo terserah. Niku nek ngendikan Mbah Mun, an bapak teng anak wedok, ibu kagem anak kakung. Niku marai nopo? Nek bapak paringi asma sinten angge anak kakung, anak wedok, niku marai dadi bocah gampil tur kepenak rezekine. Lah nek cara Jawa niku lo ngaji teng cara Jawa niku ngagem tembung kawitan hono coroko, hono coroko. Monggo hono coroko, anak lanang anak wadon ben enteng, enteng niku, enteng rezekine. Niku saged dipun caking aksara hono coroko, termasuk gawe jeneng go toko saged mawon, jeneng warung. Niku nek saged mundute hono coroko. Sopo ho? Ha hi hu he ho saged. N C R K saged. Ulinuha. Ulinuha niku jenenge enteng. Ulinuha enteng niku. Lha nek jeneng nek saged yo aja abot-abot. Biasanya yang bahkan turunan keraton pun rumiyin asmo alite sing enteng-enteng. Mangke nek pun gelare dados napa-napa nembe sing abot, abot Sri Susuhunan Pakubuwana. Kan abot Sultan Hamengkubuwana abot, Pangeran Haryo Mangkunegara abot, tapi asmo alite enteng-enteng. Raden Mas Sarengat, Raden Mas Sulomo, Mangkunegara niku Mangkunegara 2, Mangkunegara 3, Sarengat lajeng Sulomo. Mangkunegara setunggal Raden Mas Said. Enteng asmane niku. Lajeng Sujono, asmo-asmo niku. Nom-nom niku nenek mbun dados bapak munggah derajate. Mulane cara wong Jawa ana jeneng enom ana jeneng tua. Jeneng enom sing enteng-enteng mawon. Sulomo, Sarengat, derek Mangkunegara niku. Sujono, Sujono nek. Sule, sapa mau Sule? Saged. Eh, saged. Mulane aja abot, abot. Ana jeneng enom, mengko nek mun munggah derajate napa munggah derajate niku? Nikah. Paling boten munggah derajat niku napa nik? Nikah. Niku nembe ana jeneng tu tua. Sing rada abot mboten napa-napa. Misale nom-nomane jenenge sapa? Tejo misale nggih. Tejo, nom-nomane jenenge Tejo. Mengko nek wis gedhe dijenengi Tejo Haryo Bomantara. Rodo abot nggih Tejo Haryo Bomantara napa Bomo Naraka Sura sandamel nggih Bomo Naraka Sura naraka bareng niku narakane sing abot nih ana caraka saged Bu niku saged saking aksara ha aksara na aksara ca aksara ra aksara ka monggo niku nek diagem monggo sing penting ora niku-niku lah sing penting jenengi bocah maknane sing apik jeneng sing sae nama adalah doa cara wong Jawa asmo kinaryo jopo nama adalah doa Allahumma niki nggih pun mboten wonten sing langsung simsalabim abra kadabra sedaya prosesnya jero Pak Dirman Jenderalik bintang gangsal tetes gangsal jek bintangnya niku nggih kumboten langsung simsalabim ya gerile dilakoni munggah mudun tumurung jurang munggah mudun gunung tumurung jurang dilakoni napa berjuang
1: yang sedang ada dengarkan Kasana Pagi Kasana Pagi.

dienteng na patine, dienteng na nyawane. Demi nopo Indonesia. Niku, mboten mikiri pangkat, mboten mikiri mongko titile nopo, mboten mikiri belas. Berjuang dan berjuang dungo. Niku sedoyo, mulane adik-adik kula jenengan, mas-mas wonten binangun, mboten kula maring, mboten ngajak sareng-sareng. Mas dalem, tapi kan bapak kenyong ya, bapak nenyong bupati, bapak nenyong gubernur, bapak nenyong jenderal, duitnya akeh. Ngapunten. Mbah Ibnu Khaldun, ulama Tunisia yang ngendika, penelitian yang ngaten. Uang duwe bapak hebat, mbah hebat, paling banter nek mung sekedar nelasaken bandane wong tua, paling banter mung generasi sekawan. Gede nek gangsal. Kena diarani ana wong sugih turunan napa pitung turunan nggih. Sapa wonge nyekel tongkat kiye, sapa wonge nyekel pring petuk kiye, sapa wonge duwe kiye, duwe ali-ali kiye bakal sugih pitung turunan. Monggo dijual. Lho kok didol? Ya mergo aku turunan nomor 8 ta. Heh. Memang konsep awal ngapunten mboten wonten kelanggengan nek mung sekedar adol bandane wong tua, adol pangkate wong tua. Rusak doato, kita dadi wong Jawa mulane kula matur sejarah, kita flashback ke belakang deleng mburi. Biyen sedereng Indonesia lahir tahun 45 semuanya kerajaan. Kerajaan niku-niku runtuh gara-gara nopo? Gara-gara nopo? Gara-gara penerusé mboten kados leluhure. Paling banter patang generasi. Wis urusan datang Majapahit muka tuwen. Demak Bintoro. Demak Bintoro sinten sing ngasta? Kesultanan Demak. Raden Patah. Raden Patah mudhun teng sinten? Pangeran Sabrang Lor, Patiunus. Mudhun teng sinten? Nomor 3, Sultan Trenggono. Trenggono pun konflik geger. Kali sinten kemudian mudun teng Sunan Prawoto gempuran kali sinten geger-geger kali terah saking turunannya juga Aryo Penangsan. Mbun Demak mbun pinten generasi 4 generasi Demak bubar. Dipancak kali sinten Pajang Sultan Hadiwijoyo pindah saking Demak teng Pajang. Generasi kepapat bubar. Pajang generasi mung loro Pak. Sinten Sultan Hadiwijoyo terkenal sinten Pangeran Joko Tingkir sing biasa nggo tembangan bocah binangun Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Tingkir ngombe dawet aja dipikir marai. Iya. Niku leluhur kula jeneng lho Pak Joko Tingkir asmanipun Raden Mas Karebet. Agengipun Sultan Hadiwijoyo. Itar surutipun Pangeran Sultan Hadiwijoyo, Hadiwijoyo Sultan niku nggih, teng sinten pancakali mantune Aryo Pangiri. Ngrebut niku mun ngrebut sing kudune sing nyekel sinten putrane Hadiwijoyo asmanipun Pangeran Benowo. Uzlah dugi Kabupaten Pemalang. Mulane adipati pertama Pemalang Kabupaten Pemalang, Pekalongan Batang, Batang Pekalongan Pemalang. Niku lereng gini gula, nika pantura, gini gula mereka. 1575 adipati pertama Pemalang putrane Sultan Hadiwijaya. Mung generasi kedua Pajang bubar. Lho niku generasi sultan bae mboten saged langgeng. Niku pelajaran kita, iya ya. Apa nyungkur arep anjik-anjik jenenge wong tua tok? Apa mung anjik-anjik jenenge mbah tok? Aku mau ngasih-ngasih jenenge Rama. Sedangkan Sultan Hadiwijaya mawon bertahan sampai putrane mawon Pangeran Benowo pun Pajang bubar. Dipancak kali sinten runtuhe Pajang Mataram Panembahan Senopati putra angkate Sultan Hadiwijaya. Pindah teng kota gede Hadiwijaya sinten putrane pun Danang Suto Wijaya anak angkat Panembahan Senopati. Nurunaken sinten putranipun asmanipun Hanyokrowati, nurunaken Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Generasi kepapat Amangkurat I mriko gegeran. Ramane ngantemi landa tekan putra malah rangkulan karo VOC mung generasi papat. Tesi mudun mali Pakubuwono II pecahe Surakarta karo Jogja Karta. Niku generasi sultan mawon Pak.
generasi ratu mawon pak, geger-gegeran, konflik ora rampung, rampung, konflik ora rampung, rampung. Niku sing duite pirang-pirang mawon, bandane taker-taker tumpuk tundung. Niku mawon mung generasi loro, generasi papat. Napa malikulun jenengan? Mulane nek mboten direwangi tirakat dhewek, ora direwangi prihatin dhewek, ora direwangi tirakat dhewek. Mulane kula weling teng lare-lare binangun dik, nek jenengan nampa bumi waris, lemah waris, bumi waris, lemah waris, kula menyarankan, ora perintah tapi menyarankan, nek saged ampun gampil didol. Kula menyarankan mawon, ora perintah. Iya ora ngelarang, didol ya ora apa-apa, ya ora apa-apa wong nyong ora nampa mlebu iki. Ora apa-apa. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Tapi kula matur garis bawahi kalimat Quran. Inna nahnu narithul ardo wa man alaiha wa ilaina yurja'un. Bumi niki dijaga kali Allah, turunane diparingi, diwarisakan, diwarisakan. Kenapa? Karena kita hak pakai, bukan hak milik sebetulnya. Hak pakai, tapi kan duweni, duweni, tapi kan mengko alih tangan. Mati alih tangan, mati alih tangan. Iya nek turunane nompo, lan nek urung mati wis didol. Wis alih tangan mal, mali alih tangan, alih tangan, alih tangan. Biyen Demak genti Pajang, Pajang genti Mataram, Mataram genti Surakarta, Surakarta tambah maning Yogyakarta. Wis kerajaan runtuh mlebu teng Indonesia tahun 1945 sing nyekel pun beda be, beda ana sing perhutani, ana sing dikuasani Belanda, ana sing dikuasani pribadi. Mun kenapa nek bisa gampang didol? Siji lemah niku pun catetane teng Quran wonten. Bumi adalah hak pakai. Dari nganggo, direksa, dirumat dadi dalane rezeki. Nomor loro, lemah majune suwe, maju larang regane beda karo umah. Umah dibangun setahun, rong tahun, limang tahun, gedene 10 tahun, didol sora payu. Sing payu larang apane? Lemah. Tengono sapa mawon per meter. Tengene kula tesi ubin. Mboten ubin malah, ngene-ngene kula tesi sangga, satu sangga 5 ubin. Seupin pinter meter mas 14 meter butuh utus. Satu pin 14 meter persegi. Ya nggih. Niku 1 meter kali 14 meter. Satu pin niku. Tesi. Lah mriki mun meteran iki, Pak. Lho mun meteran ono sapa ndiyeng pundi mawon rata-rata napa meli kota. Sekitar alun-alun pun meteran. Mulane mboten wonten umah ageng wontene ali tapi didamel ing inggil. Mulane lare-lare nek nambah bumi waris nek saged niki kula mboten ajeng marahi mboten ajeng larang ora nek saged aja gampang didol. Dasare apa Mas? Dasare Quran. Bumi adalah hak pake. Dirumat didatengna dalan rezeki, tanduri muncang, tanduri kentang dadi dalan wasilah dalan rezeki. Didatengna umah ku pengiyuban kula jenengan, eh? Nomor loro, bumi niki majune suwe maju larang regane beda karo umah. Sing nomor tiga Mas, tapi kula butuh tak adol ya. Iya. Boleh? Boleh. Onten niku ne mboten cara niku ne welinge onten. Nek jenengan adol waris saka wong tua lemah, dol duwite pira? Tarola kata 100 juta. 100 juta itu 50 juta engko kebutuhan. Sing 50 juta nek saged ditumbasaken tanah mali dadi tanah ijolan tanah. Lemah diijoli tetep karo lemah. Mulane wonten tiyang adol lemah teng darat. Dewe mboten purun arto, aku gelem adol lemah kiye, tapi aku njaluk sawah. Berarti nopo tukeran kali sawah saged berarti lemah tetep genti lemah tanah ganti.

0: Inna nahnu narithul ardo wa man alaiha wa ilaina yurja'un. Lemah, tanah, bumi. Nomor loro, sing dijaga kali Allah, nomor kali Al-Quran. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Mulane ora ketang sepiraha masyarakat binangun sareng-sareng cekel Quran. Ora ketang seayat. Lho kok ora seayat, Mas? Iya. Wonten preman teng ngene kiai. Tetep dipancak, ditampak, Pak Kiai, dalem. Kula kepengin sekte. Nggih. Kula pengen dadi wong sing top-topan rejekine lancar.
1: Ya.
0: Kula pengen dadi wong sing top. Kula pengen dadi sing rejekine gampang, rajin, lancar rejekine.
1: Oh ngono nggih.
0: Kula nyuwun amalane wiridane.
1: Ya.
0: Lah usahamu apa? Begal karo maling.
1: Niku.
0: Tapi kelimbahnya tetap ditompos ngene. Ya. Kenapa? Proses. Diparingi napa? Al-Qur'an. Kepengin dadi wong sing sekti nggih. Nih saya diwaca napa?
1: Wa idza batastum batastum jabbarin.
0: Satu ayat. Karepe napa? Ben preman elah tetep atine wonten Quran. Polisi mboten purun jagani preman. Tentara mboten kober jagani preman. Sing saged jagani tiang niku sapa? Mboten sing saged 24 jam. Gusti Allah. Maka atine diparingi saayat. Wonten tiang mumet pusing, Pak Kiai, kula nyuwun tulung, kenang apa? Kula dereng ketemu jodohnya diwaca. Kula lagi seneng karo si anu nya diwaca. Napa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Maksudnya napa? Ben bocah niku pusing lagi seneng karo tiang, ben orang ngambah watu gede, kayu gede sing diwaca sunmatek ajiku aji jaran goyang tak goyang, goyang. Menjaga ni hati. Pak Kiai, nopo. Kulo pun bojo, tapi kulo pusing. Kenang apa? Jangan bojo ni kulo cerewet. Berisik PKI radio. Pripun Pak Kiai? Siti kandel atimu, tikandel kupingmu. Carane pripun? Kiai diwaca nggo wiridan. Nopo Pak Kiai? Sumumbuk munom yun fahum layar jion. Satu ayat. Male, ben umay ageng rezekine gampil dongane napa? Ora sangel-angel. Teng sarai Haisi Bakhr, Mbah Imam Abdul Hasan Ali Asyadili, tarekat Syadiliyah wonten kalimat addu'a li imaratil amlak sarai Haisi Bakhr, Mbah Imam Zaruk. Kalimatnya napa? Addu'a li imaratil amlak. Tunggu Quran singgung gedekna kepemilikan. Dongane ora ngelangel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Diwaca piminten Mas, ora sakake, cukup ping 100 ora angel, ora suwe. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ping pinten bar salat ping 100. Suwen Mas, esih kesuwen leng rasani uwong. Esih suwe leng andakna eleke uwong. Kon wiridan ku angel pol, polan jalukane muluk-muluk kon wiridan wegah. Kon jalukan ni macam-macam kon tirakat ora gel nggih niku donga niki masyaallah niki donga niki diwaca teng omah insyaallah omah sing gedhe ni donga niki diwaca teng grup demplo insyaallah ngagengi lancar laris donga niki diwaca teng toko tokone laris gedhe ni diwaca teng bojo-bojone gedhe ni gedeni sabare bu, gedeni kemati, gedeni tersenane Allahumma. Lah iya, mulane apik-apike wong wadon nek nderek dawuh Kanjeng Nabi napa? Al-wadud, al-walud. Al-wadud gedhe tresnane, al-walud sing bola-bali meteng. Nggih, niku nek cara Kanjeng Nabi kaya niku wong wadon sing apik sing kepriwe. Udu sing lenje-lenjean mawon kadang kala. Kanal insanu ajula. Menungsa niku makhluk sing kemrungsung. Wong wadon kok kemrungsung, kepengin ayu tapi kemrungsung, akhire kemayu. Wong kepengin pinter, selek keminter, dadi ini keminter. Wong kepengin luhur tapi kemrungsung, akhire kumolu luhur. Wong kepengin ayu, kemrungsung, kemayu. Akhire nek wis kemayu, dina setu malam minggu senengane metu guyang guyu pamer pupu payu seketewu Mas napa kemrungsung wakanal insanu ajula menungsa niku makhluk sing kemrungsung wakanal insanu aksaru syai'in jadala menungsa niku makhluk sing senengane bantah napa bu wong senengane biasanya tentang binangun sing tentang bantah wong lanang napa wong wadon.

wong wadon, alhamdulillah pada ngaku. Ulane Mbah Ibnu Arabi niku Bu niki bapak-bapak kudu ngerti, ibu-ibu mboten nusa mboten napa-napa. Niki bapak-bapak kudu ngerti. Wong wadon nek nderek Mbah Ibnu Arabi ulama Spanyol niki. Spanyol, ngerti Spanyol Bu? Spanyol niku kretek ngulon, Spanyol. Spanyol. Membaca karakter uang. Nah, niki Mas. Membaca karakter uang. Wong ge modele kaya ngapa, sifatnya kaya ngapa saged ditonton. Apa nih Mbah Ibnu Arabi ngendika, endi ana wong wadon? Gulune pendek, kulite kandel. Gulune cekak, gulune cendek, gulune pendek, kulite kandel. Wis ora usah teme gulune, Bu. Gulune cendek, kulite kandel niku biasane uwonge ngeyelan ning ora mudengan. Wis repot niki nggih. Wis ngeyel ora mudeng, Mas. Wis ngeyel ora mudeng. Wis ngeyel dikandani ora mudeng, semua ora mudeng ngeyel. Wong wadon nang binangun niki Mas-mas ya kudu ngertos. Wong wadon kok mripate sipit. Batuke rada ombo. Lambene si tipis. Janggute rada lancip, ki dijamin galake pol-polan. Pas. Rada sing tengah. Oh iku galake nemen iku. Sing tengah niku biasane galake nemen iku. Sapa-sapa ditelabung Mas, iya, teladung bae ora urusane. Niku nek wong wadon, beda karo wong lanang. Wong lanang kok nang binangun kok irunge mbangir, mripate rada sipit, lambene rada tipis, rambute gondrong sisan. Nggih. Padha. Kuwi biasane wonge hemat rajin menabung. Niku nggih. Wonge hemat rajin menabung. Niku nggih. Itulah sifat kita, sifat kulun jenengan. Wa kanal insanu ajula, menungsa malu sing senenge kemerungsung. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala, senengane bantah. Innal insana la yadagha, menungsa niku malu sing senenge berlebihan. Senengane berlebihan. Innal insana li rabbihi lakanud, senengane napa? Ngilang-ngilang na nutup-nutupi. Milo rata-rata disebut ngaten niku kali Quran. Mulane ora ketang sayat ati kula jenengan wonten Qurane. Ora ketang sumumpuk mon niku. Ora ketang wa ida batastum batastum jabarin. Nggo jaduk niku. Monggo. Ben atine tetep wonten Quran. Kenapa? Dadi penyelamatnya faati kula jenengan benjang. Allahumma. Sing nomor tiga, sing dijaga kali Allah napa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Menungsa niku sing dijaga kali Allah napa? Amal-amal niku. Mulane jenengan tindak ngriki ampun krana panitia, napa mali krana gula ampun. Krana panitia ampun, krana sinten kumpul teng ngriki? Krana pangeran kaping kalih diniati dadi anak ingkang bekti kali tiyang sepuh barokah metri bumi kelingan leluhur. Amin Allahumma ya Rabbal. Nggih, nadane anu Mas Sidorondo. Nadane. Nadane Sidorondo. La lo la le la lo la le lo le lo le. Eden nggih. Cara Cilacap apal kecepal. Napa? Dungo ben lare-lare seneng masjid. Seneng musala. Dadi ora saben-saben ana tarhim nang kono sapa.

0: bareng titi niki jebule kaset.
1: Ini monggi kadangkala mejite rame nang kaset, bahkan takbiran rame nang YouTube.
0: Takbir sih kecil, wakili YouTube mbak, wakili YouTube takbiran sepada megah.
1: Tapi ini papat si jenggu game-game aja sih digeletak nah si jenggu nonton bareng nonton bal singkong takbiran HP ini YouTube be masya Allah
0: lene kulo lare-lare nek teng kono sepono nek Bilal terawih no Al-Khalifatu nih kongi
1: Ula Amiril Mukminin Sani Atau Umar bin Khattab Sarsatun bin Ma'afan Rabi Atau Ali bin Abi Thalib ponten nih kongi asma sahabat nih
0: niku pripun niku mas kaya nih Bilal Trawe kenging nopo kok ngagem asma sahabat. Niku dalam rangka rumiyin ngalang-alangi golongan sing geting karo Mbah Abu Bakar, geting karo Mbah Umar, geting karo Mbah Usman, ning ngagung-agungaken Mbah Ali. Sinten kaum Syiah.
1: Napa?
0: Kaum Syiah. Dados niku ngagung-agungaken Mbah Ali tapi ndadak acara menghina Mbah Abu Bakar menghina Mbah Umar mulu untuk membendung manuver sing kaya niku maka saben langgar rumiyin zaman Mataram niku setiap langgar Bilal Trawe orang mung sholat datang Kanjeng Nabi mawon tapi nyebut muji asmane sahabat
1: niku setunggal tapi neteng Jakarta napa
0: neteng Jakarta napa
1: rupa
0: subhanal malikil ma'bud ngerti nanti mireng nggih Pak subhanal malikil ma'ujud subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abadan subhan qudusuru rabbul malaikati war ruh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
1: kudune kaya niku kudune tapi gandeng kebanteren saking semangate kewaregen kolek bukan nih kasih akhirnya trawe saking semangate kulo mireng niku bocah-bocah sami nang anggo towa speaker lelebut dadi songi bet-bet niku lene alon cetan nggih alon tur cetan
0: subhanal malikil ma'bud Subhanal malikil mawujud Subhanal malikil ayilan dilayanamu wala yamutu wala yafutu abadan Subuhun kudusu rabbuna wa rabbul malaikati warroh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
1: Nanti niku dadi lare-lare binangun remen karo agama nggih remen karo salat kudu remen karo jamaah alhamdulillah remen karo nopo mangke dalu awarokan
2: yang sedang ada dengarkan Kasana Pagi Kasana Pagi kajian Islamiyah pagi
3: Pak Udin.
4: Pak Budi.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
4: itu,
3: Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Oh iya ya?
4: Iya.
3: Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
3: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya Pak.
4: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
5: Biosi Sihaga, tetes alami.
6: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: sayang.
1: Ya tadi gue lo mas, ya, makin kalimbaban nih mawon iku, makin gih, makin dulu no warokan gih. Untuk main apa ya, mas warok. Gih, kalau seneng kali buta ya pak. Terus bulan ini tongkat komando sudah ini gih, belangkonan sudah ini gih dalam rangka nopo. Ya pada seneng aku mau seneng sholat seneng ngaji, nih ojo lele karo budaya nih awake. Dewek Islam mendalam Arab tiga Arab Jawa tiga Jawa Barat diruat. Termasuk Sri Susunan Paku Bono sekawan, niku kan Sri Susunan sing seneng damel sastra-sastra karya sastra. Termasuk serat Wulangreh ngandani nggo kula jenengan. Ngandane slendro, Mas. Pumo-pumo wekas mami. Oh, peluk ya saged peluk, peluk ya kena peluk. Min mumet mburi. Pumo-pumo wekas mami. Nah, niku cakep.

ente sami si penunggal pateno no sombonge dipateni penunggal apa dosane dosa ngungkuli sesama driji sing tengah jari manis niki nggih mbak sapa Fani kali sinten Mbak Aida niki jari napa sing tengah manis mboten niki jari dok kena manisnya ada di kamu langsung semaput ye jari manis mulane bakal dijogo niku sekecal ndamel tembung wong niku bisa dadi jempol nek saged nglakoni 4 driji jentik napa niki Mas Mbak manis niki nggih manis niki manis sing tengah penunggul sing niki penuduh nembe sira dadi jempol syaraté wong dadi jempol wong sing top niku sing kepriwe diarani wong top wong josjis niku niku sing kepriwe patang perkara siji dadi wong jentik aja seneng otak-atik barangé liyan aja seneng nyolong jentik kok ngapa wong kudu tul silit pitik ngenten niku nggih Pak jentik niku wis meniku mawon cekap wong niki ndrog ngenten nggih wong tutul silit pitik jentik maknane aja seneng otak-atik barang liyan aja seneng nyolongan termasuk aja seneng korupsi korupsi PLT korupsi MBG dan sebagainya nomor loro dadi wong sing manis akhlake kalimate tutur tembunge obes polae wa innaka la'ala khuluqin adzim akhlake agung illa man atallaha biqalbin salim atine waras nomor 3 dadi wong sing unggul penunggul mulane wonten kalimat apa ana dong ngendi-endi si penunggal penunggul jari tengah paten nono maksudnya apa sombongnya jadi pol-polaken penunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama ngungkul driji tengah paling dhuwur ngungkuli sesama aja di

0: pas-pasan sak beja-bejene wong lali isi beja wong eling lan was padha kan ngaten nggih ugemane wong Jawa mila kula matur asma para luhur ngantos Sri Susuhunan ngantos Kanjeng Pangeran Mangkunegara ngantos Pak Soeharto dipeto-peto niku dalam rangka napa ben kula jenengan para pewaris tiang sepuh penerus nggih dalam rangka napa kelingan luhur kelingan para punden ben ndongaaken kaping kali nglajengaken perjuanganipun tiang sepuh saestu Bapak Ibu muga-muga wasilah adicara niki pun beberapa hari nggih Mbak Ki kala wingi pun masyaallah sekadah kegiatan muga-muga kesel kula jenengan saya kula jenengan tetes ngamal ingkang sae kaping kali tetes raos matur nuwun kali tiang sepuh para luhur dengan cara ndonga ndur wonten binangun wonten pulo sak pulo saren leres alhamdulillah milo sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari Allahumma kitra kitri suki bebek suki meri Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwet Allahumma ubat-ubat binangun pulau sarin
1: binangun pulau sarin
0: diparingi selamat alhamdulillah donga nggo momong bocah ben seneng ngaji niku mboten angel mung ora gelem nglakoni napa la ilaha illallah al malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah shodiqul wa'dil amin dadi mbak-mbak ibu-ibu terutama mahmud mamah muda
2: yang sedang anda dengarkan kasana pagi kajian Islamiyah pagi.
3: Aduh, ya Allah.
4: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
3: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
4: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
3: Serius, Bu? Kok bisa?
4: Saya rutin minum biosisihaga.
3: Oh, biosisihaga?
4: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
3: Iya.
4: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
3: Masya Allah.
4: Badan jadi lebih ringan.
3: Saya boleh coba, Bu?
4: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa. Bu.
5: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
3: Alhamdulillah, berkat biosisihaga tubuhku segar, asam uratku buyar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Tersedia di seluruh jaringan radio Tri

dan iki monggo ngitung gendong bocah ngitung bocah nyusoni bocah la ilaha illallah nadane sing api la ilaha ini gua al-malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'adil amin nadane kan sekeca babak teng jawi kalinganu manuk perkutut niko yo nyaut janji lu ngomong sedih lah jaris sebulan raonok ngaten nggih semoga-moga jenengan barokah tanduran ingkang tukul subur regine ingkang sae ngaten nggih sae ingkang adol sae ingkang tumbas kan ngaten niku nggih muga-muga barokah lare-lare paring ingkang sholih-sholihah ngalim-ngalim barokah alhamdulillah bibarokatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

besti-besti semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paginya jumpa lagi barengan aku ya, Bes. Seperti biasanya deh, kalau pagi-pagi begini mah selalu ditemeninnya barengan sedap semangat dangdut pagi, biar besti-besti semuanya pada semangat ya. Pantengin Trirama Jaringan biar makin azoy, digoyangin sama denang-denangnya juga ya. Dari tayang-tayang aku udah pantengin aja videonya di Sedang Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Sihaga Herbal Tetes Premium Masa Kini. Kus.

pagi aromanya udah semerbak banget ini mah ya kan. Jadi pengen melahap deh Vina deh. Melahap gak tuh? Pengen makan ya Bes ya, pengen sarapan sama menu yang udah dihidangkan sama besti-besti semuanya yang lagi pada dimasak gitu. Jadi kepengen, tapi sayangnya besti kita tuh jauh ya. Jauh di mata dekat di hati ya Bes ya. It's okay, no problem. Yang penting udah mencium aromanya aja udah udah kenyang kayaknya ya. Tapi kalau Vina mah gak kenyang, makin lapar kayaknya. Selamat pagi ya Zayeng, buat kamu yang masih bersibuk-sibuk ria, bergelut dengan pekerjaan dapur, para ibu-ibu rumah tangga, semangat aja deh. Tenang aja, aku mah selalu nemenin kamu dan selalu menyemangati besti-besti kesayangan aku, biar gak lemes, gak loyo, gak letih pagi hari ya. Tapi kalau misalkan besti memang merasa lemas, letih, dan kayaknya ini badannya tuh kurang fit gitu ya, jangan-jangan besti kamu memang lagi kurang enak badan ya. Ya udah sini-sini minum Biosi dulu ya Bes ya, biar tubuh kita seger, biar kita bebas beraktivitas, dan pastinya juga gak terhambat pekerjaannya, apalagi ibu rumah tangga ya, gak ada berhentinya ya kan. Pasti semuanya dikerjakan walaupun lagi ngerasa gak enak badan, tetap aja harus dikerjakan. Siapa lagi kalau misalkan bukan kita para wanita hebat yang mengerjakan itu ya kan. Tapi biasanya dibantuin sih ya sama sama suami gitu kan, sama anak-anak. Cuman kan kayaknya kita gak percaya gitu ya Bes ya, kalau dibantuin sama suami atau anak. Ada aja yang kurang kan. Ya biasalah para ibu-ibu tuh begitu ya, pasti selalu ada aja kurangnya ya kalau dikerjain sama orang lain. Apalagi sama suami, kayaknya gak percaya banget ya, kayak gak bersih gitu ya Bes. Apalagi kalau misalkan emang kita gak bisa ngapa-ngapain, terus dimasakin, aduh mau makannya aja, aduh bukan kenapa-kenapa gitu ya, takutnya nanti malah keasinan, inilah itulah. Harusnya mah bersyukur aja ya Bes ya, untung dimasakin. Kayak mana kalau gak dimasakin, ya beli aja sih gak apa-apa ya kan. Oke lah, pokoknya buat tayang-tayangku jangan lupa yang merasa gak enak badan. Tapi bukan hanya ngerasa gak enak badan aja yang boleh minum Biosis ya, gak. Yang sehat, yang masih seger badannya, tetap aja aja minum Biosis Siaga, biar menjaga aja gitu ya kan. Kita nggak pernah tahu besti, virus bakteri itu udah mengintai kita loh, dari rumah terus kita perjalanan ke kantor, itu virusnya udah mengintai untuk masuk ke dalam tubuh kita dan memerangi imun tubuh kita. Kalau imun tubuh kita lagi melemah, otomatis kita juga akan terserang penyakit ya. Jadi kalau bisa besti dijaga dari sekarang untuk minum Biosis Siaganya 3 kali sehari ya, cukup 5-7 tetes aja untuk menjaga kesehatan tubuhnya supaya ya bebas beraktivitas, dan pastinya besti terhindar dari virus bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Pak, sini cobain ini.
2: Apaan, Bu?
1: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
2: Susu kambing? Bau kambing nggak?
1: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
2: Ternyata enak juga.
1: Nah, kan enak, besok bikin sendiri ya.
2: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
1: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Semangat Dangdut Pagi.
4: Semangat Dangdut Pagi.
3: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
5: Terima kasih Besi masih terus pantengin Vina ya di Sedang Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Semangat-semangat sayang aku. Aku mau semangatin terutama buat ibu-ibu sih, ya kan? Soalnya ibu-ibu tuh segala macam dikerjakan. Terus habis itu juga walaupun lelah dikerjakan, ya semangat aja lah buat para ibu-ibu ya. Karena tahu sendiri Besti, ibu-ibu tuh malah kesehatan fisiknya tuh rentan banget ya. Terutama buat para ibu-ibu yang mungkin pekerjaannya di rumah, pekerjaannya di kantor, rumah, kantor, rumah, kantor. Kan ya gimana semua dikerjakan, pasti akan muncul masalah-masalah fisik yang dialami para ibu-ibu rumah tangga ya. Sebenarnya bapak-bapak juga pasti ngalamin sih. Cuman ini aku mau bahas aja deh buat khusus para ibu-ibu semuanya ya, biar kita juga lebih tahu dan mengetahui bagaimana sih sebenarnya supaya kita bisa mencegahnya. Terus kemudian juga kita jadi tahu, oh ternyata masalah kesehatan ini loh yang sering banget menyerang para ibu rumah tangga. Dan kita juga harus tahu gitu kan cara menghindarinya bagaimana. Terus kemudian juga kita harus mengetahui apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya Bes, supaya tidak mengalami hal itu ya. Nanti kita bahas deh Bes, tapi di segmen selanjutnya aja ya. Aku mau denangin dulu biar Besti makin asik, biar makin asoy di pagi harinya, makin cemungut gitu, sambil terus pantengin Sedap Semangat Dangdut Pagi barengan Vina, persembahan dari Biosis Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marmi.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Biosi dari Rumbia itu. Kan di badan ku enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak kan itu, udah sekarang ngejar-ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Oh, setiap hari perutnya begah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut begah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu,
2: muntah,
1: ya? Setiap hari muntah
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana ke ladang. Dan cuma minumnya baru setengah botol, belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
2: Oke.
1: Terima kasih, Ibu, pesen-pesen dulu buat masyarakat, Bu.
2: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini, cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Semangat Dangdut Pagi.
3: Semangat Dangdut Pagi.
2: Sedap.
3: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sayang, masih balikan lagi barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini ya. Aduh, makin hari makin semangat, makin buricak berinong ya, Bes. Pokoknya makin happy aja barengan Tri Rama FM dan juga jaringan ya, Bes, di pagi hari ini. Tapi buat para ibu-ibu semuanya juga jangan lupa, pagi ini harus bahagia, harus tersenyum bahagia, apapun itu masalahnya ya. Karena biasanya kalau para ibu-ibu tuh sering banget ya, Bes, pagi-pagi udah merasa kayak aduh, linu-linu ini mah ya, badannya nyeri, otot, sendi gitu kan. Karena tahu sendiri aktivitas para ibu-ibu itu sering berulang, seperti menyapu, ngepel, dan mencuci, sering memicu nyeri pada punggung, bawah leher, serta bahu. Itu yang sering banget kan dialami para ibu rumah tangga ya, Bes, yang sering diulangi terus-menerus pekerjaannya. Ya cuman itu-itu aja ya kan. Tapi kalau misalkan kita tidak menjaganya, aduh, udah deh pasti akan merasakan sakit yang sakit parah banget ya, Bes ya. Makanya kenapa para ibu-ibu semuanya tuh harus diistimewakan ya, Bes ya. Karena memang pekerjaannya tuh selalu berulang loh. Seperti itu-itu mulu ya, tapi gak ada bosennya. Ya mungkin kadang pernah lah mengalami bosen ya, ada perasaan bosen nih melakukan ini, kegiatan itu. Ya udah, diem aja Bu, gak apa-apa. Terus gimana nanti kalau kotor? Ya udah, biar suaminya sadar ya, suruh suaminya aja yang membersihkan gitu. Daripada ibunya sakit mulu ya, mending udahlah dibiarin terlebih dahulu. Kalau memang sekarang ini lagi merasa nyeri otot atau sendinya gitu karena kegiatan yang selalu berulang tersebut ya. Terus Besti, masalah fisik dan juga mungkin juga nyeri otot yang sering banget dialami oleh para ibu rumah tangga itu biasanya adalah plantar fasciitis, atau biasanya disebut peradangan pada jaringan bawah kaki atau tumit gitu ya, akibat terlalu lama berdiri saat memasak atau juga beberes rumah. Kan biasanya kalau masak ibu-ibu juga seringnya kan berdiri ya, tapi mungkin ada juga sih yang duduk. Tapi enaknya emang berdiri aja nggak sih, kalau duduk tuh kayak nggak leluasa gitu ya. Kalau berdiri kan bisa kesana kesini kesono kesini gitu ya. Cuman ya itu permasalahannya adalah kita bisa mengalami peradangan pada jaringan bawah kaki atau tumit akibat terlalu lama berdiri saat memasak atau bahkan juga mungkin lagi beberes rumah gitu kan, seringnya berdiri ya, Bes ya. Itu salah satu masalah yang sering dialami oleh para ibu rumah tangga ya. Terus kemudian bisa juga mengalami tenosinovitis. Ini salah satu radang pada selubung tendon di sekitar pergelangan tangan atau ibu jari ya, karena gerakan tangan yang berulang gitu, Bes, kayak mencuci piring ya kan, mungkin menyapu ya, itu juga kan semua pergelangan tangan gitu dan juga jari-jarinya, pokoknya bergerak semuanya setiap hari ya kan. Tapi ya begitu, Bes, apapun itu juga yang dialami tetap aja dikerjakan. Biasanya kalau ibu mah ya mau gimana lagi ya, kalau misalkan anaknya udah sekolah, udah berangkat sekolah, jadi mau siapa lagi yang mengerjakan. Terus suaminya juga mungkin udah kerja ya kan, jadi ya kembali lagi gitu, kita yang akan mengerjakan itu semua. Tapi kita juga harus perhatikan ya, ternyata ada permasalahan fisik yang memang kita harus perhatikan ketika kita melakukan kegiatan berulang tersebut, yang bisa mengalami permasalahan nyeri otot atau sendi gitu kan. Terus kemudian ada tadi peradangan pada jaringan bawah kaki atau tumit, terus mengalami peradangan pada selubung tendon di sekitar pergelangan tangan. Itu yang akan sering dialami oleh para ibu rumah tangga yang melakukan kegiatan berulang-ulang seperti itu-itu aja ya. Dan Besti, bukan hanya gangguan fisik atau juga nyeri otot yang biasanya akan dirasakan ya, tapi ada juga gangguan kesehatan yang umum banget ini, yaitu kelelahan kronis. Biasanya ada penurunan daya tahan tubuh akibat energi yang terkuras habis ya, yang membuat tubuh tuh mudah terserang demam atau infeksi gitu pada

0: ibu rumah tangga, ya kan? Terus kemudian juga merasa sakit kepala. Jadi sering dipicu oleh kelelahan fisik, sakit kepala ini besti, kurang tidur, maupun juga fluktuasi hormon ya. Jadi memang sakit kepala ini sering banget kayaknya ya mengintai para ibu-ibu rumah tangga. Entah karena tekanan darah tinggi, ya kan? Atau mungkin stres gitu karena banyak pikiran, juga gak pernah tahu sih besti. Memang sering banget gitu gangguan kesehatan ini tuh umumnya terjadi jadi pada ibu rumah tangga, yaitu sakit kepala, ya kan? Bahkan juga hipertensi atau tekanan darahnya tuh tinggi yang bisa dipicu oleh stres berkepanjangan dan juga pola hidup yang kurang sehat. Kan biasanya para ibu-ibu tuh kayak masak terus udah makannya dikit aja gitu kan. Kadang juga ya udahlah ini biar dimakan sama anaknya aja, sama suaminya gitu kan, tanpa memikirkan diri sendiri. Padahal sebenarnya enggak apa-apa kita tuh egois gitu ya, mikirin terlebih dahulu diri kita sendiri. Karena ya gimana ya, ibu rumah tangga tuh selalu effort gitu loh, selalu bekerja keras banget kan. Makanya makanannya juga harus benar-benar terjaga dan harus seimbang gitu. Tapi tenang aja sih untuk para ibu-ibu semuanya, mungkin sekarang ini yang selalu merasakan hal-hal itu ya, bisa dibantu juga dengan Biosis Sihaga. Karena Biosis Sihaga ini 100% herbal alami yang bisa mengatasi berbagai keluhan penyakit, baik degeneratif atau juga penyakit kronis yang dirasakan ya, terutama permasalahan hipertensi, terus kemudian juga permasalahan nyeri sendi, nyeri otot. Pokoknya semuanya bisa diatasi dengan Biosis Sihaga. Bisa dikombinasikan juga dengan susu kambing etawasi, madu si pahit ya bes ya. Ini salah satu produk yang sangat cocok banget untuk keluhan para ibu-ibu rumah tangga yang memang mengalami hipertensi karena banyak pikiran gitu kan bes. Tapi ada juga yang hipotensi sih, atau tekanan darah rendah. Tapi kebanyakan kayaknya hipertensi sih, soalnya marah-marah mulu. Jadi bisa ya bes ya, dengan konsumsi Biosis Sihaga dikombinasi dengan beberapa produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM Net, terutama di radio kesayangan kamu ini. Untuk besi yang mau pesan antar boleh banget, karena mungkin sibuk di rumah gitu kan, terus gak ada waktu buat datang ke studio, bisa kok nanti kita antarkan sesuai alamat aja ya. Langsung hubungi call center di mana, di 0831 760 600.
1: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
2: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
1: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
2: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
1: Terus itu minum apa?
2: Ini si pahit, madu hitam pahit.
1: Oh, yang madu hitam pahit itu.
2: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
1: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
3: Pak Udin.
4: Pak Udin.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosis Sihaga.
3: Biosis? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
4: itu,
3: Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes Biosis Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosis Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
3: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
4: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosis Sihaganya.
5: Biosis Sihaga, tetes alami.
6: Biosis Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosis Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosis Sihaga.
0: Biosis.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Semangat Dangdut Pagi.
8: Semangat Dangdut Pagi.
7: Sedap.
8: Semangat Dangdut Pagi.

kembali lagi masih di Sedang Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini ya. Aduh, udah pasti kita udah banyak banget nih yang pada konsumsi biasa siaganya ya, luar biasa banget udah pada stok. Terus kemudian juga ada yang ngeborong, luar biasa deh. Terima kasih ya Zeyeng, jangan lupa dikonsumsi rutin untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, dan pastinya juga sebagai penyembuhan untuk keluhan-keluhan yang dirasakan sekarang ini ya. Untuk para ibu-ibu semuanya, semoga setelah konsumsi biosi siaga ini semakin sehat, semakin membaik, semakin bugar gitu ya badannya. Jadi tuh kayak semangat aja mau menjalankan hari-harinya, walaupun aduh kadang aduh kadang aduh gitu terus. Selamat pagi buat Mbak Darmi dari Batang Hari, sudah stok produk herbalnya. Terima kasih ya Mbak. Ada Pak Suta Sutriyono dari Pakuan Aji juga, terima kasih. Ada Mbak Sulastri dari mana ini Mbak Sulastri? Dari wilayah inovasi ya, soalnya udah COD-an sama Mas Dayat ini, Bes. Terus ini juga ada anaknya Mama Ani. Terima kasih. Selamat pagi buat Ibu Lilis dari Seperti Rahman juga yang sudah mendapatkan produk herbalnya di Inovasi Radio Lampung Tengah. Pak Galung Joharan ya, terima kasih sudah mendapatkan produk herbal, udah COD-an sama AAJ juga. Bu Sarina dari Raja Basa Lama juga sudah mendapatkan biosi siaga ya, terima kasih. Ada lagi ini Pak Riyadi dari Jatimulyo, juga keluarnya asam urat dan peredaran darahnya tuh kurang lancar ya, makanya udah ngeborong nih produk herbalnya di Radio Trirama FM ya. Ada Ibu Ria untuk ibunya mendapatkan produk herbal yang udah COD-an juga sama Kak Dito ya, Bes ya. Terus juga gak ketinggalan ini besti kita yang ada di seputaran 28, ada Bu Khadijah yang selalu mempercayakan biosi siaga dan juga produk-produk herbal yang tersedia dan selalu stok di rumah ya. Ada Bu Puryana juga sama Pak Warnonya, selamat pagi aja deh. Gak ketinggalan juga ada Mbak Tita dari Jati Datar ya, untuk menjaga kesehatan sudah mendapatkan produk herbalnya. Pak Rasnadi dari Wai Jepara juga udah mendapatkan produk herbal serta susu kami etawasi yang ada di Kans FM Tridat Lampung Timur ya. Kemudian ada Mbah Uhti dari Padang Dalam Lampung Barat sudah mendapatkan madu Shilambung dengan susu kambing etawasi juga untuk menjaga kesehatan. Ada Pak Manto dari Ukil juga, selamat pagi aja ya. Mbak Katiem dari Jati Datar, apa kabar Mbak? Semoga sehat selalu. Ada Mbak Yuni dari Sukadana juga, terima kasih. Ada Pak Mudiran dari Faria juga ya, ini sudah mendapatkan madu Shilambung untuk anaknya, keluarnya asam lambung ya, semoga semakin sehat setelah mengonsumsi madu Shilambung. Ada Ibu Hoiru Nikmah ya dari Tanjung Tirta juga sudah ngeborong produk biosi siaga dan juga produk herbal yang lain di Trirama FM. Ibu Suyati dari SB16 juga ya, keluhannya mata gatal, sudah mendapatkan biosi siaga dan juga produk herbal khusus untuk kesehatan mata ya, semoga semakin sehat setelah mengonsumsi biosi siaganya ya. Ada Ibu Heliana dari Mataram Udi juga, terima kasih sudah mendapatkan biosi siaga dan juga susu kambing etawasi untuk menjaga kesehatan. Ini pembelian sudah ketiga kali, semoga semakin hari semakin sehat setelah mengonsumsi produk biosi siaga dan juga produk herbal yang tersedia lengkap di Trirama Jaringan ya Besti ya. Untuk kamu semuanya juga jangan lupa yang belum mendapatkan biosi siaga, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut-takut ya Besti ya. Gak perlu takut karena produk ini 100% herbal alami yang sudah berizin resmi dari BPOM serta Halal MUI ya. Jadi aman banget untuk kita konsumsi dalam jangka waktu panjang ya. Setiap hari dikonsumsi walaupun kita udah ngerasa sehat, mau kita konsumsi rutin setiap hari juga gak masalah Bes. 5-7 tetes aja kita udah bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya Bes, dengan konsumsi biosi siaga ini. Jadi yuk kita sehat dengan biosi siaga serta produk-produk herbal yang tersedia lengkap di Trirama dan juga Jaringan.

Samaannya barengan Vina pagi hari ini, tapi sayang disayangkan waktunya udah habis, Bes. Ya udahlah, enggak apa-apa, besok lagi bakal terus ditemenin barengan Vina setiap pagi ya, dari jam 6 sampai jam 7 pagi, cuma di jaringan Trirama FM Net aja ya. Ya udahlah, Vinanya pamit dulu ya. Vina juga mau beraktivitas seperti biasa, seperti ibu rumah tangga yang lainnya. Sampai jumpa kembali besok tayang. Vina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye tayang.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan berkurang, darah tinggi ya sudah. Ya saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah

0: belilah BOC dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0601.